0: Catatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
1: We kindly invite both ministers.
2: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
3: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
4: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Hijal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut, setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
3: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya. Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
4: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
5: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak, bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan kami salut juga kepada DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan.
4: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
6: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
7: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
6: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak. Melakukan pembina, kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya, kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
7: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
8: Disub sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya untuk dilakukan pemutusan kerja ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu keluarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
7: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
9: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah
10: Menteri Komunikasi dan Digital Menkopdigi Muti Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkopdigi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator EB Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, EBM diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkopdigi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkopdigi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
9: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan. Pelanggaran terhadap Undang-Undang PDP yang pertama, dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin, meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau berlakukan ini sebagai hal yang sama.
10: Di sisi lain, konten kreator EB Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, EB juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
11: Sebelumnya saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
10: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut, Menkopdigi Muti Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkopdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Dari kegiatan-kegiatan perekaman tanpa izin, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
12: Laporan khusus. Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
13: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
12: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu, membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
13: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
14: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik. Makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri. Itu yang kita sampaikan.
13: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
15: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya. Mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
13: Melalui kongres biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
16: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
17: Sebagai pecinta sepak bola, berarti saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Kalau pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan target menuju Piala Dunia 2030 benar-benar bisa terwujud dong.
18: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget. Pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Harapan saya ke depan, komitmen seperti ini nggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Saufi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS, serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS, diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya saat penerbangan berlangsung. Pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Merah putih terus berkibar, membawa harapan dari setiap sudut negeri. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan, dalam persatuan kita melangkah menuju masa depan. Di usia ke-81, mari terus menjaga semangat kemerdekaan demi Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Ya baik pendengar di mana saja Anda berada, selamat pagi. Kami ucapkan untuk Anda yang tentunya masih setia bersama di 96,7 MHz dan juga melalui aplikasi Android-nya di RRI Digital. Dengan satu aplikasi Anda bisa dengarkan RRI Sungai Penuh dan juga tentunya RRI seluruh Indonesia. Pada pagi ini kami masih hadir untuk menemani Anda. Dapat kami informasikan juga di sekitaran Sungai Penuh pagi ini cerah luar biasa secara hati Anda dan hati saya begitu. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat kantornya. Kami ucapkan selamat menempuh perjalanan dan juga jangan lupa tentunya untuk tetap jaga kesehatan dan juga atur pola makan pendengar biar bisa menghadapi dunia yang sangat keras ini. Dan pagi ini ya kita akan cerita. Di hari ini tanggal 4 Agustus itu acara peringatan hari apa saja. Dan tentunya kami masih temani Anda di 96,7 MHz pendengar.

mana saja Anda berada, kami masih temani Anda di 96,7 MHz. Nah, tepat di tanggal 4 Agustus, memperingati hari apa? Nah, kali ini kita akan hadirkan informasinya. Mendengar sejumlah perayaan unik dan menarik diperingati pada hari ini ya, tanggal 4 Agustus, memperingati hari apa saja? Nah, dalam kalender Masehi, tanggal 4 Agustus itu jatuh pada hari Selasa ya, dan juga ini adalah hari keempat di pertama bulan Agustus.

tentunya hari-hari penting ini mengangkat tema konservasi satwa liar ya, di mana di tanggal 4 Agustus 2026 diperingati dengan sejumlah hari penting. Nah, hari-hari penting ini mengangkat tema konservasi satwa liar, apresiasi tahap terhadap perempuan di dunia kerja, serta penghormatan pada anjing pemandu yang membantu penyandang disabilitas netra menjalani kehidupan sehari-hari secara lebih mandiri. Berbagai peringatan tersebut menunjukkan bahwa isu lingkungan, kesetaraan, dan inklusi sosial merupakan bagian penting dalam membangun masyarakat yang lebih peduli, berkeadilan, dan juga berkelanjutan. Dan pendengar, berikut penjelasan selengkapnya mengenai daftar hari penting yang diperingati pada hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Yang pertama yaitu Hari Macan Dahan Internasional. Nah, Hari Macan Dahan Internasional ini adalah momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melestarikan macan dahan atau clouded leopard, salah satu kucing liar yang paling unik di Asia. Dan macan dahan sendiri dikenal memiliki pola tutul menyerupai awan pada bulunya dan juga sehingga dalam bahasa Inggris disebut clouded leopard. Dan hewan ini hidup di hutan tropis Asia Selatan dan Asia Tenggara, termasuk di wilayah Indonesia juga, di mana khususnya Kalimantan yang menjadi habitat macan dahan Kalimantan tersebut. Sebagai predator di puncak rantai makanan, macan dahan berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan keekosisteman hutan. Namun, populasinya menghadapi berbagai ancaman seperti hilangnya habitat akibat deforestasi, fragmentasi hutan, dan juga perburuan liar, dan juga perdagangan satwa ilegal. Maka Hari Macan Dahan Internasional menjadi momentum untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya konservasi satwa liar, pelindungan habitat alami, serta upaya bersama dalam menjaga keanekaragaman hayati. Berbagai organisasi konservasi memanfaatkan peringatan hari ini untuk mengadakan

dan kampanye edukasi penelitian dan kegiatan pelestarian habitat. Dan juga pendengar, berikutnya adalah Hari Pekerja Perempuan Lajang. Nah, Hari Pekerja Perempuan Lajang ini diperingati pada 4 Agustus terutama di Amerika Serikat. Ini merupakan bentuk apresiasi terhadap perempuan lajang yang aktif bekerja dan berkontribusi dalam berbagai profesi. Dan tentunya ini dilakukan di Amerika Selatan. Di mana juga pendengar, peringatan ini bertujuan memberikan penghargaan atas dedikasi, kerja keras, kemandirian dan juga pencapaian perempuan yang menjadi yang menjalani karir sekaligus mengelola berbagai tanggung jawab dalam kehidupannya. Di mana momentum ini juga mendorong masyarakat untuk menghargai keberagaman pilihan hidup perempuan tanpa memberikan stigma berdasarkan status pernikahan. Selain itu juga menjadi bentuk apresiasi Hari Pekerja Perempuan Lajang juga mengangkat pentingnya kesetaraan kesempatan di dunia kerja. Lingkungan kerja yang inklusif, penghargaan terhadap apresiasi, prestasi profesional, serta dukungan terhadap pengembangan karir perempuan. Walaupun berasal dari Amerika Serikat, pesan yang dibawa peringatan ini bersifat universal, yaitu menghargai kontribusi perempuan di berbagai sektor pembangunan dan mendorong terciptanya lingkungan kerja yang adil bagi semua. Dan berikutnya pendengar, tanggal 4 juga diperingati di Hari Anjing Pemandu. Nah, Hari Anjing Pemandu ini diperingati di Amerika Serikat kembali melalui National Assistance Dog Day yang jatuh pada 4 Agustus. Peringatan ini memberikan penghormatan kepada anjing bantuan atau assistant dogs tersebut, anjing pemandu guide dog yang membantu penyandang disabilitas netra menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih aman dan mandiri. Selain anjing pemandu, peringatan ini juga mengapresiasi berbagai jenis anjing bantuan lainnya seperti service dog yang membantu penyandang disabilitas fisik serta hearing dogs yang membantu penyandang gangguan pendengaran. Anjing bantuan menjalani proses pelatihan yang panjang agar bisa mampu mengenali berbagai situasi, memandu pemiliknya menghindari dari rintangan, membantu mobilitas, membuka akses terhadap fasilitas umum, hingga memberikan rasa aman dalam aktivitas sehari-hari. Hari Anjing Pemandu menjadikan kesempatan untuk meningkatkan kepemahaman masyarakat mengenai peran penting anjing bantuan, penting yang menghormati ruang kerja mereka saat sedang bertugas, serta mendukung aksesibilitas bagi penyandang disabilitas agar dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, itulah beberapa hari penting di tanggal 4 yang diperingati di berbagai negara. Dan pendengar, kami masih temani Anda di pagi hari ini 7:43 waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan kembali ada Nona dengan Hong kami hadirkan untuk Anda. Dan selanjutnya juga ada lagu lainnya kami hadirkan untuk Anda semua. Dan tetaplah bersama kami tentunya, masih bersama 96,7 MHz. Semoga Anda terhibur dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas Anda.

0: Eh bro, lagi renovasi rumah nih.
1: Iya bro, alhamdulillah dapat rezeki lebih, jadi bisa renovasi rumah.
0: Mantap. Tapi lu kok gak pakai helm dan sepatu? Itu kan biar safety.
1: Alah, ngapain sih bro, bikin ribet.
0: Ini ya, kita tuh gak tahu kapan musibah itu datang. Dengan menggunakan keselamatan dalam bekerja, seenggaknya kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Oh, marah. Besok siang main yuk.
1: Emang mau main kemana?
0: Gak ada sih, palingan keliling-keliling kota baru aja.
1: Oh alah, kalau besok kayaknya aku gak bisa deh. Soalnya besok tuh aku mau pergi latihan nari tradisional.
0: Hah? Tari tradisional? Mending ikut dance-dance modern gitu.
1: Ya, selera orang beda-beda sih sebenarnya. Gak harus suka juga. Tapi setidaknya kita coba kenalin budaya sendiri dulu. Asal kamu tahu ya, Zah, budaya kita tuh banyak yang mulai punah karena generasi muda gak ada yang peduli.
0: Emang sepenting itu ya?
1: Jelas penting, Zah. Budaya itu identitas kita. Kalau semisal kita lupa dengan budaya sendiri, siapa lagi yang mau jaga? Masa iya kita lebih hafal lagu-lagu Korea daripada lagu daerah sendiri?
0: Iya juga sih, tapi kayaknya susah ya, apalagi zaman sekarang semua serba modern.
1: Nah, justru itu tantangannya. Kita bisa lestariin budaya dengan cara kreatif. Misalnya, gabungin seni tradisional dengan gaya modern.
0: Wah, menarik juga sih kayaknya. Ya udah deh, mulai sekarang aku janji bakal lebih peduli dengan budaya kita. Siapa tahu bisa jadi kebanggaan juga.
1: Setuju banget. Cinta budaya berarti cinta Indonesia.
2: Generasi muda adalah kunci pelestarian budaya bangsa. Mari cintai dan kenali budaya lokal. Karena dari situlah jati diri kita

Ya baik pendengar dimanapun anda berada, masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, Ali Abdul Aziz dengan Po Ame Ame Belalang Kupu-Kupu. Kami hadir untuk anda semua di kebersamaan hari ini. Dan pendengar, tepat di formasi pukul 8 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan mendengarkan dialog interaktif pagi bersama dari Pro 1 Jambi. Dan kami masih menemani anda di kebersamaan pagi hari ini, tentunya hingga formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dari formasi pukul 9 nanti Halo RRI kami akan hadirkan untuk menemani anda semua. Anda bisa ikut bergabung nanti, berpartisipasi, mengirimkan informasi kepada kami melalui via telepon kita di 0811 7870 9670, nanti di formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar, tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama Pro Sotra di Jambi di FM 88,5 MHz. Selanjutnya kita akan bersama untuk mengikuti dialog Jambi Menyapa bersama Bin Wijaya.
1: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pendengar bersama saya Beni Wijaya di Dialog Jambi Menyapa Pagi pada edisi Selasa 4 Agustus 2026. Ya, pendengar, pada Selasa pagi yang cukup cerah ini kita akan memperbincangkan terkait tema kita, yaitu waspada ancaman kekeringan dan karhutla di Provinsi Jambi atau khususnya di Kabupaten Muaro Jambi nih. Seperti apa nih potensi ataupun ancaman kekeringan dan karhutla di Provinsi Jambi di musim kemarau pada tahun ini. Ya, pendengar, terkait tema kita pada pagi hari ini, di studio sekarang telah hadir bersama kita semua. Yang pertama ada Bang Anari Hasiholan Sitorus yang merupakan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Muaro Jambi. Selamat pagi, Bang.
3: Selamat pagi, Bang. Selamat pagi semua.
2: Sehat, Bang, ya?
3: Sehat, Bang. Oke, alhamdulillah.
2: Siap. Dan juga pendengar, kita kedatangan Ibu Nazaria SPDI MM yang merupakan PLT Direktur Perumda Tirta Muaro Jambi. Assalamualaikum, selamat pagi, Bu Nazaria.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat, pagi ya juga, Mas Ari. Selamat pagi semuanya. Salam sehat untuk kita.
2: Pendengar, kita juga kedatangan Mbak Sri Utami yang merupakan forecaster Stasiun Klimatologi Jambi. Assalamualaikum, selamat pagi, Mbak Sri.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Gimana kabarnya nih, Mbak?
5: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya, mungkin pendengar, kita langsung saja ke tema kita pada pagi hari ini, yaitu antisipasi waspada karhutla dan kekeringan di Kabupaten Muaro Jambi. Mungkin saya mau coba dengar nih, mungkin dari Mbak Sri terlebih dahulu nih, bagaimana perakiran cuaca dan kondisi kemarau di wilayah Muaro Jambi dalam beberapa minggu atau dalam beberapa bulan ke depan, Mbak Asri, ya, silakan.
5: Baik, kalau untuk kondisi pada saat ini di seluruh Provinsi Jambi sebenarnya belum semua masuk musim kemarau, Bang. Jadi baru di sebagian Tanjabar, Tanjabti, Muaro Jambi, Kerinci dan Sungai Penuh yang sudah memasuki awal musim kemarau di Dasarian 3 Juli. Tetapi di Dasarian 1 Agustus ini kita prediksi hampir seluruh Provinsi Jambi akan masuk musim kemarau. Seperti itu, Bang.
2: Nih, kalau bisa kita berbicara terkait kekeringan sendiri nih, Mbak Sri. Ini faktor apa nih yang menyebabkan mungkin meningkatnya kekeringan pada tahun ini?
5: Ya, kebetulan di tahun 2026 ini memang BMKG dan juga Badan Meteorologi Dunia memprediksi bahwa di tahun 2026 ini akan terjadi El Nino kuat, dan bahkan kami memprediksi di September hingga awal Januari nanti akan meningkat menjadi El Nino sangat kuat, Bang. Dan itu menyebabkan faktor banyak ya di Jambi, termasuk pengurangan jumlah curah hujan yang akan terjadi di wilayah Provinsi Jambi.
2: Yeah. Mungkin kalau kita lihat dari ini, tadi Mbak Sri sempat menyampaikan El Nino kuat dan El Nino sangat kuat. Ya, mungkin sejauh apa nih perbedaannya dengan tahun-tahun sebelumnya nih?
5: Kalau tahun sebelumnya itu El Nino-nya hanya hingga kategori kuat. Kemudian ada juga yang sedang ya. Tetapi kalau di tahun ini sekarang ini sudah masuk di El Nino kuat, dan diprediksi nanti di bulan September itu akan memasuki El Nino sangat kuat, Bang. Jadi peningkatan suhu muka lautnya hingga lebih dari 2,0.
2: Oh, itu juga berpengaruh ke suhu ya, Mbak
5: Sri? Pasti itu.
2: Mungkin apakah ada peningkatan suhu tertinggi mungkin yang terpantau oleh BMKG
5: kalau
2: sendiri?
5: Kalau sebelum ini kira-kira beberapa minggu terakhir ini peningkatannya sudah hingga 34,8 ya, dan itu sudah terjadi secara signifikan seperti itu.
2: Oke, baik. Tentu saja dengan suhu yang begitu meningkat juga berpengaruh ke hotspot gitu, Mbak Asri?
5: Iya, pasti.
2: Oke, baik. Ini mungkin saya mau coba ke Bang Anari nih terkait potensi kekeringan dan karhutla di Muaro Jambi sendiri. Kalau dalam pantauan BPBD sendiri seperti apa nih, Bang Anari?
3: Ya, siap, Mas. Memang informasi terkait kondisi tahun ini kami sudah mendapat dari awal-awal, sehingga di mana kami sudah mempersiapkan yang terutama pelaksanaan karhutla. Kami sudah menyiapkan peralatan, menembakkan peralatan untuk penanganan karhutla, terus menembakkan seperti sapras kendaraan, peralatan pompa-pompa mesin, dan personil, Mas. Nah, untuk saat ini memang setelah terjadi beberapa kali karhutla di Kabupaten Muaro Jambi, sampai saat ini sejumlah 18 kali kejadian dengan total luasan 37,95 hektar. Itu terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Namun terkait dengan kejadian itu masih dapat diatasi, Mas, sehingga pada saat api padam dalam hari tersebut apa kami padamkan. Yeah. Nah, untuk dampak kekeringan saat ini masih kami koordinasikan, masih pantau kepada desa-desa terdekat, daerah-daerah yang rawan kekeringan. Sampai saat ini kami belum dapat laporan untuk dampak kekeringan secara real di lapangan, karena masih itu kami tetap koordinasi dengan BMKG terus PDAM Sengeti untuk bagaimana mengatasi jika ada kekeringan terdapat di wilayah Kabupaten Muaro Jambi seperti itu, Mas.
2: Oke, baik. Ini mungkin kalau dari hasil pemetaan dari BPBD sendiri yang paling rawan itu yang di mana, Pak?
3: Untuk pemetaan yang Kautla yang pertama kita, Mas, ya. Kautla dulu ada 5 wilayah di mana wilayah tersebut adalah wilayah persebaran gambut di Kabupaten Muaro Jambi. Yang pertama ada di Marsebo, yang kedua ada di Kecamatan Sungai Gelam, yang ketiga ada di Kecamatan Tamarajo, yang keempat ada di Kumpe dan Kumpe Ulu. Nah, itu adalah persebaran wilayah rawan Kautla. Nah, untuk rawan kekeringan, hampir seluruh wilayah kecamatan terdapat daerah-daerah yang dapat menimbulkan dampak kekeringan, terutama di aliran Sungai Batanghari, kan gitu, karena mereka bergantung banget kehidupan dengan Sungai Batanghari, kan gitu. Ada 40 desa, Mas. 40 desa, 47 desa yang 47 daerah desa rawan yang kami petakan terkait kekeringan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi.
2: Kalau untuk debit Sungai Batanghari sendiri, mungkin ada datanya, Bang? Ada
3: untuk saat ini debitnya, bentar, Mas, ya, kita lihat. Kalau debit untuk saat ini per tanggal 2 sih kami diupdate, per tanggal 2 untuk dari Tanggorajo yang kami masih di potensi 8,30, Mas. 8,30 meter per tanggal 2 Agustus kemarin.
2: Itu batas normalkah atau sudah mulai menunjukkan potensi adanya kekeringan nih, Bang Anari?
3: Batas normal sih di atas 10 sebenarnya, Mas. Batas 9, sekian ini mulai agak berkurang sih potensi apa debit air Sungai Batanghari seperti itu.
2: Oke, jadi bisa dibilang mulai sekarang pun sudah menunjukkan adanya tanda-tanda kekeringan. Bakal kekeringan gitu, sedikit, Bang Anari.
3: Menyusut sebagian wilayah lah, Mas.
2: Oke, baik. Nih, kalau kita bicara tadi ada 5 wilayah yang berpotensi karhutla nih, dan juga ada 47 desa yang rawan atau adanya potensi kekeringan. Apakah setiap tahun tetap sama itu juga gitu, Pak Kaneri?
3: Untuk saat ini kami kalau untuk karhutla masih seperti itu, Mas, karena kita ketahui sembaran gambut kan. Memang karena wilayah yang ada gambutnya akan berpotensi karhutla kan. Nah, kalau untuk keringan masih hari ini kami masih mendata dan mengumpulkan data apakah masih terdapat wilayah atau bertambah seperti itu, Mas. Karena mengingat kondisi geografis kan sudah mungkin berubah gitu, bagaimana ada pertumbuhan perumahan sehingga resapan air kan kurang, tapi akan kami update data tersebut, Mas.
2: Oke, baik. Nih, kalau kita berbicara kekeringan, tentu juga ada sangkut pautnya dengan ketersediaan air lah. Mungkin saya mau coba ke Bu Nur terkait memasuki puncak musim kemarau sendiri nih. Seperti apa nih kondisi ketersediaan air di wilayah layanan Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi? Silakan, Ibu.
4: Baik, Mas Beni. Kalau kondisi air kita, sumber air kita itu dari batang Sungai Batanghari. Kondisi air saat ini alhamdulillah di titik aman. Cukup untuk melayani pelanggan kami yang ada.
2: Oke, baik. Jadi bisa dibilang sejauh ini masih tidak ada masalah lah gitu, Bu Nazari.
4: Iya, betul.
2: Oke, baik. Ini kalau kita bicara mungkin adanya potensi kekeringan sendiri, mungkin dari PDAM sendiri seperti apa nih langkah antisipasi yang telah disiapkan lah untuk menghadapi potensi krisis air bersih sendiri?
4: Iya, yang jelas kita mengoptimalisasi sumber air baku dengan cara membersihkan intake dari sedimentasi lumpur dan sampah agar aliran air masuk maksimal. Kemudian juga kita mengadakan modifikasi pompa untuk kita letakkan ke tempat yang paling dalam di sungai tersebut gitu. Dan juga kita mengidentifikasi kebocoran dan itu segera kita perbaiki.
2: Oke, mungkin kalau dari segi sarana prasarananya kah, atau apakah sudah cukup menunjang nih Bu Nazaria untuk PDAM Muaro Jambi sendiri?
4: Insya Allah menunjang.
2: Oke, ya. Baik. Nih, kalau kita berbicara terkait armada mobil tangki yang disediakan lah tentunya untuk mendistribusikan air di rencananya di satu titik gitu Bu Nazaria. Seperti apa nih kondisi armada mobil tangkinya sendiri?
4: Oh ya, baik. Untuk armada mobil tangki, kebetulan kita ada keterbatasan mobil tangki kita itu ada beberapa yang tidak bisa lagi dipakai. Yeah. Jadi untuk mobil tangki yang bagus di kantor kita itu ada satu. Tapi kita selalu ada kerjasama, minta bantuan armada mobil tangki itu biasanya dari kantor lingkungan hidup dan BPBD gitu. Jadi dan juga kadang-kadang kita minta bantu dengan PDAM Tirta Mayang Jambi gitu. Itu yang kita lakukan.
2: Oke, baik. Ini mungkin kalau kita berbicara terkait potensi karhutla maupun kekeringan sendiri, tentu diperlukan sinergitas bersama lah gitu, yeah, antar semua lini gitu, Bapak Ibu ya. Terkait memang untuk mencegah ataupun mengatasi potensi kekeringan maupun karhutla sendiri. Mungkin kita tahan sebentar, Bang Anari, Bu Nazaria dan juga Mbak Asri. Kita dengar lagu yang melewat terlebih dahulu. Siap.

0: Bu, jangan pakai di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok. Mobil saya!
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, pendengar, kembali lagi bersama kami di RRI Program A1 di 88,5 MHz. Ya, tadi kita udah berbincang nih dengan Bu Nazaria, Mbak Sri, dan juga Bang Anari ini terkait potensi karhutlah maupun kekeringan di Kabupaten Muaro Jambi sendiri. Dan juga pendengar, jika kita berbicara terkait karhutlah nih Bang Anari, mungkin ini merupakan hal yang sangat sering terjadi lah di Provinsi Jambi sendiri. Siap. Mungkin kalau dari beberapa pengalaman beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya apa sih yang menjadi masalah utama dan kenapa seakan susah nih untuk di 0% kan gitu.
2: Baik Mas, untuk kita bicara tentang wilayah Kabupaten Muaro Jambi Mas ya, izin. Yeah. Yang pertama memang faktor yang utama ya luasnya wilayah Kabupaten Muaro Jambi dengan jumlah gambut yang tersebar di beberapa wilayah. Yang kedua memang kadang kita lihat memang klien manusia sih Mas, klien kita, anggota kita ketika pada saat membakar sampah atau tidak lihat, ataupun orang-orang luar yang kegiatan memancing seperti itu Mas, yang tanpa sadar membuang putung rokok ataupun seperti kadang-kadang yang di daerah lintas perbatasan tol itu seperti daerah Jaluku itu ada kendaraan-kendaraan apa namanya dari luar yang asal-asal membuang putung rokok keluar yang mengakibatkan percikan api seperti itu Mas, itu yang kondisi. Tapi alhamdulillahnya memang kalau untuk semakin ke depan memang kesadaran manusia udah mulai itu
1: meningkat.
2: Karena mengingat lokasi-lokasi kebakaran saat ini lokasi yang susah dijangkau, itu otomatis lokasi yang mohon maaf aktivitas masyarakat udah maksudnya tidak udah jarang ke lokasi itu, jadi otomatis memang kami untuk mantau agak susah. Tapi kalau untuk lokasi-lokasi yang ada penampasan masyarakat itu udah aman Mas, seperti itu Mas. Itu kalau untuk Kabupaten Muaro Jambi, karena kesadaran masyarakat dampak dari karhutlah itu Mas.
1: Oke, baik. Ini mungkin bisa sedikit dijelaskan nih Bang Nari, seperti apa sih cara mengedukasi masyarakat sendiri sehingga bisa menurunkan potensi karhutlah sendiri nih.
2: Jadi Mas, dari awal-awal sebelum masuk puncak ini kami sudah melaksanakan sosialisasi baik itu di tingkat sekolah menengah maupun dari desa-desa, bagaimana cara pelaksanaan aktivitas kita kebiasaan musim panas seperti panjang ini, dengan cara bagaimana jangan sampai kita membuka lahan dengan membakar ataupun melaksanakan aktivitas di luar ruang di luar ruangan yang mengakibatkan adanya dampak kebakaran seperti membakar sampah dengan ditinggal kan gitu. Karena kalau kita membakar sampah ditinggal itu kadang-kadang IP-nya angin akan menyebar seperti itu. Terus mengingatkan kepada masyarakat yang baik itu penduduk asli maupun pendatang yang saat pada itu memancing, agar saat ketika memancing ya melaksanakan tetap pencegahan karhutlah, jangan sampai memancing asal-asal membuang putung rokok atau membuka api untuk memasak teh atau kopi seperti itu kan. Nah seperti itu. Terus kami juga mengedukasi kepada masyarakat ketika ada titik api segera melapor, baik itu ke pemerintah desa, kecamatan, Bambimsa, Babketikmas ataupun kami, agar sehingga dapat dicegah dan padamkan seperti itu Mas, karena api itu ketika kita cepat menangannya tidak akan membesar Mas. Nah takutnya ketika udah besar itu yang bakal kita akan repot untuk pemadamannya seperti itu Mas.
1: Oke, baik. Ini mungkin saya mau coba ke Mbak Sri nih terkait karhutlah maupun kekeringan sendiri yang tentu saja berpengaruh nih terhadap khususnya para petani dan pelaku usaha perkebunan selama musim kemarau. Mungkin seperti apa nih himbauan dari BMKG sendiri kepada masyarakat nih Mbak Sri?
3: Ya, kalau untuk para petani sih kami memberikan himbauan untuk selalu mengupdate informasi iklim kami. Jadi ketika mereka mau mulai menanam itu, dia harus memperhatikan saat-saat yang tepat kapan mereka bisa melakukan penanaman. Selain itu juga mungkin dengan cara mengantisipasinya ketika terjadi kekeringan itu, dengan cara menggunakan penyemprotan atau seperti apa yang mungkin bisa berkoordinasi dengan Dinas Pertanian seperti itu Bang, supaya mengurangi hasil dari gagal panen seperti itu.
1: Oke, mungkin selama musim kemarau ini apakah sudah ada gitu Mbak Asri?
3: Kalau ini kebetulan kan musim kemaraunya kan belum begitu terasa dampaknya, karena kan kita memprediksi puncak musim kemarau itu sendiri ada di Agustus hingga di September awal. Jadi ini harusnya saat yang tepat bagi kita untuk mengantisipasi ketika terjadi puncak musim kemarau tersebut. Tetapi memang beberapa hari terakhir ini di sebelah barat Jambi itu masih ada terjadi sedikit hujan, meskipun hujannya itu hanya kecil-kecil, tetapi itu terpengaruh oleh faktor skala regional, yaitu adanya siklon tropis di sebelah barat Sumatera seperti itu Bang ya.
1: Oke, ini mungkin kita sedikit beralih dari Provinsi Jambi. Mungkin banyak yang melihat berita-berita viral juga ada provinsi lain yang banjirnya, apakah Jambi juga ada kemungkinan di musim kemarau ini?
3: Kalau untuk kemarau ini di Provinsi Jambi, kalau untuk banjir sepertinya kami prediksi tidak ada ya, tetapi tetap kita harus mewaspadai karena kan air sungai Batanghari itu kan ada hampir di seluruh sepanjang Provinsi Jambi ya. Jadi ketika di sebelah barat itu curah hujannya meningkat, bisa berdampak ke daerah di sebelah tengah ataupun timur Jambi. Tetapi untuk dalam beberapa dasarian terakhir ini di Jambi malah diprediksi penurunan curah hujan seperti itu.
1: Tapi jadi memang kondisi banjir di provinsi tetangga tidak berpengaruh ke
3: tidak,
1: Provinsi
3: ya,
1: Jambi
3: sendiri? Tidak, karena tadi yang saya bilang tadi ada fenomena skala regional, yaitu adanya siklon tropis di sebelah barat Sumatera yang lebih dekat ke Sumatera yang dampaknya mungkin lebih terasa ke sana seperti itu Bang ya.
1: Oke, ini kalau kita berbicara terkait potensi cuaca ekstrim sendiri ini sebenarnya apa aja nih yang perlu diwaspadai masyarakat nih meskipun sedang memasuki musim kemarau nih.
3: Ya, kalau kepada masyarakat sih banyak ya dampaknya kalau ketika musim kemarau, seperti yang BBBD lakukan memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak terjadi kebakaran hutan itu, kita juga mengimbau kepada masyarakat untuk melaksanakan itu. Selain itu juga kalau dari pasokan air air bersih itu, ketika penurunan curah hujan itu akan pasti berdampak ya ke pasokan air bersihnya. Jadi diharapkan kepada masyarakat untuk lebih berhemat penggunaan air. Jadi ya betul, lebih bijak ya. Gitu ya, tidak perlu digunakan gitu seperti
1: Oke, baik. Nih mungkin saya mau coba ke Bu Nazaria nih terkait kekeringan sendiri. Jika ada masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan air bersih nih Bu Nazaria, seperti apa nih mekanismenya gitu?
4: Baik, kalau untuk masyarakat itu kita layani dengan mobil tangki. Dan juga di tempat-tempat tertentu kita akan menaruh tapmon yang betul-betul

0: hubungin karyawan langsung bisa.
1: Oh, oke, okay. Tentunya melalui pemerintah desa pun juga bisa gitu, Bu Nazar ya?
0: Iya, betul. Atau RT.
1: Baik. Ini mungkin tentu saja PDAM sendiri untuk masalah kekeringan sudah seringlah dihadapi dari tahun-tahun sebelumnya juga. Mungkin seperti apa nih kendala di lapangan yang sering ditemui sendiri nih?
0: Betul. Kendala di lapangan itu kita kadang debit batanghari itu kurang, jadi itu kendalanya, sehingga membuat volume produksi air itu berkurang gitu. Jadi kita berusaha untuk mengatasi itu mungkin dengan cara kita berbagi. Nah, jadi seperti ini contohnya, wilayah timur kita kan ada palep ya. Jadi wilayah timur mungkin hari ini kita hidupin, wilayah barat palepnya kita tutupin.
1: Itu palep itu semacam pipa atau apa itu, Bu?
0: Penutup.
1: Penutupnya ya,
0: dalam pipa itu. Jadi kita atur jadwalnya gitu, sehingga pelanggan kita bisa terlayani dengan baik gitu.
1: Mungkin sejauh ini berapa nih jumlah desa atau kecamatan yang telah dipetakan sebagai wilayah yang rawan krisis air bersih lah, Bu Nazar ya?
0: Untuk unit pelayanan kita ada 9 unit pelayanan. Pertama itu di Metro Mendalo, yang kedua unit Sungai Duren, yang ketiga unit Sengeti, yang keempat unit Sekernan, yang kelima unit Candi, yang keenam unit Talang Duku, yang ketujuh unit Tangkit, yang kedelapan unit Sungai Bahar. Jadi yang sangat krisis air itu di unit Mendalo Metro. Di sana yang sangat krisis air gitu.
1: Jadi mungkin apakah karena faktor musim kemarau atau memang ketersediaan airnya yang cukup jauh atau seperti apa gitu, Bu?
0: Bukan sekedar di musim kemarau aja. Di sana kebetulan ada elevasi zonanya yang tinggi gitu. Jadi kadang-kadang kita kendalanya di sana itu di tempat pengolahan air itu sering mati listrik gitu. Jadi kalau mati listrik itu mengoptimalisasinya itu kadang butuh waktu gitu. Untuk sampai ke zona yang jauh gitu. Dan juga di zona yang jauh dari perpompaan kita, itu yang sering terdampar krisis air. Nah, untuk itu kami melayani dengan mobil tangki. Biasanya kami lakukan seperti itu.
1: Dan jumlah pelanggan di Mendalo ini mungkin salah satu yang terbanyak juga, Bu Nazaria ya?
0: Betul, kurang lebih 10.000.
1: 10.000 kalau untuk di Mendalo sendiri, Bu Nazaria. Baik. Ini mungkin kalau ada masyarakat yang pengen melapor nih terkait kekeringan sendiri, sebenarnya tentu aja mungkin ada indikator nih yang digunakan dalam menentukan wilayah nih masuk dalam kategori kekeringan, mungkin seperti apa gitu, Bu Nazaria?
0: Melapornya itu tadi yang saya bilang, dia lebih bagusnya datang langsung ke unit terdekat karena di unit itu ada bagian huplang namanya ya. Itu khusus menanggapi laporan gangguan dari masyarakat ya. Jadi dari laporan itu kita akan segera menindaklanjutin.
1: Mungkin apa ada indikator khusus yang digunakan untuk menentukan suatu wilayah masuk kategori rawan kekeringan nih, Bu Nazaria?
0: Ya, indikatornya itu yang rawan itu ya Metro Mendalo Metro itu gitu.
1: Jadi bisa dibilang di daerah yang ramai tentu pengguna airnya juga banyak gitu.
0: Betul.
1: Bu Nazaria. Baik. Ini mungkin saya mau coba ke Bang Anari lagi nih terkait memang sering ditemukan nih masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar sendiri, Bang Anari. Mungkin bisa sedikit dijelaskan nih konsekuensi hukum bagi pelaku pembakaran sendiri, Bang Anari.
2: Ya, baik Mas. Ya, itu betul. Untuk konsekuensi apa masyarakat yang baik itu sengaja maupun tidak sengaja membakar, memang ada konsekuensinya, ada itu di peraturan apa namanya kehutanan. Enggak salah sampai 5 sampai berapa tahun dan denda 1 sampai 5 miliar enggak salah Mas itu dari dari anu apa namanya hukum
1: baik nanti. Perorangan maupun, baik perorangan maupun perusahaan gitu.
2: Perusahaan, baik itu disengaja, namun itu kan ada prosesnya Mas, proses dari penyelidikan dari teknik

0: polisi, bukan langsung nanti langsung tertangkap. Mungkin ada beberapa faktor yang harus yang menunjukkan bahwa beliau memang sengaja tidak sengaja seperti itu. Memang itu sudah kami gencarkan, ada beberapa seperti spanduk, baliho, baik itu dari kami maupun teknik polisi sudah menyelesaikan beberapa peraturan peraturan apabila terjadi kesengajaan seperti itu, Mas. Yeah. Terkait hukumnya seperti itu.
1: Oke, okay, baik. Dan juga sudah ada pelaku pembakaran yang ditangkap sendiri, Bang Anas?
0: Untuk saat ini ada beberapa pelaku yang sedang diproses, Mas. Cuman untuk kepastiannya mungkin nanti ranah polisi yang akan mengetahui ini. Memang saya dengar sudah ada beberapa yang sudah diproses dalam pelaksanaan seperti ini dari tahun ini atau tahun lalu.
1: Oke, okay, ini mungkin terkait Karhutla sendiri nih. Tentu saja tidak bisa dari BPBD, TNI maupun Polri. Peran masyarakat juga penting lah gitu, Bang Anarya. Mungkin apa nih yang harus dilakukan masyarakat sendiri apabila menemukan titik api atau kebakaran lahan sendiri, Bang Anarya?
0: Baik, Mas, betul kata Mas. Untuk penanganan Karhutla ini bukan terkait dari TNI, Polri, BPBD maupun itu ini termasuk juga terlibatan masyarakat. Baik itu masyarakat maupun kecamatan. Di masyarakat kami dari Dinas Lingkungan Hidup mendekat, dia sudah mendirikan beberapa masyarakat peduli api. Yang telah dia beberapa desa yang telah dibelikan peralatan untuk penanganan Karhutla. Nah, untuk itu ketika untuk menghimbau kepada masyarakat ketika terdapat titik api, apabila memungkinkan memadamkan ataupun misalnya tidak bisa memadamkan, boleh melapor ke Babimsa, Babinkamtibmas maupun MPA, masyarakat desa, sehingga api dapat padam, dan kami pun siap membantu dari 24 jam dengan bantuan masyarakat. Informasi itu yang paling penting, Mas, karena ketika kami ke lokasi dengan luasnya kabut yang mau jambi, kita kan harus mengetahui di mana sumber air, di mana jalur yang bisa dilewati seperti itu, karena sedikit sekecil apapun bantuan masyarakat sangat berguna bagi kepadasan penanganan Karhutla seperti itu, Mas.
1: Oke, okay, ini mungkin terkait Destana, apakah masih berjalan sampai sekarang, Bang?
0: Untuk Destana kemarin kita tahu dengan kondisi, Mas, ya, kemarin di tahun 2024 kayaknya ada dari pembentukan Destana dari provinsi itu ada di daerah Sungai Gelam, di Kecamatan Sungai dan Kumpe. Untuk saat ini masih digerakkan, sehingga bagaimana melihat hasilnya untuk wilayah-wilayah tersebut memang hampir tidak ada terjadi Karhutla, Mas, saat ini. Karena mungkin adanya Destana itu masyarakatnya melalui mereka mensosialisasikan sesuai dengan informasi kami, misalnya pada masyarakatnya apabila pelaksanaan pada masa musim panas ini apa aja yang tidak perlu dilakukan seperti itu, Mas.
1: Oke, ini menarik nih terkait memang langkah-langkah antisipasi yang dilakukan BPBD terkait sosialisasi kepada masyarakat tentu juga sangat gencar dilakukan, Bang Anarya.
0: Iya, Mas.
1: Tapi mungkin kita tahan sebentar, Bang Anarya, Ibu Nazaria dan juga Mbak Asri, kita dengar lagu yang mau lewat terlebih dahulu.

Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya pendengar, kembali lagi bersama kami di Dialog Pro 1 88,5 MHz. Dan berhubung kita sudah berada di penghujung waktu nih pendengar, kita mau coba dengar closing statement ataupun pesan-pesan dari narasumber kita pada pagi hari ini. Mungkin pertama boleh Mbak Sri, silakan.
2: Ya, kalau dari BMKG kami menghimbau ke masyarakat dan juga instansi terkait, yang pertama untuk di sektor pangan, kepada petani mohon bijak untuk melihat jadwal tanam dan juga memilih bibit-bibit atau tanaman yang dia tahan air ataupun masa tanamnya itu lebih sempit sehingga mengurangi hasil dari dampak kekeringan tadi. Kemudian kalau untuk di bidang air minum tadi, mungkin himbauan saya kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan air dan juga pasokan air bersih tadi untuk lebih ditingkatkan kembali. Kemudian untuk seluruh instansi yang terkait, BMKG siap berkolaborasi untuk mengatasi dampak dari kekeringan akibat El Nino yang kami prediksi terjadi di 2026 ini. Itu Bang Bin.
1: Baik. Ini mungkin Bu Nazaria, silakan untuk pesan-pesannya.
3: Baik, untuk masyarakat Kabupaten Muaro Jambi, kami dari PDM menghimbau, mengajak masyarakat untuk menghemat pemakaian air bersih dan menampung air di rumah, baik menggunakan tandem atau tetmon maupun ember besar sebagai antisipasi saat pengaliran air bergilir. Mungkin itu.
1: Mungkin terakhir Bang Anari untuk closing statement-nya, silakan.
4: Siap, kami dari BPD menghimbau kepada masyarakat, mengingat kita sedang menghadapi El Nino yang berkepanjangan, kita tetap waspada. Terus tidak lagi membuka lahan dengan membakar, terus mengurangi aktivitas di luar yang dapat menimbulkan kebakaran, serta menghemat atau lebih bijak lagi menggunakan air, mengingat kondisi kita saat ini masih musim kemarau, dan apabila terjadi kebakaran maupun keringan segera melapor, baik itu dari pemerintah desa, kecamatan, RT, kami siap membantu atas nama pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
1: Baik. Nih sebelumnya terima kasih Bang Anari, Bu Nazaria dan juga Mbak Sri sudah menyempatkan diri lah untuk hadir ke studio kita pada pagi hari ini, tentunya di tengah kesibukannya juga nih. Ya, mendengar itu tadi dialog kita pada pagi hari ini terkait waspada karhutla dan kekeringan di Provinsi Jambi ataupun khususnya di Kabupaten Muaro Jambi nih, yang tentu aja peran serta masyarakat sendiri sangat diperlukan lah untuk mengurangi angka karhutla maupun penanganan kekeringan krisis air bersih sendiri. Saya Beni Wijaya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

Baik pendengari, mana saja yang berada tentunya masih bersama di 96,7 MHz. Dan untuk pendengar, Anda bisa menghubungi kami di line telepon kita di Halo RRI untuk kebersamaan siang pagi hari ini. Dan informasi pukul 9.06 waktu Indonesia Barat, kami masih hadir untuk menemani Anda semua hingga formasi pukul 10. Dan tentunya masih bersama Mela di 96,7

0: Eh bro, lagi renovasi rumah nih.
1: Iya bro, alhamdulillah dapat rezeki lebih, jadi bisa renovasi rumah.
0: Mantap. Tapi lu kok gak pakai helm dan sepatu? Itu kan biar safety.
1: Alah, ngapain sih bro, bikin ribet.
0: Ini ya, kita tuh gak tahu kapan musibah itu datang. Dengan menggunakan keselamatan dalam bekerja, seenggaknya kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Bim, kok kamu buang sampah sembarangan sih? Itu bungkus jajan malah dilempar ke tanah.
1: Eh, kan kecil aja. Lagian kan nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Eh, justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir kayak gitu, taman ini bakal penuh sampah. Ingat, sampah kecil kalau dikumpulin banyak jadi gunung juga.
1: Ya juga ya. Kalau kotor, kita sendiri juga yang rugi. Kita jadi gak nyaman main di sini.
2: Betul sekali, Nak. Jagalah kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri. Buanglah sampah pada tempatnya, supaya kota kita tetap indah dan sehat.
3: Ayo, buang sampah pada tempatnya. Lingkungan bersih, hidup jadi lebih sehat.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ran. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar nggak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
3: Aku nggak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji nggak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.

Ini di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di RRI Sungai Penuh. Dari bawah kami hadirkan untuk Anda lagu ini, tentunya bisa menyemangati Anda semua di kebersamaan pagi hari ini. Dan masih di 9.30 menit, masih ada setengah jam lagi pendengar. Untuk Anda yang ingin menghadirkan informasi terkait informasi apapun di sekitaran Kota Sungai Penuh dan sekitarnya, Anda bisa hubungi kami di line telepon di 08 11 78 79 60, tentunya di Halo RRI pagi ini. Dan kami masih temani Anda, dapat kami informasikan cuaca di Sungai Penuh di kebersamaan hari ini. Dibilang mendung gak mendung, dibilang cerah gak cerah, jadi sedang-sedang saja begitu ya.

Pendengar yang baik hati, sering susah tidur atau bangun masih terasa lelah ya. Kali ini ada cara sederhana dan yang bisa Anda lakukan pendengar. Yang pertama adalah hindari minum kopi setelah jam 2 siang. Kenapa? Di mana pendengar kandungannya bisa bertahan hingga 8 jam di tubuh. Nah, dan juga jangan lupa untuk matikan lampu terang dan jauhkan ponsel 30 menit sebelum tidur. Ini di mana pendengar? Cahaya layar menipu otak seolah hari masih siang. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan handphone di malam hari begitu ya, kita bisa terkoneksi dan juga nggak bisa tidur pendengar. Jadi kita bisa jadi insomnia. Dan juga berikutnya ada atur suhu kamar sejuk dan nyaman. Dan juga taruh handphone ataupun juga atur suhu kamar sejuk dan nyaman, taruh segelas air putih di samping tempat tidur. Benar. Jadi sebelum kita tidur, cobalah untuk minum air putih terlebih dahulu biar tentunya kita enggak terdehidrasi sepanjang tidur kita, terus juga tentunya kita juga selalu sehat. Dan juga jangan lupa untuk bangun di jam yang sama setiap hari agar tubuh punya jam alami sendiri. Jadi dibiasakan ya, tubuh itu mendeteksi waktu-waktu tertentu pada saat kita bangun. Misalnya kita udah terbiasa sebelum subuh kita udah bangun, jangan lupa untuk mandi terlebih dahulu. Kalau misalnya bagi Anda yang gak suka mandi dengan air dingin, harus mandi dengan air panas, ya gak apa-apa, biar badannya segar dan rileks juga. Ada beberapa orang gitu ya, di mana tidak bisa mandi dengan air dingin pendengar, tapi lebih cenderung ke air panas untuk pagi-pagi. Tetapi kalau misalnya di sungai penuh ini memang udaranya udah dingin, terus juga cuacanya udah seperti ini dan suasananya juga sudah sejuk gitu ya. Kenapa tidak mencoba untuk mandi air dingin?

Nah pendengar, sedikit informasi untuk Anda, ternyata mandi air dingin ini memiliki berbagai manfaat kesehatan, termasuk juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh, memperbaiki suasana hati, dan juga meningkatkan sirkulasi darah. Dan yang pertama pendengar, di mana meningkatkan sistem kekebalan tubuh, di mana mandi air dingin ini dapat meningkatkan produksi sel darah putih yang berfungsi untuk melawan infeksi dan penyakit. Paparan suhu dingin merangsang tubuh untuk bekerja lebih keras dalam mempertahankan suhu tubuh, sehingga meningkatkan daya tahan tubuh secara keseluruhan. Dan juga pendengar, mandi air dingin ini dapat membantu meredakan gejala depresi dan meningkatkan suasana hati. Ketika terkena air dingin, tubuh melepaskan hormon endorfin yang dikenal sebagai hormon kebahagiaan, sehingga dapat mengurangi stres dan juga meningkatkan perasaan positif. Jadi kalau misalnya bagi Anda yang terkena tekanan mental misalnya, cobalah untuk mandi air dingin begitu ya. Dan berikutnya juga meningkatkan sirkulasi darah. Ketika mandi air dingin, tubuh akan berusaha untuk menjaga suhu normal yang menyebabkan peningkatan aliran darah. Di mana sirkulasi darah yang lebih baik dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan kulit. Jadi kalau misalnya Anda ingin sirkulasi darah Anda meningkat ataupun juga menjaga suhu tubuh agar tetap normal, menyebabkan peningkatan aliran darah dan juga sirkulasi darah yang lebih baik, dapat membantu juga menjaga kesehatan jantung dan kulit Anda. Nah, kenapa tidak mencoba untuk mandi air dingin? Tidak ada salahnya juga ya. Dan berikutnya juga pendengar, mandi air dingin dapat membantu mengurangi peradangan dan nyeri otot setelah berolahraga. Jika suhu dingin membantu menyempitkan pembuluh darah yang dapat mengurangi pembengkakan dan rasa sakit. Dan terakhir, mandi air dingin juga dapat memberikan dorongan energi yang mirip dengan efek kafein.

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ram. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar nggak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
2: Aku nggak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji nggak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
3: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.

0: Rajin banget. Sedang ngapain?
1: Ini aku lagi mau nanam pohon.
0: Pohon apa?
1: Pohon rambutan.
0: Buat apaan sih? Masih bertahun-tahun juga nunggu buahnya.
1: Eh jangan salah ya. Selain memanfaatkan lahan, menanam pohon itu bisa membuat lahan jadi sejuk dan rindang. Apalagi kalau sudah berbuah nanti. Kan kamu mau juga.
0: Oh begitu ya. Oke deh, sini aku bantu tanam juga.

0: Selamat pagi, Rin. Udah sampai kantor aja?
1: Pagi, Vin. Iya nih, agak kecepetan datangnya.
0: Oh iya, ada titipan dari Pak Bos.
1: Katanya ada proposal yang harus kamu selesaikan hari ini.
0: Hih, baru aja aku sampai kantor, udah ada kerjaan aja. Mana banyak lagi? Rin, tolongin dong, kamu kan jago ngetik. Terus idenya lebih banyak daripada aku, buatin ya.
2: Proposal kamu juga send di ACC Pak Bos.
1: Loh, tapi itu kan tugas kamu, kenapa jadi aku yang buatin?
2: Sesekali kok, Rin. Lagian, aku gak ada ide nih.
1: Kerjaan yang kemarin kamu pakai alasan itu juga. Pas aku bantuin, kamu malah asik di komputer belanja online. Rin, ingat, itu tanggung jawabmu. Jangan seenaknya minta orang lain yang kerjakan. Kalau kamu minta bantu ide, aku masih mau. Tapi kalau sampai buatin ya gak mau lah. Itu kan tugasmu.
0: Wah, iya ya Rin. Aku sering minta tolong ke kamu, malah jadi kebiasaan. Maaf ya Rin, aku buat dulu ya proposalnya. Tapi nanti kalau aku minta ide, tolongin ya, sedikit.
1: Iya deh.
3: Tanggung jawab dalam pekerjaan adalah kunci kesuksesan karir. Bekerja dengan penuh tanggung jawab membuat kita lebih dihargai.

0: kamu rasakan ini.
1: Aku takut. Papa sering main pukul. Kalau aku melakukan kesalahan, Papa...

Pernahkah Anda membayangkan bahwa kekerasan yang Anda lakukan akan melukai hati anak dan membekas seumur hidup dalam dirinya?

Masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Dan tidak terasa juga kita sudah berada dan beranjak di penghujung acara, pendengar. Dan nantinya ada rekan kami Wendy Dicitra yang akan menemani Anda untuk edisi selanjutnya. Dan saya Melavika, pamit diri dari tengah ruang dengar Anda. Sedari tadi kami temani Anda dari formasi pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sekali lagi tentunya jangan kemana-mana, masih bersama di 96,7 MHz. Kami akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Windy Dicitra kembali hadir ke tengah ruang dengar Anda untuk menemani Anda di edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026 dan kebersamaan kita hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya kami sapa Anda yang di siang hari ini tengah melaksanakan segala aktivitasnya. Kami ucapkan selamat siang juga bagi Anda yang baru bergabung, baik mendengarkan kami melalui radio streaming atau RRI Digital, juga kami ucapkan selamat siang dan selamat bergabung bersama kami di RRI Sungai Penuh. Mendengar informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini terkait dengan indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan Selasa 4 Agustus 2026 pada awal sesi pertama. IHSG tercatat berada di level 6.254,78 atau naik 20,28 poin atau 0,33% dibandingkan sebelumnya. Tim analis Pitraco Sekuritas memperkirakan IHSG berpeluang naik dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Sebelumnya pendengar, IHSG bergerak fluktuatif dan ditutup turun tipis 0,03% ke level 6.234,50 pada Senin 3 Agustus 2026 kemarin. Tim Pitraco mencermati indeks PMI Manufacturing Indonesia membaik di level 50,2% pada Juli 2026. PMI manufaktur kembali ke level ekspansi setelah berada di level kontraksi 46,9 di bulan Juni. Sementara itu pendengar, neraca perdagangan bulan Juni 2026 mencatat defisit 450 juta US dollar. Defisitnya lebih rendah dibandingkan bulan Mei yang defisitnya sebesar 1,61 miliar US dollar. Tim Pitraco juga mencermati kinerja ekspor yang tumbuh 8,84% secara tahunan di bulan Juni 2026. Ekspor meningkat dibandingkan bulan Mei yang hanya tumbuh 5,73%, namun impor juga meningkat di bulan Juni, tumbuh 34,27% secara tahunan dari 22,16% di bulan Mei. Lalu inflasi melambat menjadi 2,88% di bulan Juli dari 3,34% di bulan Juni 2026. Penurunan harga BBM non-subsidi pada Agustus juga berpotensi mendorong laju inflasi lebih landai. Penurunan harga minyak dunia, kata tim Pitraco, masih terus dicermati para investor. Penurunan harga minyak membuat Bursa Saham Amerika Serikat menguat signifikan dalam perdagangan saham kemarin. Penguatan juga ditopang oleh perdagangan saham kecerdasan buatan atau AI.

0: Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.
1: Okay, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, harga emas antam di logam mulia tercatat turun sebesar Rp7.000 per perdagangan Selasa 4 Agustus 2026. Penurunan tersebut membuat harga emas antam berada di level yang lebih rendah dibandingkan perdagangan sebelumnya. Dilansir dari logam mulia, harga emas antam ukuran 1 gram tercatat berada di kisaran Rp2.603.000 hari ini. Sedangkan harga buyback emas antam dipatok sebesar Rp2.368.000 per gramnya. Logam mulia menyediakan emas antam dalam berbagai pilihan berat bagi masyarakat, mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram. Perbedaan harga tersebut menyesuaikan harga bobot emas dan kebijakan penjualan yang berlaku.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata.

0: lingkungan.
1: Oke, berita itu hoax kan?
2: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
2: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
2: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz di Republik Indonesia Sungai Penuh. Sebentar lagi di formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid pada musim panas 2026. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar 750 miliar rupiah. Sementara itu, Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali atau sell on clause sebesar 30% bila sang pemain dijual di masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025-2026. Ia mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hat-trick ke gawang Real Betis.

Pecinta olahraga, karir Mauricio Pochettino sebagai pelatih timnas Amerika Serikat masih panjang. Pria asal Argentina itu baru saja menaikkan kontrak baru. Pochettino menjadi pelatih AS Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir dan dia berhasil membawa AS sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 lolos dari fase grup sebelum kalah 1-4 oleh Belgia di babak 16 besar. Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia akan kembali ke level klub. Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke ajang itu. Selain itu ada target Piala Emas dan CONCACAF Nation League. Dan menurut Pochettino, kontrak baru ini sebagai penyegaran dalam karirnya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Ia pun berharap bisa memberikan trofi untuk negara itu.

0: that's good.
1: Mendengar RRI, petenis Indonesia Janice Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janice menyerah 6-7 tiebreak, 9-11, dan 5-7. Janice sebenarnya tampil menjanjikan pada set pertama setelah memimpin 2-0. Ia berharap ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6 sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua, Samsonova melesat 3-0 setelah mematahkan servis Janice pada 2 game awal. Janice bangkit menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali mengimbangi permainan lawannya. Persaingan tetap berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janice pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Herdman meminta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul, Liti Loli.
1: Ini dia lagi, kita lihat coba pada Bishan. Bagus. Bishan.

0: Timnas Indonesia harus menerima kekalahan usai takluk 0-3 dari Vietnam. Pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 yang berlangsung tadi malam di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun menyampaikan permintaan maaf kepada para supporter atas hasil minor ini usai pertandingan. Hartman mengakui banyak kesalahan terjadi di lapangan. Namun ia memastikan bersama seluruh tim akan terus berjuang untuk bisa meraih kemenangan di pertandingan terakhir fase grup.
1: Ini adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan, dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali. Satu pertandingan lagi yang harus dihadapi.

0: untuk mengamankan laga terakhir.
1: Jadi di segi pemain mungkin kita tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Tentunya kita akan belajar di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama. Jangan hanya ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika kita kalah kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan belajar lagi agar kedepannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi, kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan 30.
0: Kekalahan ini membuat Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan raihan 6 poin dari 3 pertandingan. Vietnam memimpin klasemen sementara dengan 7 poin. Unggul selisih gol atas Singapura yang berada tepat di bawahnya dengan poin sama. Indonesia kini wajib mengalahkan Singapura pada laga pamungkas grup A demi menjaga peluang lolos menuju babak semifinal. Apabila gagal meraih kemenangan, perjalanan skuad Garuda di ASEAN Hyundai Cup 2026 dipastikan berakhir sejak fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Nia Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung lawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sanbi Hamcha melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain kita siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Gelandang senior Persib Deddy Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan tim ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mempertahankan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Deddy mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan.
3: Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan.
2: Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis. Kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapa.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
3: Tim sangat yakin, tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di pramusim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di liga musim depan.
2: Sementara itu, pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1,5 hari, lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah menangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, untuk pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.

Kabar dari jelang Asian Games, pendengar, Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathaniel Kilanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syahputra. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain, yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Pendengar RRI, Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PPPLT, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PPPLT, Andi Fajar, mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. PLT sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Aldila, Priska, Anjali, Kirana Junarto, dan juga Medina Laviola Reynama. Serta 5 petenis putra, yaitu Rifki, Christo, Anthony, Lucky, dan Gunawan.

0: Informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Muhyiddin Sarkasi, siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal itu dikatakan oleh Imam melalui agenda musyawarah kota Muskop yang digelar pada sidang pleno keempat tersebut. Tampak nama Imam Muhyiddin Sarkasi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri dalam masa bakti 2026-2030.
2: Sesuai tadi amanat dari pengurus daerah Orado Jawa Timur dan juga PONI, kita berharap bahwa Orado di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Orado ini olahraga yang basisnya domino, ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.
1: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino di Kota Kediri, Raffi Ahmad Farisa, mengatakan bahwa ia sangat senang sekali bisa mengenal olahraga yang dulu memang dikenal sebagai permainan rakyat. Apalagi dalam olahraga ini, maka ia dapat mengasah bakat barunya dan sekaligus mencetak prestasi.
3: Ya, alhamdulillahnya masih diberi kelancaran dalam lomba kali ini, dan alhamdulillah Mas Jati sama Mas Basito juga jadinya sedikit paham sama permainan ini.
4: Ya, saya target
5: sama lawannya.
4: Agak kesulitan tadi waktu final. Soalnya tadi tinggal 2 poin lagi juara dan jadi juara.
1: Diketahui pada saat ini olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pengcap Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.

Pendengar-pendengar disampaikan informasi dari olahraga Domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.
1: Ganang?
2: Iya, Bu.
1: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
2: Tak tahu, Bu.
1: Kenapa?
2: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
1: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
2: Paham, Bu.
3: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
5: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
6: Sekali di udara, tetap di udara.

0: 107 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Demikianlah Sungai Penuh siang ini yang sudah kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Dan sesaat lagi tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat, teman-teman daerah kami hadirkan untuk Anda sembari kita menantikan dikumandangkannya azan zuhur untuk wilayah Sungai Penuh dan sekitarnya nanti yang jatuh pada pukul 12 lewat 24 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.
1: Ganang?
2: Iya, Bu.
1: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
2: Tak tahu, Bu.
1: Kenapa?
2: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
1: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
2: Paham, Bu.
3: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
5: Sekali di udara, tetap di udara.

sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

bagian yang paling mulia yang dapat diberikan manusia kepada keturunannya adalah watak yang baik. Dan warisan itu adalah warisan yang paling berharga, yang dapat ditinggalkan kaum tua kepada generasi mudanya. Itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang patut dijadikan teladan.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Saudara, sebanyak 270 siswa mengikuti program Sekolah Rakyat Kota Jambi tahun 2026. Jumlah tersebut terdiri dari peserta didik jenjang SD, SMP, dan SMA yang mulai menjalani aktivitas pembelajaran serta pembinaan di sekolah berbasis asrama. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, mengatakan dari total 270 peserta didik tersebut, sebanyak 30 siswa berada pada jenjang SD, 120 siswa tingkat SMP, dan 120 siswa tingkat SMA. Selain itu terdapat 97 siswa yang merupakan peserta didik lanjutan dari jenjang kelas sebelumnya. Menurut Yunita, mayoritas peserta didik Sekolah Rakyat Kota Jambi berasal dari wilayah Kota Jambi sesuai dengan ketentuan program. Namun karena Provinsi Jambi saat ini baru memiliki 2 sekolah rakyat, yakni di Kota Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sejumlah siswa dari daerah lain masih ditampung sementara di Sekolah Rakyat Kota Jambi. Sementara itu, pembangunan Sekolah Rakyat Kota Jambi masih terus dikebut meski sejumlah fasilitas pendukung masih dalam tahap penyelesaian akhir. Yunita menyebut sebagian besar gedung utama telah dapat difungsikan untuk kegiatan belajar mengajar maupun asrama peserta didik.
1: Kalau pembangunan memang masih ada penyelesaian ya untuk beberapa gedung, tetapi untuk gedung yang memang difungsikan untuk anak kelas SD kelas 1, SMP kelas 1 dan SMA kelas 1 dan 2 itu artinya secara fungsional anak-anak itu sudah bisa ditempatkan di dalam gedung asrama maupun nanti sekolah. Per tanggal 31 kemarin sudah MPLS ya, registrasi tanggal 30 dan 31 kemarin sudah apel perdana dengan Bapak Wali Kota Jambi.
0: Yunita menambahkan saat ini para peserta didik tengah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dengan durasi yang lebih panjang dibandingkan sekolah umum lainnya. Selama masa tersebut para siswa juga mendapatkan pembinaan kedisiplinan dari personil akademi militer. Ia menjelaskan penerimaan siswa sekolah rakyat tidak melalui mekanisme pendaftaran umum, melainkan berdasarkan data kesejahteraan sosial dari pemerintah pusat. Setelah itu petugas melakukan verifikasi dan kunjungan langsung ke rumah calon siswa untuk memastikan kondisi serta kesiapan anak mengikuti program sekolah rakyat. Saudara, selanjutnya kepolisian Jambi tengah memburu para pelaku pencurian minyak dengan cara ilegal, tapping pada pipa milik Pertamina yang berada di kawasan Jalan Lintas Sumatera. Kapolsek Kota Baru Kompol Hel Rawati Siregar mengatakan aksi pencurian dengan mengebor pipa minyak tersebut diduga sudah berlangsung berulang kali dan berpotensi menimbulkan bahaya besar seperti kebakaran dan pencemaran lingkungan. Pihak Pertamina Jambi sudah turun ke lapangan dan melakukan olah TKP. Saat ini tim sedang memburu para pelaku ilegal tapping pipa Pertamina di jalur lintas Sumatera. Diduga pelaku telah membuat titik pengeboran pada pipa untuk kemudian menyedot minyak dan menampungnya ke dalam tangki. Minyak hasil curian itu kemudian dijual ke penada. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat dan pihak Pertamina yang diterima Polsek Kota Baru Kota Jambi. Dalam laporan itu disebutkan adanya tumpahan minyak di saluran got yang mengarah pada dugaan aksi pencurian minyak di pipa Pertamina dengan metode tapping.
2: Ada laporan dari masyarakat bahwa ada minyak hitam di aliran got. Jadi kami dari pihak Polsek bergabung dengan security itu jam 10-an lihat jalur kemana ini. Ternyata jatuhnya di buah kios yang di pinggir jalan. Itu Jalan Surya Dharma, RT32, Kendali Asam. Sudah selanjutnya dibongkar paksa kios tersebut dan nampak bahwa dia menggali. Di situ ada BP-nya alat bor listrik, mata bor, ukuran 3/4 inch, 2 linggis, martil, gergaji, dan 1 buah alat dari besi untuk melobangi. Jadi selanjutnya pihak dari Pertamina menghubungi pihak produksi untuk pemompaan itu disetop dulu.
0: Berdasarkan keterangan warga, pelaku diketahui menyewa sebuah kios di pinggir jalan lintas Sumatera, tepat di Jalan Surya Dharma, Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru untuk menjalankan aksinya. Kapolsek mengatakan karena belum ada laporan resmi dari pihak Pertamina, maka polisi belum bisa mengejar pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Kemudian dari pihak Pertamina juga dengan cepat melakukan upaya penutupan pada pipa minyak yang dibobol guna mencegah kebocoran lebih luas. Kompol Helrawati Siregar mengatakan pihak kepolisian bersama Pertamina juga telah melakukan perbaikan pada pipa yang rusak serta meningkatkan pengamanan di titik-titik rawan. Selain itu, ia mengimbau masyarakat untuk segera melapor jika melihat aktivitas mencurigakan di sekitar pipa migas. Perbuatan ini tidak hanya merugikan negara, tapi juga sangat berbahaya. Saudara, program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat atau dikenal dengan OPBM di Kota Jambi terus mengalami perkembangan. Hingga saat ini sebanyak 977 RT telah menerapkan sistem pengelolaan sampah tersebut dengan jumlah kepala keluarga atau KK yang terlayani penjemputan sampah mencapai sekitar 56 ribuan KK. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Maharuzar, mengatakan pemerintah kini mulai memasuki tahap kedua pelaksanaan OPBM melalui program Kampung Bahagia yang akan menyasar 781 RT. Pada tahap tersebut, sebagian besar RT akan melakukan pembelian gerobak motor sebagai sarana operasional pengangkutan sampah dari rumah ke rumah untuk diangkut menuju depo sampah.
3: Yang tercatat ada sudah 977 RT yang sudah di-cover oleh OPBM, di mana 200 ya, sekitar 200-an RT sebelumnya sebenarnya sudah melaksanakan secara mandiri sebelum program dilaksanakan. Ini udah baru dimulai di tahapan kedua melalui Kampung Bahagia, ada 781 RT. Sebagian besar juga akan melakukan pembelian gerobak motor.
0: Meski pelaksanaan berjalan baik, Maruzar mengakui masih terdapat sejumlah kendala, terutama terkait ketersediaan operator gerobak motor. Di beberapa tempat masih ada yang belum memiliki operator, karena di wilayah tersebut masyarakatnya rata-rata sudah memiliki pekerjaan, sehingga sulit mencari operator yang bertugas mengumpulkan sampah dari rumah-rumah warga. Menurutnya, DLH siap membantu RT yang mengalami kesulitan mendapatkan tenaga operator agar pelayanan pengangkutan sampah tetap berjalan.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, memastikan akan terus mendorong pembangunan kolam retensi lanjutan guna mengatasi persoalan banjir di Kota Jambi. Komitmen tersebut disampaikan usai meninjau progres pembangunan kolam retensi Telago Kajang Lako di Kecamatan Kota Baru. Edi mengatakan pemerintah pusat siap memfasilitasi pembangunan dua kolam retensi baru, namun pemerintah Kota Jambi diminta segera melengkapi seluruh persyaratan administrasi dan teknis, mulai dari readiness kriteria, detail engineering, design atau DED, hingga studi kelayakan sebagai syarat pengajuan ke pemerintah pusat. Ia menegaskan apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi, Komisi 5 DPR RI akan memperjuangkan tambahan anggaran pembangunan kolam retensi untuk memperkuat pengendalian banjir di Kota Jambi.
5: Pengerjaan kolam retensi yang tujuannya adalah pengendalian banjir di Kota Jambi. Kalau kita punya Jambi Flood Control, yaitunya sebagaimana menyelesaikan banjir di Kota Jambi, sekarang kita punya strategi beberapa spot yang coba kita beresin dulu. Dan mudah-mudahan dalam waktu 5 tahun ini, Kota Jambi akan terbebas dari banjir. Dan hari ini kita melihat semua lumayan bagus pengerjaannya, dan insya Allah nanti 20 September 2026 selesai pengerjaan kolam retensi ini, dan Pak Kepala Balai sudah berkomitmen untuk menyelesaikan itu.
0: Sementara itu, Wali Kota Jambi Maulana mengatakan pemerintah kota telah mengusulkan pembangunan dua kolam retensi baru kepada Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera 6 dengan dukungan Komisi 5 DPR RI. Dua lokasi yang diusulkan berada di kawasan perumahan Kembar Lestari, Kecamatan Alam Barajo dengan lahan seluas 2 hektar, serta di Kelurahan Simpang 3 Sipin, Kecamatan Kota Baru dengan cadangan lahan sekitar 6.800 meter persegi. persegi. Bawana menambahkan pembangunan kolam retensi Telaga Kajang Lako seluas 8,9 hektar yang didanai melalui APBD Kota Jambi, APBD Provinsi Jambi, dan APBN ditargetkan rampung pada pekan ketiga September 2026. Kolam retensi sedalam 4 meter tersebut diharapkan mampu mengurangi hingga 62% potensi banjir di Kota Jambi, khususnya di kawasan sekitar pusat pemerintahan dan wilayah terdampak lainnya. Saudara, Kejaksaan Tinggi Jambi dan SKK Migas menjalin kerjasama yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS antara Kajati Jambi, Sugeng Haryadi, dan Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbangsel Bambang Dwi Januarto yang tentunya berlangsung di Aula Kejaksaan Tinggi Jambi kemarin. Perjanjian kerjasama ini bertujuan memperkuat kepastian hukum sekaligus mendukung kelancaran operasional kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah Jambi. Kerjasama tersebut juga menjadi langkah strategis dalam mengantisipasi berbagai persoalan hukum yang berpotensi menghambat operasional sektor hulu migas, serta mempererat sinergi antara SKK Migas dan Kejaksaan dalam mendukung ketahanan energi nasional. Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbangsel Bambang Dwi Januarto menyebutkan, sektor hulu migas merupakan industri strategis yang memiliki tantangan dan kompleksitas tinggi, mulai dari pengelolaan aset negara, resiko operasional hingga dinamika di wilayah kerja. Oleh karena itu, sinergi dengan kejaksaan menjadi faktor penting untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Kajati Jambi Sugeng Haryadi menegaskan bahwa kejaksaan siap memberikan pendampingan hukum, pertimbangan hukum, serta pengawasan guna memastikan setiap kegiatan usaha berjalan sesuai koridor hukum.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, Bea Cukai Jambi berhasil mengungkap aktivitas penimbunan rokok ilegal di kawasan Simpang 4 Sipin, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan ribuan bungkus rokok tanpa dilekati pita cukai beserta seorang terduga pelaku berinisial H. Kepala Bea Cukai Jambi David Kasianto mengatakan, peniadaan penindakan dilakukan setelah pihaknya menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan penyimpanan rokok ilegal. Tim kemudian melakukan pemeriksaan terhadap sebuah bangunan yang diduga menjadi lokasi penimbunan dan menemukan ribuan bungkus rokok tanpa pita cukai. Selanjutnya, terduga pelaku bersama seluruh barang bukti diamankan ke kantor Bea Cukai Jambi untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.
6: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tindak pidana cukai, yaitu pasal diantaranya pasal 54 dan atau pasal 56, dapat tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan sepanjang pelanggar atau pelaku membayar sanksi administrasi berupa denda sebagai upaya terakhir dengan mengedepankan sanksi administratif berupa denda.
0: David menjelaskan, meski unsur pidana dalam perkara tersebut terpenuhi, kasus tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan karena diselesaikan melalui mekanisme ultimum remedium sebagaimana diatur dalam pasal 40B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Melalui mekanisme tersebut, pelaku mengajukan permohonan penghentian penyidikan dan bersedia membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 250 juta yang seluruhnya telah disetorkan ke kas negara. David juga membantah informasi yang sempat beredar di media sosial mengenai dugaan permintaan uang sebesar 700 juta untuk menghentikan perkara. Ia menegaskan tidak ada praktik pemerasan maupun permintaan di luar ketentuan. Seluruh pembayaran yang dilakukan merupakan denda administratif sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara itu, seluruh barang bukti hasil penindakan telah ditetapkan sebagai barang milik negara dan disimpan di tempat penimbunan Pabean Bea Cukai Jambi untuk selanjutnya dimusnahkan sesuai prosedur. Bea Cukai Jambi menegaskan akan terus memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di Provinsi Jambi, serta mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan dugaan pelanggaran di bidang Bea Cukai melalui pelayanan pengaduan Bea Cukai Jambi. Selanjutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Kerinci resmi membuka gelaran kejuaraan Kabupaten Kejur Cup Kerinci tahun 2026. Pembukaan ajang olahraga bergengsi tingkat daerah ini dipimpin oleh langsung Bupati Kerinci Monadi dan dihadiri oleh jajaran Porkopimda, pengurus KONI Kabupaten Kerinci, para camat serta ratusan atlet muda dari berbagai kecamatan se-Kabupaten Kerinci. Dalam sambutannya, Bupati Kerinci menekankan bahwa Kejur Cup 2026 bukan sekedar ajang meraih piala dan medali, melainkan wadah strategis dalam menjaring dan membina potensi atlet lokal maupun bersaing di tingkat provinsi hingga nasional. Pemerintah daerah bersama KONI Kabupaten Kerinci berkomitmen memberikan pendampingan dan pembinaan lanjutan bagi para juara. Atlet-atlet terbaik hasil Kejur Cup 2026 nantinya akan dimasukkan ke dalam program pemusatan latihan daerah Puslatda guna menghadapi event kejuaraan yang lebih tinggi.
7: Selamat melaksanakan kejuaraan kabupaten ini yang pertama kali. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan tahun depan kita laksanakan lagi. Terima kasih dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kejuaraan kabupaten yang pertama di Kabupaten Kerinci secara resmi kami buka.
0: Melalui sinergi antara pemerintah, sekolah, pengurus cabur, dan masyarakat, pelaksanaan Kejur Cup 2026 ini diharapkan mampu membangkitkan gairah olahraga serta membentengi generasi muda bumi sakti alam Kerinci dari kegiatan-kegiatan negatif. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

270 siswa ikuti program Sekolah Rakyat Kota Jambi. Komisi 5 DPR RI dukung pembangunan kolam retensi untuk atasi banjir Kota Jambi. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda. Melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Hasti Wulandari dari Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia.

0: Naya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

Berdengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Dan selanjutnya pendengar, kita akan bergabung ke siaran Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia.

0: ternyata hari ini, esok atau nanti, ini akan jadi bintang tamu kita di hari ini, pendengar Pro 1 di 100% Indonesia Nasional. Agak bingung ya, biasanya Dedek nih.
1: Udah lama ya

0: Jelang dua.
1: Aku baru mau buka lontong sayur loh sekarang.
0: Wah, Medan.
1: Lontong Medan.
0: Mantap kali, Bu.
1: Kau harus coba, cocok ya, kurasa ya. Nanti ya.
0: Cocok kurasa sih, mantap itu. Pakai telur ya kan, pakai ayam.
1: Kayak bintang tamu kita hari ini kan mantap juga kan.
0: Mantap betul, nanti ada Anet ya, pendengar Prosato ya, kan? Dan kami juga mau menyapa nih semua teman-teman dan pendengar Prosato di seluruh Indonesia ya.
1: Pastinya,
0: ya.
1: Pastinya yang dengerin kita setiap hari Selasa betul, di 100% Indonesia betul. Nasional.
0: Isan, lagu Indonesia apa sih yang lagi sering didengerin dong ini?
1: Lagu Indonesia apa yang lagi kebetulan aku lagi nyangkut lagu Hongnya Nona lagi.
0: Oh, yang baru. tapi itu belum nempel di aku loh. Itu hooknya yang mana sih?
1: Pokoknya yang aku dengar tuh cuman kayak suara klaksonnya itu kayak nyangkut banget.
0: Oh, ya aku Om Talelet Om Rich Brian.
1: Oh,
0: yang ini lagi. yang ngisi apa vok, apa filler vokalnya gitu.
1: Oh.
0: Jadi di tengah-tengah tuh lagunya pendengar persatu ada itu, ada Om Talelet Om gitu.
1: Oh, oh my god. Nah, disambungin sama Nona kan?
0: Iya, itu.
1: Nona tuh bikin Hong. Ya, itu tuh menurut
0: itu dia di dalam lagu
1: banget.
0: Itu ya ternyata.
1: Yang penting dia enggak itu ya dari Sister Hong itu bukan.
0: Aduh, salah. Itu bisa baca garis tangan ya kebetulan ya. Sama Baba Hong nih gimana nih? Saya di tahun 2026 nih. Lucu sih Nona ya.
1: Yeah.
0: Aku masih kalau Nona tuh dari lagu Hong itu, aku masih tertempel dengan video klipnya bagus banget sih.
1: Banget. Mereka dance-nya bagus.
0: Serius banget,
1: banget
0: ya.
1: Tapi kalau Rolly lagi dengerinnya apa?
0: Aku lagi denger Bernadia, Laut mana? Yang Tenang.
1: Ai.
0: Sama lu Tulus lah Teh Hijau.
1: Iya, Teh Hijau juga sih.
0: Ya.
1: Teh Hijau juga
0: literally
1: sih. Hari-hari nanti ya.
0: Gitu kayak bentar berikan aku nafas dulu, aku belum mau bikin relationship yang baru. Yeah. Gitu.
1: Iya,
0: kan?
1: Bener banget.
0: Terus kayak lihat gitu sama sekarang tuh yang orang termaca-maca.
1: Iya sih.
0: Ada tren ikutan maca nggak? Aku awalnya nggak suka maca loh.
1: Saat... Aku sih sebenarnya kalau dibilang maca lovers banget sih enggak sih. Aku orangnya agak-agak fleksibel ya.
0: Kalau emang... minum gitu.
1: Kalau
0: ya?
1: Ada aku minum. Kalau nggak ada nggak aku paksa cari gitu.
0: Oh, gitu. Jadi nggak saat semua orang maca di wish apa lalala tuh nggak ya?
1: Nggak. Aku hanya kayak maca cih aja.
0: Oh, maca cih. Emang kelihatan dari umur ya pendengar Bro Satu bercandaannya ya. Ya udahlah ya. Berhubung dia udah punya anak dari adiknya jadi bapak-bapak ya. Jadi papi ya. Papi Isan ya. Ya udah aku terima aja jokes papi-papi ini.
1: Aduh, astagfirullahaladzim.
0: Gimana nih kabar pendengar Pro 1 ya? Bolehlah nanti ikutan ngobrol sama kami ya. Betul di 0811 7972 7912,
1: atau juga di via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Nah, sebelum nanti kita ngobrol sama Anet ya, Kak Isan,
1: iya.
0: Kita mau dengerin dulu lah lagu terbarunya dia nih.
1: Apa
0: supaya
1: sih?
0: Nanti pas ngobrol kita sudah siap.
1: Udah bisa bertanya-tanya.
0: Judulnya adalah Sembunyi dari Bumi.
1: Emang
0: takut ya?
1: Emang bisa?
0: Gak bisa, aku kan gede, kelihatan aku. Aku ngumpet di sini aja, aku masih kelihatan, ya.
1: Apalagi dari bumi. Iya kan? Maksudnya tapi, apa sih tapi?
0: Nah benar, tapi kalau kata Isa bagus nih, aku juga mau gitu ya.
1: Iya.
0: Kamu dikejar debt collector enggak?
1: Oh. Aku tuh lagi dikejar-kejar cinta.
0: Oh, tapi kamu gak mau sama orangnya.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih balik lagi di 100% Indonesia Nasional barengan sama Isan Tarore dan juga
2: Rolita Hayan, pendengar Pro 1.
1: Iya, seru banget ya.
2: Enak lagunya ya.
1: Sembunyi dari bumi.
2: Sembunyi dari bumi. Aku ntar dulu deh, Kak. Diet dulu.
1: Kalau aku gimana ya? Jangan sampai ditelan bumi aja sih.
2: Jangan.
1: Ditelan bumi.
2: Coy. Ya udah, mending kita jalan-jalan aja lah ya.
1: Jalan-jalan
2: ke Manado, Jo.
1: Oh, Bung Benny Jo. Halo.
2: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Iksan Tarore. Rolly Hutahaya, apa kabar kalian berdua?
2: Baik,
1: alhamdulillah. Bung Benny Jo.
2: Bung Benny sehat.
3: Alhamdulillah, bil khair. Sehat, walafiat.
2: Apa tuh artinya?
1: Sehat ya, luar biasa.
2: Oke. Manado lagi terik, apalagi hujan nih, Bung Benny.
3: Aduh, teriknya minta ampun. Sampai-sampai matahari ini jadi dua nih, panas banget.
2: Wah, di Jakarta ada 10 mataharinya. Bener gak?
1: Panas banget, di sini lebih panas banget
2: Bung
1: sih,
2: Benny.
1: Jujur.
2: Tapi gak apa-apa, jemuran kering ya. Nyuci mobil juga cepat kering ya, Bung Benny ya.
1: Ya Allah.
3: Nyuci baju cepat kering, mobil tapi sumurnya sudah
2: kering,
3: kehabisan air.
2: Aduh,
1: jangan dong. Mudah-mudahan.
2: Semoga nanti ada bantuan ya.
1: Amin.
2: Dari pihak terkait.
1: Ramal-ramal yang kemarin itu nggak terjadi ya.
3: Jangan takut ya, mungkin sudah diantisipasi oleh.
2: Iya, mobil tangki air gitu kan ya, Bung Benny ya.
3: Ya, itu yang pasti, yang paling penting ya.
2: Sip. Bu Maya ada Rolly sama Isan nih.
1: Ntar lagi ada bintang tamunya Anet.
2: Anet, mungkin udah ada titipan pertanyaan.
3: Titipan pertanyaan aja ya. Titipan pertanyaan kepada bintang tamu Anet. Sebentar lagi akan tiba ya di studio ya.
1: Boleh, Bu Benny.
3: Oke, pertanyaan pertama untuk bintang tamu Anet ya. Ini kan mungkin lagu kan terbaru Sembunyi dari Bumi. Ini betul. Pertanyaannya, itu menceritakan tentang apa sih judul lagu Sembunyi dari Bumi?
2: Okay.
3: Nah, terus pertanyaan kedua, apakah pernah ditawar, ini kan hip-hop ya Mbak Anet ya, mungkin pernah ditawarin oleh pencipta-pencipta lagu untuk menyanyikan genre musik rock. Nah, itu apakah pernah ditawarkan oleh para pencipta lagu untuk menyanyikan lagu genre musik rock? Itu aja ya pertanyaannya ya.
1: Oke. Siap, Bung Benny Jo.
3: Namanya apa dulu Bang Iksan, Mbak Rolly, yang lagi menyiar di Prosatu Manado ya, Ibu Ike Darsono Mamuaya ya. Semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada siapa lagi ya, Ibu Farida di Palu, di Korea Jakarta, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di Padang, Pak Mali Pekanbaru, Gilang di Kertasono, Ibu Ana Sorong, dan siapa lagi ya, Pak ini di Ica di Bone. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Karena tadi Bung Benny udah sebut Ibu Farida, kita ke Ibu Farida deh kalau gitu.
1: Nyambung banget ya langsung ya.
2: Halo Ibu Farida.
1: Halo Bu.
4: Assalamualaikum Bang Iksan, sama yang di samping, yang cantik.
2: Halo Ibu.
1: Waalaikumsalam Bu Farida. Bu Farida sehat?
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Ya, cakep. Palu apa kabar Bu Farida? Panas apa mendung?
4: Cerah
1: ya.
4: Cerah sekali ya. Ini kan sudah 14.30 lebih.
2: Iya.
1: Ya, udah sore ya.
4: 14.50.
2: Oh, 1 jam lebih awal ya.
1: Iya.
4: Iya.
2: Oke, Bu Farida, kami punya bintang tamu nanti nih akan bergabung bersama kami, ada Anet. Silakan Bu Farida mau titip pertanyaan kali.
4: Iya, titip pertanyaan buat Mbak Anet ya. Tadi lagunya asik ya. Sembunyi dari Bumi. Yang Ibu Farida tanyakan, Sembunyi dari Bumi ini apakah ada misteri di dalamnya ya? Apakah ada misteri di dalamnya?
2: Iya. Takut mistis gitu lagunya ternyata ya Bu ya, horor-horor.
4: Sembunyi dari Bumi. Mungkin ada cerita misteri ya di balik ini ya. Yang kedua itu, kalau Mbak Anet ini sejak kapan jadi seorang penyanyi ya?
2: Oke. Awal mula karirnya ya.
4: Iya.
2: Oke. Siap.
4: Pak Nisan, kirim salam ya.
1: Boleh, silakan.
4: Tadi ada Pak Denny. Terima kasih ya Pak Denny. Ada Ayu di Masa Istana, ada Mbak Rahma, ada yang di Jepang ya, sahabat kami yang ada di Jepang, terus ada Cigurya di Jakarta. Untuk semua-semuanya ya, pendengar Pro 1 RRI Nusantara, terus semua penyiar ya, ya, yang ada di Indonesia Pro 1. Salam sehat, salam bahagia untuk semua-semuanya.
1: Amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Ibu sehat-sehat. Menyapa juga nih Kaisan ya, untuk teman-teman di mancanegara ya.
1: Iya. Ya, ya, kalau lagi dengerin kita mungkin ya lewat www.rri.co.id atau juga yang lagi nonton kita nih.
2: Betul, ya kan? Di RRI Net ya.
1: Iya, di RRI Net.
2: Bergabung bersama kami.
1: Jangan lupa juga di follow Instagram-Instagram kita, TikTok-TikTok kita. Pokoknya buat kalian yang mau tahu info-info terkini,
2: cia. Yes. Bisa langsung tuh ke @RRI Pro 1 Jakarta. Menyapa juga untuk teman-teman dan pendengar semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya, Kaisan,
1: yes,
2: ya
1: banget.
2: Ataupun yang di TPB juga, studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Iya.
2: Oke, kalau gitu ada lagi nih yang mau ngobrol-ngobrol.
1: Ada Mas Faris di Batu Malang tadi kalau nggak salah.
2: Coba, halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang kakak.
2: Selamat siang Mas Faris.
5: Iya, rezeki ya, langsung nyambung ya.
2: Alhamdulillah.
1: Rezeki orang soleh ya.
5: Gitu memang, kalau orangnya nyantai, gak ngotot, itu insya Allah rezeki ya.
2: Amin, oh benar. Jangan terlalu ngoyo gitu ya Mas Faris ya.
5: Iya, itu saya kayak gitu, dulu zamannya siapa banget,
1: ini tidak beras. Oh, ini giliran nothing tulus malah masuk langsung ya.
2: Coba deh gitu ya. Mas Faris tadi ada. Oke.
1: Alhamdulillah.
2: Tadi ada lagu bintang tamu udah kita puterin tuh, namanya Anef.
1: Sembunyi dari bumi.
2: Sembunyi dari bumi.
5: Pernah dengar Anet ya?
2: Coba nih Kak Isan pasti tahu nih yang mungkin hari ini, coba Kak Isan.
1: Mungkin hari ini, hari esok atau nanti.
2: Oh tahu Mas Faris juga. Ih mantap. Ini mau kita bikin karaoke aja gak berdua nih?
1: Boleh ya.
5: Next time aku tak request itu di Malang sama Kak Ruli Suprayugo ya.
2: Oh sama-sama ya, Ruli ya.
1: Cuma iya, bedanya ini Ruli Tayan.
2: Halo Kak Ruli. Oke.
1: Hai.
5: Jarangnya senyum-senyum.
2: Tapi Kak Rulinya yang di sana perempuan atau laki-laki? Mas Faris?
5: Cowok lah.
2: Oh cowok. Kalau di sini cewek Kak.
5: Iya.
2: Sama ya.
5: Iya, iya.
2: Oke, Mas Faris silakan.
5: Pertanyaannya ya. Anet ya, saya manggilnya harus Mbak atau Anet aja ya,
1: jadi. Dede Anet kayaknya.
2: Dede. Mm-mm. Anak bukan Dede anak.
5: Nah, yang pertama, ini udah pernah konser di Batu belum? Mm-mm. Di Batu Malang.
1: Oke. Okay.
5: Yang pertama. Terus untuk yang nyiptain lagu mungkin hari ini esok atau nanti ya.
2: Mm-hmm.
5: Ini panjang sekali aku sampai belepotan. Itu ciptaannya siapa atau ciptaannya Mbak Anet sendiri atau ciptaannya yang lain, gitu aja pertanyaannya.
2: Oke, siap. Boleh mau kirim salam? Boleh dong.
5: Iya. Okay. Salamnya yang pertama buat Kak Ruli Suprayugo. Juga ada Kak Arga Saputra. Kepada juga Kak Ami Jawari. Terima kasih
2: Mas Faris. Kamu sering ke Padang gak, Kaisan?
1: Ke Padang beberapa kali, tapi aku suka sekali makanan Padang.
2: Wah benar, ayahku itu kayak dalam 365 hari makan Padang dia bisa.
1: Ah, wawak banget.
2: Dia suka banget makan Padang.
1: The whole year makan Padang.
2: Jadi kayak kita, ayo makan di mana, Pak? Makan Padang.
1: Ya udahlah kalau gitu kita panggil orang Padang apa?
2: Boleh deh, siapa tahu ya ada rekomendasi.
1: Ada siapa nih di Padang?
2: Ada Uncle Gazi.
1: Uncle Gazi.
6: Halo, assalamualaikum Bang Isan sama Kak Ruli.
2: Assalamualaikum,
1: warahmatullahi wabarakatuh. Uncle Gazi, sehat?
6: Iya, alhamdulillah sehat. Kak Isan sama Kak Rulinya sehat.
2: Sehat kami.
1: Kita sehat. Mau tanya apa nih nanti sama bintang tamunya? Memang belum datang.
6: Oh iya, Kak Rulinya kalau makanan Padang sukanya pakai apa?
2: Tanya dulu sama Kak Ruli. Saya baru jatuh cinta sama dendeng batoko.
1: Baru.
6: Oh yes, dendeng batoko. Baru.
1: Makanya aku bilang baru, aku bilang gitu.
6: Baru atau udah dari dulu ya?
1: Dia baru mengenal itu.
2: Karena dari kemarin tuh kalau makan Padang tuh ayam pop,
1: rendang.
2: Ayam pop tuh ya, sebenarnya makanan kulit asli Padang nggak sih, udah gak sih?
1: Padang kan.
2: Maksud aku kan dia baru kekinian kan.
1: Baru. Atau apa ibaratnya?
2: 15 tahun lalu lah gitu. Bisa ayam pop, kalau nggak ikan bakar, ayam bakar, rendang.
6: Ikan panggang namanya kalau di Padang.
2: Oh, ikan panggang. Ikan panggang. Iya, terus kemarin cobain
1: Dendeng
2: batoko tuh benar-benar crispy banget, kayak di makan kerupuk gitu, kriuk. Aduh.
1: Tapi pedes.
2: Ya kan? Iya, tapi ya enggak apa-apa.
6: Kalau di Padangnya dendeng itu terdiri dua, Kak. Oh. Ada dendeng batoko yang kering, ada yang lambok namanya, Kak. Dendeng lambok yang basah.
2: Kayak
6: yang
2: gepuk.
1: Oh, iya jatuhnya kayak gepuk ya.
6: Iya.
2: Oh.
6: Yang cabenya dipecah-pecahin, Kak.
2: Oh, agak berserat gitu ya dagingnya.
1: Iya.
2: Enak sih.
6: Tapi yang pasti rendang lah yang buat.
2: Iya, rendang benar-benar.
1: Iya, kalau buat aku rendang sih ya.
2: Itu bisa nambah sih.
1: Aku sih kalau rendang.
2: Aku biasa kalau aku suka tunjang juga dah.
1: Aku juga.
2: Tapi sharing, enggak bisa habis sendiri.
1: Aku bisa lagi.
2: Wow. Terlihat tidak mau sharingnya ya, Isan.
1: Makan enak dibagi-bagi.
2: Iya, mana mau. Otak juga ya. Orang banyak yang otak suka otak ya.
1: Gulai otak.
6: Iya.
2: Okay.
6: Bisa tuh Bang Isan sama Kak Rulinya ke Bukit Tinggi atau
2: berangkat
6: ke Kota Padang Panjang.
2: Berangkat.
1: Iya. Iya. Oke. Siapin tiket ya Uncle Gazi ya.
6: Oke.
2: Okay. Uncle Gazi ini ada Anet nanti yang akan ngomong sama kita. Mungkin Uncle Gazi kalau mau ngomong sama Anet mau rekomendasiin makanan Padang juga boleh. Nih, apa kira-kira yang mesti dicoba?
6: Oke deh, saya mau bertanya sama Kak Anetnya.
2: Iya, boleh.
6: Yang pertanyaannya lagu terbaru ini terdiri dari single dari album terbaru kah atau cuma single doang?
2: Oke.
6: Okay. Terus video klipnya udah bisa disaksikan atau udah tayang? Terus ada enggak rencana konser terdekat atau show yang terdekat di awal-awal Agustus ini gitu.
2: Oke, siap.
6: Terus boleh salam-salam buatnya Bang Isan, buatnya Kak Ruli.
2: Boleh dong, silakan Uncle Gazi.
6: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Rita Ismail, penyiar Persatu Padang. Salam juga buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya Kak Surpio Dila, penyiar Persatu Bukit Tinggi. Salam buatnya Bang Benijo, salam juga buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak aja lah buat semua-semuanya yang lagi menyaksikan 100% Indonesia, Bang Isan sama Taruli.
2: Terima kasih
1: Uncle Gazi.
6: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayo Isan mau jalan-jalan kemana lagi?
1: Aku sih penasaran sih sebenarnya sama kota ini.
2: Tapi,
1: ini salah satu kota di Sulawesi kan ya?
2: Oh, tempat kamu ya harusnya ya?
1: Iya.
2: Margamu
1: kan?
2: Dari sana
1: kan? Margaku dari sana, iya. Tarore itu kan. Mm-hmm. Nah, cuman enggak
2: belum pernah.
1: Jaraknya jauh kali lah.
2: Oh iya.
1: Heeh, dia harus nyebrang dulu gitu.
2: Oh.
1: Ke di pulau gitu dia kayaknya.
2: Oh. Baiklah kalau gitu, kita nyebrang pulau dulu ya.
1: Iya, nyebrang pulau.
2: Ada Bapak Albert dari Bau-Bau. Halo, Pak Albert.
1: Jauh loh ini. Halo, Pak Albert.
2: Pak Albert, halo.
1: Sepertinya Pak Albert terputus ini kayaknya.
2: Halo, ini belum ada nada sambungnya. Halo Pak Albert, baiklah.
1: Pak Albert karena dia nyebrang pulau.
2: Berarti ini masih jauh lagi Kak dari Sulawesi?
1: Jauh, jadi kayak kamu tuh perlu nyebrang kayak ya sejaman lagi lah gitu kayak.
2: Speedboat?
1: Iya, lebih kurang kayak gitu.
2: Oh lumayan tuh ya.
1: Lumayan.
2: Kalau kan? Speedboat 1 jam berarti kalau kapal biasa kan pasti lebih lama lagi ya.
1: Pasti dong.
2: Kamu kalau naik speedboat tuh suka gitu gak sih?
1: Enggak sih kalau aku.
2: Aman ya?
1: Oh aku sih aman. Orangnya aku agak aman kalau kalau mau naik-naik apa aja aman.
2: Oh yaudah. Yang paling dekat kita?
1: Yang paling dekat kita apa ini ya?
2: Naik-naik ke puncak gunung aja sambil nyanyi mau?
1: Sama siapa?
2: Boleh kamu pilih mau yang mana? Sama Anet abis ini kita naik.
1: Boleh deh.
2: Ke puncak gunung ya.
1: Sama Anet ya. Sambil kita tungguin Anet ya nih.
2: Betul. Ya udah deh, saya temenin Anda pendengar Pro 1 dengan lagu-lagunya Ihsan juga hari ini ya.
1: Aduh.
2: Bunga karena aku lelaki dari tahun 2007 ada kenangan manis enggak sih dengan lagu ini San?
1: Tentu dong. Ini adalah single pertamaku di album pertamaku.
2: Asik.
1: Dan ini aku usianya masih 17 tahun.
2: Oh. Yeah. Baru resmi dia punya KTP ya.
1: Baru resmi punya KTP, baru resmi juga terjun di industri
2: music. Oh, jadi cukup memorable buat cukup seorang memorable. Isan ya.
1: Yes.
2: Ya udah berangkat proses tuh mau Isan yang nyanyi apa kita puterin lagunya?
1: Nyanyi aja boleh kalau live boleh boleh karena itu udah beda banget suaranya.
2: Ada minus one-nya? Bunga karena aku lagi dari Isan Tarare pendengar Pro 1.

0: ini remake lagu Januari nih.
1: Sama Baku Cakar ya?
0: Iya.
1: Udah enak banget ya.
0: Enak ya.
1: Musiknya itu kayak mewah makinan.
0: Bener, ini gitu. Baku Cakar kemarin sempat ada di Festival Timur, Kak.
1: Oh.
0: Hari Sabtu lalu jam 7 di Hoki Plaza GBK. Aduh, seru banget acaranya.
1: Memang Baku Cakar tuh sering remix lagu orang ya.
0: Betul. Dan kebetulan kan memang mereka adalah band pendampingnya Glenn. Jadi semua lagunya Glenn pasti
1: udah
0: akan ditemenin
1: banget
0: sama Baku Cakar. Sama dulu tuh ada ini, Trio Lestari.
1: Sandi Sandoro sama
0: Tompi. Lupa. Tiba-tiba lupa.
1: Aku kalau inget Tompi tuh ada inget jog-jogsan itu.
0: Oh iya.
1: Jadi ada pernah ada salah satu program TV gitu. Mm-hmm. Jadi ada kuis-kuisan gitu Rolly. Terus awalnya gini, yang nyanyi lagu ini siapa? Agnes Monica. Yang nyanyi lagu ini siapa? Apa? Kalau ini begini siapa? Oke, kalau misalkan gede itu namanya Tompel, kalau kecil apa?
0: Tompi. Oh, emang benar-benar. Benar-benar ya, aku ingat lagi bercandaan itu.
1: Ya kan.
0: Iya benar, dasar
1: lucu banget. Itu kayak oh my god.
0: Lucu ya. Tapi ngomongin Januari tadi kan ini juga lebih udah banyak di remake. Isan pernah remake juga enggak sih ini?
1: Kalau Januari ini salah satu lagu aku dulu audisi sebenarnya. Audisi idol sejujurnya ya.
0: Ini yang membawamu masuk ke step-step berikutnya ya.
1: Iya, sebelumnya itu aku nyanyiin lagu Januari masih Sahabatku Kekasihku ada band terus sama
0: band. Anak band banget kamu zaman dulu ya. Tadi sempat terputus ya San kalau kita mau nyebrang pulau, tapi coba apakah sekarang sudah aman Sentosa, kita cek dulu.
1: Bang Albert di bau-bau.
0: Halo, selamat siang Pak Albert.
1: Halo. Pak Albert.
2: Iya.
1: Oke, gimana Pak Albert? Mau tanya apa nih nanti sama Anetnya? Anetnya bentar lagi sih datang.
2: Umurnya.
0: Oh, umurnya Anet, Kaisa.
1: Oh, umurnya Anet. Mau nanya umurnya Anet. Oke, apalagi Pak Albert?
2: Iya, kira-kira belajarnya dari mana? Kok bagus sekali. Kan biasanya kalau hanya ikut-ikut audisi kan ya menang musik begitu, enggak menang suara dia. Tapi kalau yang ini suaranya bagus. Jadi mungkin adalah begitu. Selain audisi.
0: Oke.
2: Bagaimana kah?
1: Oke. Ada lagi Pak Albert?
2: Itu saja dulu.
0: Oke. Terima kasih Pak Albert. Mau salam-salam?
2: Semuanya saja.
0: Oke. Terima kasih Pak, sehat selalu.
1: Waalaikumsalam.
0: Aku udah nge-CS Bang ya. Sehat selalu.
1: Terima kasih Bapak sudah menghubungi kami. Terima kasih.
0: Yaudah kita jalan-jalan ke Bone kali ya, Kaisa.
1: Sulawesi juga ya.
0: Ada Ica.
1: Ica.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: 100% Indonesia
1: ekspresi kantor ya,
3: banggakan Bang Iksan.
1: Ah, banggakan Indonesia dong. Masa kan banggakan
0: boleh. Ini buzzer kamu ya Iksan ya. Ica, kamu buzzer Bang Iksan ya.
1: Iya, Ica udah lama katanya.
3: Aku udah lama nggak telepon sama Mbak
1: Bang Iksan.
3: Kemana aja?
0: Oh, Bang Iksan apa Karoli? emang nggak ada di jadwal aja Bu, baru dapat jadwal sekarang Bu. Ada kok
3: aku. Aku tadi sempat monitor Maxi.
0: Yeay, makan siang apa tapi tadi kalau boleh tahu Nich?
3: Makan siang udang tepung aja.
0: Enak lagi. Nih orang chef nih makan siangnya udang mahal tahu.
1: Tapi kalau di Sulawesi seafood itu
0: kecil-kecil ada.
1: Seafood itu enggak
0: berlimpah ya.
3: Makannya udang tepung, pakai sayur kangkung, tumis kangkung, pakai kuah bumbu apa namanya tuh? Saus tiram.
1: Oke.
0: Mantap ya udang tepung saus tiram ya. Sip.
1: Bukan main.
0: Kaica, ini ada Anet nih sebentar lagi akan bergabung. Kamu mau bertanya Kaya apa?
3: Anet yang dulu nyanyi di itu Idola Cilik bukan sih?
1: Oke, nanti ditanya ya.
0: Nanti kita tanyain ya.
3: Iya, terus yang kedua kan Anet itu kan sekarang juga bintang iklan. Kalau nggak salah juga udah kuliah kali ya.
1: Oke, apalagi?
0: Kebetulan kita belum deket-deket banget nih, kita juga belum bisa jawab.
3: Itu mau nanya gimana sih bagi waktunya gitu.
0: Oke,
1: gimana
0: bagi kalau lagi kuliah gimana bagi waktunya ya?
3: Sama nyanyi iklan juga. Anet itu bisa nggak sih tidur siang gitu kayak Ica?
0: Benar, tapi tidur siang tuh privilege tau.
1: Iya banget lagi. Iya kan? Tapi kalau makin tua tuh makin gak bisa ngalamin yang namanya tidur siang sih.
0: Iya lagi. Oke, siap, ada lagi kak Ica?
3: Nanya dong.
1: Mm-mm. Mau nanya apa lagi?
3: Kalau boleh tahu kan tadi kan waktu di Maxi katanya kita
0: vitamin C.
3: Kalau misalnya kita konsumsi setiap hari, boleh nggak sih? Karena aku punya, sekarang tuh punya penyakit asam lambung. Tapi aku suka vitamin C, tapi konsumsi vitamin C.
0: Nggak apa-apa, Kak.
3: Nggak apa-apa ya?
0: Habis itu kan kamu makan. Yang penting kamu sarapan terus vitamin. Biasanya gitu kalau mau minum vitamin tuh habis sarapan.
1: Habis makan dulu.
0: Saya dokter-dokteran sih. Takut.
1: Enggak, tapi bener kok.
0: Iya kan?
3: Boleh enggak sih?
0: Salam boleh. Salam katanya.
3: Aku mau salam sih.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam jadinya. Salam sama siapa?
3: Salam tadi, salamnya buat Pak Denny Jo. Pokoknya salam buat semuanya aja, penyiar terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Kalau aku sebutin satu-satu, kelamaan banyak soalnya.
0: Oke.
3: Pokoknya buat semuanya aja, ucapannya selamat siang, selamat beraktivitas. Bang Irsan sama Kak Ruli, selamat tugas yang kami selalu semuanya selalu.
0: Terima kasih, Kak Ica.
3: Lagi nonton loh. Makasih,
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya sutra lah kalau gitu. Satu lagu lagi dari Anet lah ya, Kak.
1: Boleh lah.
0: Warna favorit kamu apa?
1: Warna favorit aku? Magiku Hibini.
0: Wow, colorful ya.

0: Ini lagu baru ya, Kak Ihsan ya.
1: Iya. Ini lagu barunya dari Dewa Lestari. Hujan bulan Juni, walaupun sekarang udah bulan Agustus.
0: Ini sebuah puisi ya, yes, dari Sapardi.
1: Emang luar biasa sih dia.
0: Yes, tentunya ini karya-karya yang terus mengharumkan nama bangsa ya.
1: Betul.
0: Dari puisi ada lagunya, ada banyaknya lagi.
1: Nyambung
0: gitu
1: juga
0: ya
1: nih, kayak ini nih, kayak kata-kata bijak ini nih. Karya terbaik itu bukan hanya membawa kebanggaan bagi diri sendiri, tapi juga mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Teruslah berkarya sepenuh hati, karena setiap prestasi adalah langkah untuk mengangkat martabat bangsa. Bangsa yang besar itu lahir dari generasi yang tidak lelah berkarya, berinovasi, dan juga memberi manfaat.
0: Iya.
1: Yes. Sama kayak anak muda di depan kita ini.
0: Betul. Aduh, ini sih bukan muda lagi ya. Takut dipanggil mama.
1: Takut dipanggil tante ya.
0: Mama tante ya kan.
1: Nah, ini sama Om Mama Tante nih. Selamat sore, Anet.
0: Selamat sore.
1: Aduh, adiknya cantik seger banget ini, Anet.
0: Bener
1: ya.
0: Bener.
1: Nah, langsung pengen ke toilet make up dulu nggak sih?
0: Touch up ya.
1: Anet sehat, Anet.
0: Sehat, kakak sehat.
1: Alhamdulillah. Oh,
0: harusnya manggilnya auntie and uncle.
1: Oh, no. Please no. Okay.
0: Iya lagi.
1: Kakak aja, kakak.
0: Aja ya.
1: So muda memang kita.
0: Kita muda terus ya. Gak apa-apa, gak kelihatan kok kayak ya 20-an lah.
1: Oh,
0: ya.
1: Iya.
0: 29 ya. Udah mau 30. Pendengar Pro 1, Anet sudah hadir di studio nih bersama kita ya di 100% Indonesia Nasional Net. Jadi tadi kita sudah mulai terlebih dahulu dan sudah banyak nih pendengar yang sudah nelpon dan bertanya-tanya.
1: Banyak pakai banget lagi nih.
0: Banyak pakai banyak karena Kak Ihsan udah catet.
2: Wow, oke.
0: Waduh. Waduh. Lanjut Kak Ihsan.
1: Oke, jadi pertanyaan pertama dari penelpon pertama itu ada Bung Benny Joe di Manado.
0: Okay.
1: Kebetulan kan kamu juga ada darah Manadonya ya, Net ya.
2: Oh, betul.
1: Oh. Nah, dia nanya nih, ini lagunya Sembunyi dari Bumi ini ceritanya tentang apa sih?
0: Iya, sekalian kenalin lagu.
1: Iya.
2: Jadi,
1: congrats ya, by the way.
2: Thank you. Jadi Sembunyi dari Bumi ini menceritakan tentang backstreet relationship gitu sebenarnya. Hubungan yang ya diam-diam gitulah.
1: Oh, backstreet relationship.
2: Okay. Oh, yeah. Atau bisa juga ini hubungan yang tidak direstui gitu, mungkin yang tidak disukai oleh orang-orang gitu.
1: Bukan hanya orang tua tapi orang-orang di sekitar ya.
2: Iya betul, pokoknya orang-orang di sekitar lah gitu.
1: Terus?
2: Ya jadi lagu ini menceritakan tentang itu yang baru aku bilang, diciptakan oleh Kamario Geklau. Dan ada juga part-part yang emang aku sedikit-sedikit aku tambahin di dalam lagunya. Ya begitulah, lagu ini sebenarnya sedih galau tapi kayak ada harapan gitu loh Kak.
1: Romantik sebenarnya menurut aku.
2: Sebenarnya romantik, iya karena ada lirik di situ kayak aku akan buktiin nih ke orang-orang yang mungkin gak suka sama kita kalau sebenarnya hubungan kita itu baik-baik aja loh. Sebenernya
1: kita layak kita, kok.
2: Kita gitu. Layak kok untuk bersama gitu.
1: Ya kalau dari ceritanya tadi backstreet dan dari kata-katanya sembunyi dari bumi kayak ya udah biar kita aja yang jalanin bumi, orang-orang di bumi ini gak perlu tahu kok.
0: Iya.
1: Jakarta emang.
0: Dari hati ya, Ihsan ya.
1: Oke,
0: itu tadi ya, pendengar Pro 1 jelas. Kenapa nih namanya Sembunyi dari Bumi? Terus kenapa memilih judulnya ini kok kayak sebuah sastra gitu loh, Net?
2: Sebenarnya emang dari Kak Iyo, Sembunyi dari Bumi ini judulnya. Tapi dari yang aku lihat Sembunyi dari Bumi itu, bumi itu kan means orang-orang gitu kan Kak.
1: Jadi
2: jadi sembunyi dari orang-orang gitu lah Kak.
1: Make sense sama yang tadi
2: diartikan gitu. Kalau ada yang bingung kayak Sembunyi dari Bumi,
0: Oke.
1: Ada pertanyaan lagi juga tadi dari Bung Benny Joe. Ini kan kamu kan pop banget nih dari awal tampil gitu. Tapi pernah gak sih ditawarin untuk nyanyi rock katanya gitu?
2: Sebenarnya pernah dulu.
1: Serius? Soft spoken ini.
0: Iya lagi bener.
2: Tapi masalahnya bener. Kak, papa aku kan rock banget kan.
1: Okay.
2: Iya, suka musik juga dan mainnya di rock gitu. Jadi emang dari kecil dan mama klasik. Mama sukanya klasik. Jadi itu dicampur tuh rock sama klasik. Jadi aku denger lagu tuh dari kecil emang ya kalau enggak rock, klasik gitu. Kalau dari orang tua ya.
0: Kalau di suruh rock klasik berarti udah zona nyaman juga ya. Buat Anet ya, bisa lah.
2: Ya, gimana ya kalau sekarang bilang.
1: Oke, tunggu aja nanti tanggal mainnya.
0: Oh, benar.
1: Ada pertanyaan lagi nih dari penelpon kita di Palu, Ibu Farida. Ini kan judulnya Sembunyi dari Bumi. Apakah ada misterinya katanya?
0: Iya.
2: Wah, misteri apa tuh?
1: Iya. Takutnya ada sesuatu yang apa gitu, mistis-mistis kan gitu.
2: Enggak ada dong. Tidak ada mistis-mistis ya dari
0: kayak apa? Kayak lagu-lagu untuk soundtrack film horor gitu ya. Enggak kok kayaknya. Enggak.
2: Ya kalian bisa dengerin lah di
1: lagunya. Tadi kita puterin sebenarnya.
2: Udah kita puterin.
1: Makanya mereka langsung pada nelfon terus pada bertanya-tanya sebenarnya tentang apa gitu. Berarti memang harus nyimak lagi ya.
0: Tentang backstreet ternyata ya.
1: Gitu. Terus ada pertanyaan lagi dari Bu Farida. Ini kan kamu masih muda banget. Sejak kapan sih sebenarnya kamu mulai nyanyi?
0: Ini juga tadi ada pertanyaan nih. Apakah Anet juga jebolan idola cili?
1: Idola cili.
0: Dari siapa tadi kak yang terakhir?
1: Dari Ica, ya? Ica di Bone katanya gitu.
2: Aku sebenarnya beberapa kali ikut gitu kan.
1: Ajang pencarian bakat. Mulai
2: waktu itu pertama kali Indonesian Idol Junior yang pertama banget. Tapi itu aku masih kecil, masih ya for fun aja sebenarnya. Pengen meneruskan passion aja gitu kan.
1: Itu umur berapa kalau boleh tahu?
2: 8 tahun waktu itu.
1: Oh my god.
0: Masih muda banget. Masih kici.
2: Iya. Terus terus sempat ikut waktu itu nyoba-nyoba lah akademia gitu-gitu. Terus The Voice Kids season 2 itu sampai di semifinal. Terus yang terakhir yang Indonesian Idol Junior 2018.
1: Jadi bukan idola cilik ya Ica, tapi Indonesian Idol Junior. Karena ya memang produksinya RCTI juga tapi beda gitu. Ya oke. Indonesian Idol Junior tahun 2018. Berarti mulai nyanyi start umur?
2: Dari kecil kalau mulai suka nyanyi ya kak, karena emang ya yang tadi aku bilang kan papa sama mama suka musik. Jadi emang dari kecil tuh gitu.
1: Memang sudah bernyanyi. Apalagi ada darah Batak Manado tadi tuh ya.
0: Tukang nyanyi semua tuh kita lihat-lihat ya. Batman ini memang.
1: Kalau di rumahnya ada 5 orang, 5 orang mikrofon harus ada di rumah.
0: Suara 1, 2, 3, 4, 5 semua ada ya.
2: Betul, di rumah harus ada speaker pokoknya, harus ada mic.
0: Kalau liburan ke villa digotong tuh sound sistemnya ya.
1: Bawa sendiri. Ini ada penelpon juga dari Mas Faris di Malang katanya gitu. Pernah konser gak sih di Batu Malang?
2: Batu Malang kayaknya pernah deh kalau gak salah ya. Malang
0: festivalan gitu ya.
2: Pernah waktu itu.
1: Udah seru banget itu. Ya, terus tadi dia bertanya juga mungkin hari ini esok atau nanti ciptaan siapa.
0: Nah, itu kan bikin kamu tiba-tiba boom banget tuh ya Anet lagu itu. Gitu. Wah, Anet lagunya Anet nih gitu. Mungkin bisa flashback dulu sedikit.
2: Itu diciptain oleh aku sendiri waktu itu.
0: Wow.
1: Lagu ciptaan sendiri yang membawa namanya boom gitu.
2: Okay. Gak expect juga sebenarnya waktu itu. Okay. Karena kan lagi COVID juga kan pada saat itu. Dan lagu itu waktu itu kalau gak salah viralnya karena awalnya tuh pesawat jatuh waktu itu. Gitu. Jadi gak expect sama sekali, gak punya ekspektasi apa-apa dari awal. Cuma kayak ya aku menulis lagu ini, rilis, semoga bisa nyampe juga ke hati orang-orang gitu kan. Jadi lagu ini tuh fun fact buat yang belum tahu, terinspirasi dari satu series kak.
1: Series apa?
2: Judulnya La Casa de Papel atau Money Heist.
0: Oh, Money Heist tau gak? Tau dong, yang pake topeng-topeng itu.
1: Yes, yes. Tau, Money gitu. Heist tau banget.
2: Itu jadi ada salah satu karakter yang aku suka banget, akhirnya dia mati kan di situ. Terus ya udah aku nangis hampir 2 bulan kak.
0: Kasian. Banyak tapi yang mati di situ. Kamu lah kasar papel yang
2: Nairobi.
0: Oh, sedih, seru sih dia.
1: Oh my god.
2: Dia ditembak di kepala
0: gitu kan. Yang terakhir ya dia kalau enggak salah ya. Udah mau terakhir sebelum tutup kan. Terus kayak kenapa dia yang
1: Makanya dia nangisnya sampai 2 bulan akhirnya diciptain lah lagu mungkin hari ini atau saat nanti.
0: Iya benar
1: kan?
0: benar. Berangkat dari situ ternyata
2: dari
0: ya.
2: Situ.
0: Yang pun Gen Z lucu ya.
1: Iya benar. Dari ya? Nonton series aja jadi lagu.
0: Ini kayaknya tulus nih. Teh hijau.
1: Hijau.
0: Iya.
1: Aduh. Ada pertemuan juga Uncle Gazi di Padang katanya gitu. Ini lagu yang sekarang ini Sembunyi dari Bumi, ini single kah atau album nanti?
0: Oh benar, ada EP-nya.
2: Oke. Ini untuk sekarang single, tapi siapa tahu nanti bisa masuk di album kan?
0: Yeah, yeah, kamu berarti yeah, udah yeah, punya yeah, produksi berapa lagu, Nes? 5? 6?
2: Kalau yang dulu aku sempat udah punya album 1. Mm-hmm. Kalau yang untuk yang album kedua ini udah ada ya 4-5.
0: Ya. Jadi sedang berjalan nih ya, sedang berjalan produksi yang ke album kedua
1: untuk
0: ini
1: album
0: ya.
1: Kedua. Oke. Okay. Okay, seperti itu yang Uncle Gazi ya. Mm-hmm. Video klipnya udah ada belum Sembunyi dari Bumi?
2: Video klipnya belum ada, adanya video lirik.
1: Adanya lirik baru video, video lirik. Oke, okay. Jadi kalau mau sambil ngafalin, nah itu bisa banget tuh Uncle Gazi, udah yep, ada video liriknya. Betul. Terus juga apa nih? Rencana konser terdekat.
0: Show-show gitu kali ya.
2: Oke. Okay. Terdekat ya? Terdekat Agustus ini sih ada.
1: Ya, itu tadi pertanyaan.

0: Oh, ini Anet.
1: Emang ada ini Anet bohongan?
0: Anet, aku cuma satu kata dia. Cuma aku. Iya. Tadi Kaisa mau tanya apa? Maaf kepotong.
1: Enggak, aku mau itu tadi juga mau ngasih tahu kayak ya gimana ya dia bisa ingat orang hari ini aja dia dari VOI tadi ke sini.
2: Turun ke sini.
1: Intinya jadwalnya
0: hari tour ya.
1: Iya, hari ini jadwalnya padat banget.
0: Padat banget, padat.
3: Oh ya, nanti di Bandung rencananya ada Agustus ini akhir.
1: Okay. Oh tuh, okay. Buat warga gitu. Bandung ya.
3: Itu kayak showcase gitu.
2: Oh seru dong, kalau showcase lebih private ya. Kamu doang berarti toh?
3: Ada beberapa artis sih, beberapa.
2: Oh, karena gitu. Showcase sekarang tuh memang ada beberapa artis collab gitu.
3: Iya.
2: Satu tempat ada 5 atau 6 gitu. Musisi gitu ya.
3: Oke, okay, nice, seru-seru. Nice, nice.
2: Boleh ntar dicek ya pendengar Pro 1.
1: Nah, ikut aku besok ya. Thank you.
2: Oke, boleh. Okay. Boleh Just Tip Bandung enggak?
3: Maksud dia apa kalau boleh tahu?
2: Oh, Gen Z.
3: Iya, betul.
2: Coba tebak kita berdua. Kita aduh, bintangnya sama.
3: Oh iya.
2: Iya. Coba.
3: Aduh.
2: Kita aku kasih
3: clue.
2: Fire sign.
1: Oh,
2: ini yang denger bingung nih pasti. Fire sign tuh kayak ada zodiak-zodiaknya gitu pernah.
3: Sagi?
1: Enggak. This month.
2: Iya.
3: Leo.
1: Belum.
2: Aku
1: enggak
2: tahu.
1: Oh iya.
3: Iya, benar.
2: Maka juga happy birthday kalau misalnya
3: transfer e-wallet dong.
1: Gampang-gampang gitu.
2: Ya, musisi dua-duanya duitnya banyak.
1: Kalau Anet apa?
3: Aku Libra.
1: Oh.
2: Peluluh hati semua orang Libra tuh.
1: Makanya orang dengerin dia nyanyi Luluh.
2: Ya udah kita balik lagi deh nih, ada beberapa pertanyaan lewat.
1: Banyak banget lagi.
2: WhatsApp ya. Nanti kita akan bahas lagi ya Kaisa ini.
1: Iya.
2: Tapi sebelumnya
1: juga masih banyak ini pertanyaannya.
2: Udah bisa, masih ada ya?
1: Oh, masih ada.
2: Oke,
3: ya udah 103 ya kayaknya.
1: 101
2: ya. Tapi kita mau sapa dulu Kaisa nih, teman-teman dari RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya. Dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Iya, ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
2: Lalu ke Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
2: Dan pastinya untuk teman-teman semua di studio produksi relay dan juga stasiun relay ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Silakan kalau pendengar Pro 1 langsung mau tanya-tanya ya.
1: Mau gabung-gabung lagi.
2: Gabung-gabung di
1: 0811 7972 7912 atau juga di telepon kita 0213440696 0213441499. Langsung aja kita puterin lagi kali ya lagunya dari Anet, Sembunyi dari

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih di 100% Indonesia Nasional bersama dengan Anes, pendengar Pro 1.
2: Langsung aja ini ya, ini segmen dimana kita seru-seruan.
1: Seru-seruan, karena saya juga baru comeback, saya juga jadi kangen nih ya.
0: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Silahkan Bapak Iksan.
2: Gampang banget ini challenge-nya. Ini challenge sih. Ini adalah segmen challenge. Jadi kita mau Anet nyanyiin lagu Sembunyi dari Bumi. Gampang kan? Okay. Gampang kan? Tapi ada tapinya. Anet kan berasalnya tuh Mandailing atau Minahasa. Ya kan? Okay. Jadi bolehlah dipilih. Pakai bahasa mana?
1: Pilih deh. Refnya aja enggak apa-apa, refnya aja.
2: Manado boleh, Jo. Manado boleh.
3: Aduh.
1: Menansang ya. Boleh buka lirik dulu, boleh buka lirik.
2: Boleh. Jadi kamu sambil translate sendiri juga. Jadi ini definisi memang kita men-challenge penyanyi-penyanyi kita.
1: Iya.
3: Oh gitu, emang ini
1: kita harus selalu ada.
2: Cuman challenge-nya beda-beda. Betul. Tergantung siapa bintang tamunya.
1: Jadi aja ngomong, ibunya lagi lihat lirik, Bapak sama saya aja yuk. Ibu Anet yuk, kita kejar-kejaran waktu, nanti saya dimarahin.
3: Oke.
1: Kalau udah siap mungkin bisa langsung Anet, sambil kita juga tadi akan membacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk ya.
2: Betul.
1: Kak Isan ya.
2: Ada banyak sekali sih WhatsApp yang sudah masuk.
1: Banget WhatsApp yang udah masuk nih.
2: WhatsApp masuk,
1: ada
2: telepon
1: Ica.
2: Masuk. Ada Bapak Muhammad Hanafi.
1: Iya. Ya. Ada Muhammad Wiki Kenang juga. Wah, gue Anet ya dengerin di pesawat katanya.
2: Iya, dia lagi
1: seru banget sambil jalan-jalan.
2: Offline berarti.
1: Betul.
2: Iya, dia dengerin offline.
1: Sudah siap Anet?
3: Oke.
1: Coba ya. Lucu banget kalau mukanya di zoom dari sini kayak.
2: Aduh.
1: Oke.
2: Kamera lagi di situ kan.
3: Oke.
2: Oke.
1: Boleh Anet, silahkan.
2: 3, 2, 1.

0: terus ada di samping panah, walau berat yang harus tak hadapi.
1: Oke juga. Agak sulit ya,
2: agak sulit ya.
1: Translate gitu.
3: Tapi lucu, gemes loh.
1: Iya.
3: Gemes banget loh.
1: Bener.
3: Suka aku liatnya. Aduh.
1: Bisa lagi dia, ternyata dia salah satu anak-anak yang masih mencintai bahasa daerahnya, Sa.
3: Iya.
1: Kalau ditanya ngomong bahasa Indonesia, bisa nggak? Bisa deh ternyata.
3: Iya,
1: kan?
3: Bahasa Manado bisa.
1: Bahasa Manado.
3: Berarti luar biasa, dia masih cinta bahasa daerahnya.
1: Betul. Mama papa di rumah sering pakai bahasa Manado?
2: Sering pakai bahasa Manado.
1: Oh, yang Manado tuh siapa? Mama papa?
2: Mama sebenarnya, tapi papa juga ada Manadonya. Jadi kayak emang lebih dominan Manadonya.
1: Manado. Oh, menarik, menarik. Kita mau sapa dulu deh nih
3: Hanafi di
1: Padang. Hanafi.
3: Iya kan, katanya mau nanya apa komentar apa itu?
1: Oh, tadi kalau nanya MH hari ini esok atau nanti tadi udah dijawab katanya. Horas Anet salamin ke Onyo katanya.
3: Oh. Dia langsung speechless. Oke.
1: Aku enggak tahu apa-apa, ajak main dong. Nanti ya Omer ya.
3: Nanti aku ajak ya.
1: Iya. Saya kagetnya apa ya?
3: Tapi masih enggak sih? Enggak.
1: Mulai. Nah, ada salam juga nih Anet dari Icut di Banda Aceh ya.
3: Di Banda Aceh dia nanya-nanya dong sama bintang tamunya. Anet pernah duet sama Ruben ya.
1: Oke.
3: Boleh tahu itu judul lagunya apa?
1: Pernah duet memang.
2: Apa?
1: Ya, pernah duet sama Ruben.
3: Sama Onyo.
2: Pernah ada.
1: Judul, masih ingat judulnya?
2: Sahabat akan pergi waktu itu.
1: Sahabat akan pergi. Udah terjawab ya Icut. Sahabat akan pergi judulnya. Baiklah.
3: Itu Icut.
1: Kita cucup ya Kak Isan ya.
3: Iya, sebenarnya masih pengen ngobrol. Belum selesai pertanyaannya tadi.
1: Anet, kamu diselamatkan oleh waktu.
2: Berarti challenge-nya udah selesai ya Kak?
3: Sudah. Pertanyaannya yang belum selesai. tapi ngomong-ngomong,
1: silahkan.
3: Ini kan lagu Sembunyi dari Bumi ini pengen banget sih sebenarnya dengar versi live-nya. Boleh enggak sih?
1: Boleh enggak sih? Langsung nyanyi boleh dong. Gak? Minum dulu boleh.
3: Anet, ya. Tapi sebelumnya kita juga mau ngucapin terima kasih juga buat Anet ya. Mungkin kalau misalkan Anet mau info dulu sebelum bernyanyi, mau info kira-kira
1: mungkin ada schedule ke depan,
3: ya,
1: Instagram, TikTok.
2: Kalian bisa lihat update-update aku di Instagram aku yang tadi udah aku mention anet.dlc. Terus akan ada project juga selanjutnya yang berbeda dari sebelumnya.
1: Ini kolaborasi berarti.
2: Bisa jadi.
1: Baik. Atau mungkin lagu berbahasa Minahasa.
2: Pokoknya tungguin aja.
3: Okay. Apa gebrakannya lihat aja di sosmednya ya. Oke.
1: Sip kalau gitu. Pamit kita Kaisan.
3: Iya, yang pasti kita juga terima kasih banyak buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi ya. Pokoknya sehat-sehat selalu, sampai ketemu lagi di
1: 100% Indonesia Nasional. Tapi sebelum berakhir, singkat aja Net, apa sih yang mau kamu sampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia lewat lagu kamu ini?
2: Yang aku mau sampaikan adalah semangat guys buat yang relate sama lagunya ya.
1: Yang pernah backstreet
2: yang
1: juga
2: pernah
1: mungkin
2: backstreet,
1: ya.
2: Atau mungkin yang sedang menjalani hubungan yang tidak direstui mungkin. Ya aku cuma bisa kasih semangat sama kalian karena pilihan kalian apapun itu, mau kalian bertahan atau
1: menyudahi
2: itu kan mereka masing-masing kan.
3: Yang penting bahagia.
2: Yang penting intinya kalau kalian bahagia,
1: aku juga bahagia. Rally Utayan pamit dari 100% Indonesia Nasional.
3: Izan Tarwe juga pamit. Ini langsung aja kita dengerin live langsung Sembunyi dari Bumi by Anet.

Terima kasih mendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Demikianlah 100% Indonesia berjaringan nasional yang sudah kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Dan tentunya kami, dengan berakhirnya 100% Indonesia, maka saya Wendy Dicitra mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Nantinya akan dilanjutkan oleh rekan kami Lalan di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dari studio saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inilah siaran mitigasi bencana. Program Kentongan.
1: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan pendengar di mana pun Anda berada, saja akan kita ikuti program Kentongan bersama Sri Wahyuni dengan topik pembahasan yaitu antisipasi bencana di musim kemarau. Baik, rekan Sri Wahyuni, kami silakan.
2: Iya, baik, terima kasih rekan.
0: Inilah siaran mitigasi bencana. Program Kentongan.
3: Selamat sore pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Jambi. Kembali dalam sajian dialog Kentongan edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Sri Wahyuni yang akan menemani Anda hingga formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di kesempatan sore hari ini kami akan memperbincangkan berkaitan dengan upaya antisipasi bencana di musim penghujan. Dan sore ini kita terfokus untuk wilayah Kabupaten Kerinci. Dan untuk membahas terkait tema kita pada sore hari ini, kami sudah terhubung bersama Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Depati Parbo Kerinci, ada Ibu Kurnianingsih di ujung telepon kami. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Bu Ning.
4: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Yuni.
3: Apa kabar Ibu, sehat?
4: Sehat, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, terima kasih sudah berkesempatan bergabung di sore hari ini ya Bu ya.
4: Iya.
3: Baik, Bu Ning, kita ketahui memang informasi dari BMKG bahwa saat ini kita memang sudah berada di musim kemarau ya, begitu. Lalu mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana perkiraan kondisi cuaca di wilayah kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci secara khusus, Bu. Di saat ini mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan Bu Ning.
4: Baik, terima kasih Mbak Yuni. Selamat sore pemirsa RRI Pro 1 Jambi ya.
3: Iya.
4: Jadi awal musim kemarau untuk wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh ini sudah terjadi pada bulan Juni dasarian kedua atau pertengahan Juni. Dari monitoring awal musim kemarau 2026 yang diupdate pada bulan Juli, bahwa seluruh wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh telah mengalami musim kemarau di bulan Juli kemarin.
3: Baik.
4: Jadi memang kondisinya saat ini kita telah memasuki musim kemarau dan akan menuju puncak-puncak musim kemarau. Dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini telah terjadi fenomena alam El Nino yang mengakibatkan pengurangan curah hujan di hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. BMKG membagi kategori El Nino menjadi 3, yaitu El Nino lemah, El Nino moderat, dan El Nino kuat. Nah, setelah selalu dimonitoring pada bulan Juli ini, indeks El Nino itu telah mencapai positif 2,19 yang berarti dan menunjukkan bahwa saat ini telah terjadi El Nino kuat. Demikian Mbak Yuni.
3: Baik. Dan kondisi ini apa membuat kemarau ini lebih kering atau seperti apa ini Bu? Apa tuh lebih panjang dari tahun sebelumnya kalau kita perbandingkan begitu Bu Ning?
4: Nah, jadi memang pada tahun 2026 ini dengan terjadinya El Nino yang bersamaan dengan musim kemarau itu mengakibatkan terjadinya musim kemarau-nya lebih panjang. Kemudian musim hujannya mundur dan curah hujannya berkurang. Nah, akibatnya ya bisa saja mengakibatkan terjadinya kekeringan. Untuk El Nino sendiri di Indonesia ya telah terjadi 4 kali pada tahun 2015, kemudian tahun 2019, setelah itu tahun 2023, dan terakhir ini tahun 2026. Nah, kondisi El Nino pada tahun 2026 ini akan menyerupai El Nino yang terjadi pada tahun 2023. Ini yang El Nino selama 15 tahun terakhir dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2026. Pada tahun 1997 juga sebenarnya sudah terjadi El Nino kuat.
3: Baik, dan sejauh mana Bu untuk fenomena El Nino ini pengaruhnya terhadap kondisi cuaca atau curah hujan di Provinsi Jambi ini Bu Ning? Di Kota Sumatera
4: ya, kalau kondisi El Nino ini mengakibatkan penurunan curah hujan di wilayah Provinsi Jambi secara umum, juga di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Jadi untuk wilayah Kabupaten Kerinci sendiri, untuk pada bulan Juni itu memang kondisi curah hujannya sangat menurun drastis ya, dari laporan yang kami catat bahwa curah hujannya itu tidak sampai 50 mm. Nah, ini kan kriteria kemarau itu kan jika jumlah curah hujan dalam satu dasarian dalam 10 hari itu kurang dari 50 mm dan diikuti oleh dua dasarian berikutnya. Jadi musim kemarau, dikatakan musim kemarau jika curah hujan dalam satu bulan itu kurang dari 150 mm. Baik. Kondisi ini telah terjadi pada bulan Juni kemarin dan pada bulan Juli. Jadi sudah dipastikan bahwa sudah terjadi penurunan curah hujan untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.
3: Baik. Baik. Artinya meskipun di musim kemarau ini Bu, untuk potensi hujan masih ada ya, meski dengan apa intensitas yang rendah.
4: Terus yang perlu kita dampak kemarau ini?
3: Ya.
4: Iya, jadi memang kan potensi hujan ini kan terjadi akibat penguap air sungai, penguapan air Tuhan yang diakibatkan oleh proses pemanasan sinar matahari. Nah, setelah ada penguapan itu akan terbentuklah siklus hidrologi yang mengakibatkan terjadinya pembentukan awan-awan hujan ataupun awan-awan konvektif. Jadi walaupun saat ini musim kemarau, untuk wilayah Kerinci dan Sungai Penuh ini masih berpotensi terjadinya cuaca ekstrim berupa angin kencang, angin puting beliung, juga hujan es. Itu akibat karena proses pemanasan sinar matahari yang mengakibatkan proses penguapan dan pembentukan awan-awan hujan yang berkembang menjadi awan cumulonimbus dan mengakibatkan terjadinya cuaca ekstrim. Demikian Mbak Yuni.
3: Baik, Bu Ning, selama musim kemarau ini seperti apa untuk perkiraan suhu yang memang ini apa perlu diwaspadai oleh masyarakat dengan suhu yang lebih panas dari biasanya atau seperti apa ini Bu?
4: Untuk suhu sendiri untuk wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh itu masih dalam kondisi normal, yaitu rata-ratanya 23 derajat Celcius. Untuk maksimum pada bulan Juli kemarin itu mencapai 30 derajat Celcius. Ini masih merupakan kondisi normal dan belum terlalu dikhawatirkan. Yeah. Hanya kita merasa gerah jika akan terjadi hujan, itu rasanya gerah, kelembabannya agak rendah. Itu Mbak.
3: Baik, Bu Ning, selama kita sudah mulai beralih ke musim kemarau ini di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, seperti apa Bu untuk pantauan titik hotspot sendiri Bu? Halo.
4: Baik, jadi untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Halo, halo,
3: ya. Halo. Ya, halo, ya lanjut Bu.
4: Halo. Baik. Jadi untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci ini sudah terpantau beberapa titik panas di wilayah Kerinci, yaitu pada bulan Juli itu sudah terpantau 6 titik panas. Beberapa wilayah yang mengalami titik panas yaitu di daerah Kecamatan Batang Merangin 1 titik panas, kemudian di Kecamatan Siula 1 titik panas, dan di Kecamatan Bukit Kerman ada 4 titik panas. Untuk Kota Sungai Penuh sendiri untuk bulan Juli 2026 itu belum terpantau adanya titik panas.
3: Baik. Baik, Bu Ning, selama musim selama musim kemarau ini, Bu, dampak apa ini yang perlu kita waspadai atau antisipasi apa yang perlu kita lakukan, Bu?
4: Ya, karena memang kemarau tahun 2026 ini diiringi oleh El Nino kuat, bisa saja mengakibatkan terjadinya penurunan produksi pangan, yang akibatnya kalender tanam itu terganggu dan bisa saja terjadi penurunan produksi akibat gagal panen. Kemudian yang kedua adalah kapasitas danau itu menyusut, jadi volume air danau itu menjadi berkurang jauh. Kemudian jaringan ini irigasi juga bisa terganggu. Dan yang paling berbahaya adalah terjadinya kebakaran lahan dan hutan dan dampak asap dari lintas daerah.
3: Baik. Iya. Bu Ning, kalau di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh sendiri, Bu, mungkin BMKG sudah melakukan pemetaan ini, daerah mana yang mungkin sangat berpotensi terjadi kekeringan, Bu? Atau bagaimana kondisi saat ini di sana?
4: Kalau untuk bulan Juli ini, kemarin kami sudah berkoordinasi dengan Polres dan juga dengan BPBD. Belum terpantau ya wilayah yang mengalami kekeringan, tapi kita akan selalu update untuk pada bulan Agustus dan September yang memasuki puncak-puncak musim kemarau.
3: Halo? Halo, iya. Baik, Bu Ning, mungkin ada rekomendasi yang... Iya, mungkin ada rekomendasi yang ingin disampaikan kepada para petani, Bu, dalam menyikapi kondisi cuaca musim kemarau saat ini agar tidak mengganggu produktivitas pertanian, Bu, karena memang disampaikan Bu Ning tadi bahwa memang dampak dari kemarau ini sangat berpengaruh sekali, terutama dari sektor pertanian itu sendiri.
4: Pertama yang perlu kita lakukan ya, terutama masyarakat yang bercocok tanam dari pertanian, itu melakukan penghematan air dan mengatur pola air juga pola tanam. Jadi pada saat-saat mau memasuki puncak musim kemarau ini, sebaiknya penggunaan air melalui pintu air itu bisa diatur dan bisa dibagi secara merata biar semua lahan pertanian yaitu lahan sawah itu bisa terairi, karena memang kan terjadi penyusutan air juga tuh di wilayah Danau Kerinci. Nah, kemudian juga mengatur pola tanam yang sebaiknya jangan melakukan penanaman dulu di bulan Agustus dan September ini, karena kan kita memasuki puncak-puncak musim kemarau. Jadi curah hujan yang turun itu akan sangat jauh berkurang, bisa saja mengakibatkan nanti tidak tumbuh maksimal. Nah, kemudian juga yang penting ini adalah tidak melakukan pembukaan lahan secara dibakar dan tidak melakukan pembakaran jerami secara besar-besaran, tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat yang bisa mengakibatkan munculnya titik api ataupun titik panas dan mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan dan hutan.
3: Baik, Bu Ning, mungkin Baik, Bu Ning, terakhir mungkin kembali apa himbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar tetap aman mungkin dapat saat menghadapi cuaca panas atau ekstrim yang saat ini tengah berlangsung, Bu?
4: Ya, baik. Karena kita akan memasuki puncak-puncak musim kemarau pada bulan Agustus dan September ini, sebaiknya mengurangi kegiatan di luar rumah dan menggunakan alat pelindung jika melakukan kegiatan di tanah terbuka maupun lapangan terbuka. Bisa menggunakan payung, topi, jaket untuk melindungi dari teriknya sinar matahari. Kemudian juga walaupun saat ini musim kemarau, bukan berarti tidak terjadi hujan. Hujan masih bisa terjadi dan disertai dengan potensi cuaca ekstrim akibat pertumbuhan awan-awan cumulonimbus yang mengakibatkan terjadinya petir. Jadi jika terdapat pertumbuhan awan-awan cumulonimbus yang berkembang matang berwarna gelap pekat, itu sebaiknya mencari perlindungan karena awan tersebut mengakibatkan terjadinya petir dan angin kencang.
3: Baik, terima kasih Bu Ning atas kesempatannya sudah bergabung di sajian Dialog Kentongan sore ini, Bu.
4: Ya, makasih Mbak Yuni.
3: Baik. Iya, salam sehat dan sukses selalu. Pendengar, demikian perbincangan kami bersama Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Depati Parbo Kerinci, ada Ibu Kurnia Ningsih. Nanti kita akan coba menghubungi Kepala BPBD Kerinci ya, Pak Dedi Endrizal, untuk membahas seperti apa langkah-langkah antisipasi yang akan dilakukan oleh BPBD selaku dinas instansi terkait dalam menyikapi kondisi musim kemarau saat ini. Namun jangan kemana-mana pendengar, kami akan kembali setelah jeda yang akan lewat berikut ini.
0: Anda masih mendengarkan program Kentongan

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Kesehatan itu kekayaan berharga yang tak bisa dibeli. Kesehatan bukan hanya sekedar tidak sakit, melainkan keadaan bugar fisik, mental, dan sosial. Menjaga kesehatan adalah investasi jangka panjang untuk masa depan yang produktif dan sejahtera. Berikut fakta menarik seputar kesehatan. Kesehatan adalah hubungan dengan tubuhmu. Pahami tubuhmu, dengarkan sinyal yang diberikan, seperti rasa lelah, dan diberikan respon yang tepat dengan istirahat yang cukup dan nutrisi yang baik.
2: Sehat itu kaya. Tanpa sehat, segala harta tak bermakna.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, baik pendengar di mana-mana Anda berada, nanti masih bersama di Pro 1 dan kita dengan sejenak program Kentongan. Nanti setelah beduk dan azan asar kembali di program Kentongan juga bersamaan kita di kesempatan hari ini. Tetap aja di sini di Pro 1 di 88,5 MHz. Kita ikuti beduk dan azan asar untuk Kota Jambi dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157.

0: Anda masih mendengarkan program Kentongan.
1: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam sajian dialog Kentongan di kebersamaan kita. Kalau tadi kita sudah berbincang bersama Kepala BMKG Depati Parbo Kerinci ya, yang menyampaikan informasi secara umum bahwa memang saat ini wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh itu berada pada musim kemarau, dan ternyata di Agustus dan September ini mulai memasuki puncak-puncaknya. Dan untuk mengetahui seperti apa langkah antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkhusus di wilayah Kabupaten Kerinci, kami akan memperbincangkan bersama Kepala BPBD Kabupaten Kerinci, ada Bapak Dedi Andrizal di ujung telepon kami. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Pak Dedi.
2: Waalaikumsalam Bu Mimi, selamat sore.
1: Apa kabar Bapak, sehat?
2: Alhamdulillah. Di sini lagi hujan nih,
1: Bu Ning. Lagi hujan. Iya, betul sekali yang disampaikan Bu Ning tadi, walaupun kemarau tapi kemungkinan terjadinya hujan masih bisa terjadi di wilayah Kabupaten Kerinci meskipun intensitasnya itu rendah jika dibandingkan dengan curah hujan di musim penghujan begitu. Tapi dengan begitu Pak Dedi, kami ingin mengetahui ini seperti apa langkah-langkah antisipasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menghadapi potensi bencana, terutama di musim kemarau saat ini nih Pak.
2: Baik Bu, ini kondisi saat ini beberapa bulan terakhir, 2 bulan terakhir sampai sekarang, hampir setiap hari itu di Kerinci masih ada hujan.
1: Iya.
2: Walaupun sebelumnya BMKG pernah mengeluarkan data bahwa akan terjadi musim kemarau El Nino Godzilla. Tapi alhamdulillah di Kerinci sampai saat ini ada terus hujannya. Mudah-mudahan tidak terjadi karhutla. Namun upaya-upaya untuk kesiapsiagaan kita terhadap bencana ini, yang pertama kita sudah mengeluarkan edaran dari Pak Bupati Kerinci pada camat agar diturunkan kepada seluruh kepala desa di wilayah Kabupaten Kerinci untuk bersiaga jika terjadi musim kemarau. Salah satunya memang dilarang untuk membakar jaring, kemudian membakar lahan, kemudian himbauan-himbauan lain terkait dengan larangan-larangan untuk melakukan sesuatu yang memicu titik api. Itu.
1: Baik. Kemudian saat ini apa nih status bencana di karhutla untuk wilayah Kabupaten Kerinci secara umum, Pak Dedi?
2: Untuk wilayah Kabupaten Kerinci sampai saat ini belum ada statusnya. Karena memang kita waktu rapat kemarin di Provinsi Jambi, kebetulan Kerinci itu tidak masuk pada wilayah karhutla.
1: Baik.
2: Tidak termasuk itu.
1: Iya.
2: Kita dari beberapa kabupaten kota kita dan Sungai Penuh tidak termasuk pada adalah kawasan karhutla. Namun kita selaku pemerintah daerah tetap waspada. Salah satu tadi memberikan edaran berupa peringatan dini kepada seluruh masyarakat yang berada di wilayah provinsi camat agar siaga dengan potensi ini. Yang kedua, kami proliterasi kami tim cepat penanganan bencana selalu siaga 24 jam terjadi bencana. Baik itu bencana yang kondisi sekarang kekeringan maupun bencana lain yang kemungkinan terjadi. Hanya sedikit perlu kami informasikan Bu Ning, memang Bu Ning, kemarin kami bersama Bu Ning juga ada semacam sosialisasi dengan tenaga ahli dari PNPB. Terkait dengan persiapan penyusunan kajian risiko bencana. Kemudian berikutnya di luar dugaan kami yang mestinya pada saat ini kita antisipasi bencana karhutla, malah yang terjadi minggu kemarin puting beliung ini. Alam kerinci seperti itu.
1: Bencana yang tidak mungkin, yang tidak disangka-sangka begitu ya Pak Dedi ya.
2: Begitu Bu. Yang tidak sangka-sangka.
1: Iya, baik. Betul. Baik, baik. Tapi Pak Dedi, kemungkinan ini selama musim kemarau ini ya, karena memang kemarau disampaikan Bu Ning tadi itu sudah berlangsung mulai Juli kemarin, dan ini artinya kurang lebih satu bulan sudah mulai masuk di wilayah Kabupaten Kerinci. Begitu, sejauh ini sudah ada laporan terkait mungkin kebakaran hutan dan lahan, karena memang seperti di daerah lain ini kan juga sudah tercatat ada kasusnya. Begitu Pak Dedi, kalau di Kerinci sendiri seperti apa nih Pak?
2: Alhamdulillah sampai saat ini ada ini. Karena saya seperti saya sampaikan tadi, sampai dalam 24 jam itu ada saja hujan. Kalau tidak pagi, ini malam, tidak malam, sore, begitu. Yeah. Paling lama saya lihat untuk kondisi saat ini dalam paling lama 2 hari besok hujan lagi.
1: Baik.
2: Di kondisinya di Kerinci.
1: Baik, meski begitu disampaikan Pak Dedi tadi bahwa memang langkah antisipasi ini kan tetap kita lakukan ya Pak, karena memang kemarau ini terjadi hampir di seluruh Indonesia begitu, dan ini menjadi apa perhatian kita bersama. Meskipun wilayah Kerinci ini bukan merupakan salah satu yang rawan, tapi antisipasi perlu kita lakukan. Tapi sejauh ini apakah BPBD sudah melakukan pemetaan juga Pak, sebagai salah satu langkah antisipasi berkaitan wilayah mana yang memang berpotensi terjadi karhutla atau pun kekeringan begitu Pak Dedi?
2: Ya, sebagaimana biasa pengalaman sudah tahun-tahun sebelumnya kita musim kemarau, kita memang ada beberapa titik yang kemungkinan yang akan timbul hotspot. Contohnya di Bukit Sulak, Bukit Sulak Muka, kemudian Bukit Sulak Tutung yang berada di daerah air hangat ini. Nah, itu makanya sebelum ini kami segera mengeluarkan surat edaran pada camat agar masyarakat waspada dengan kondisi ini, dan kita memberikan arahan larangan untuk melakukan pembakaran lahan, kemudian pembakaran jerami apapun bentuknya yang menyebabkan pemicu titik api. Yang berikutnya, kami selalu siaga dan berkoordinasi dengan lintas aparal terkait dengan kemungkinan bencana, bukan saja yang sampaikan bencana karhutla, tapi bencana lain yang kemungkinan bisa saja terjadi dalam Kerinci. Ibu Yuni kan mungkin pernah juga pindah di Kerinci. Kerinci agak lain fenomena alamnya, kan berbeda dengan daerah-daerah lain.
1: Iya. Baik. Kemudian bagaimana Pak untuk
2: kita tetap waspada nih, Bu?
1: Baik. Kemudian bagaimana ini dari kesiapan personil ataupun peralatan yang kita gunakan nantinya ketika menjadi apa ya, ketika nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, bencana seperti kebakar hutla dan lain sebagainya, ini Pak seperti apa kondisi sarana dan prasarananya Pak Dedi?
2: Ya, perlu kami sampaikan juga ke Bu Dedi kondisi kita, Bu Dedi. Kita untuk penanganan karhutla mungkin karena daerahnya jarang terjadi. Yeah. Memang kita alatnya kita tidak mumpuni lah saya bilang untuk penanganan karhutla. Namun kesiapsiagaan masyarakat dan tim tersi kita bersama damkar dengan alat yang ada saat ini. Kalau saya sampaikan itu kondisinya. Ada pemadam dari kebakaran, kemudian tim tersi dengan menggunakan ya alat yang maaf lah
1: seadanya ya.
2: Yang jauh dari itu kan, ya, jauh dari kesiapsiagaan sebenarnya. Tapi ya alhamdulillah karena bahwa titik apinya jarang gitu kan. Kecil dapat dipadamkan dengan bersama dengan lintas kepadanya.
1: Baik. Pak Dedi, selama ini atau dalam momen... Pak Dedi, dalam momen menghadapi musim kemarau ini, apakah BPBD juga telah melakukan edukasi begitu, Pak? Dan upaya untuk ikut mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya ini, tidak membuka lahan dengan dibakar dan lain sebagainya?
2: Ya, setiap tahun kita melakukan sosialisasi edukasi kepada masyarakat. Kebetulan pada tahun ini memang kita di IPCC Tenggaran, maka ada beberapa daerah yang kita anggap punya potensi-potensi itu, baik itu potensi longsor bencana yang lain yang bisa kita lindungi. Kemudian kami juga mensiasati hal ini dengan mendatangi kecamatan-kecamatan untuk mensosialisasikan terkait dengan potensi-potensi bencana termasuk longsor tadi. Karena kalau yang sifatnya kegiatan KIE yang punya KIE, edukasi dan informasi kerawanan bencana hanya beberapa daerah ini, beberapa kecamatan yang bisa kita lakukan ini karena kedinginan. Namun kami dari UPBD berbagi tugas, memerintahkan beberapa pejabat dan staf mendatangi kecamatan-kecamatan untuk mensosialisasikan ini.
1: Baik.
2: Tapi tidak mengumpulkan orang banyak itu yang datang ke kecamatan.
1: Iya.
2: Mensosialisasi hal ini, begitu, begini.
1: Baik, baik. Tapi dalam menyikapi atau mengantisipasi bencana terfokus ke karhutlah barangkali nih Pak, mungkin ini yang menjadi fokus utama atau kekeringan, apakah BPBD juga mendirikan posko khusus atau seperti apa ini Pak Dedi?
2: Untuk saat ini Bu Yuni, kita belum memberikan fokus karena memang tidak ada tanah atau gejala akan peningkatan status.
1: Iya.
2: Yang ada sekarang kita siaga di pos versi kita di tengah untuk siaga, siaga kemungkinan kalau terjadi korla ataupun bencana lain.
1: Baik, baik, baik.
2: Antara banyak beberapa jam tiket tidak ada.
1: Baik, baik. Baik Pak Dedi, sebenarnya masih banyak yang ingin kita perbincangkan, tapi karena kita dibatasi oleh waktu di 3 menit terakhir, mungkin ada himbauan ataupun hal-hal penting yang ingin Pak Dedi sampaikan kepada masyarakat khususnya Kabupaten Kerinci. Silakan, Pak.
2: Ya, kami terkait dengan informasi kita terima dari BMKG, kita masuk pada musim kekeringan untuk musim kemarau, maka mengingatkan kembali di bawah kami yang tempo lalu agar masyarakat tetap waspada, tidak membakar jerami, tidak membakar lahan, dan tidak memicu titik api yang menyebabkan terjadinya karhutlah. Kemudian juga kami minta kepada seluruh stakeholder, camat, kepala desa agar mendukung program pemerintah ini dan mensosialisasikan pada masyarakat kita masing-masing. Itu, terima kasih Bu Yuni.
1: Baik, baik, terima kasih Pak Dedi atas kesempatannya sudah bergabung di sajian dialog kentongan sore ini, Pak.
2: Baik Bu Yuni.
1: Iya, salam sehat dan sukses selalu. Pendengar, demikian perbincangan kami bersama Kepala BPBD Kerinci ada Pak Dedi Andrizal menutup kebersamaan kita dalam sajian dialog kentongan di edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Saya Sri Wahyuni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja usai siaran mitigasi kebencanaan dalam program kentongan.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Sekali air dan irigasi ini terlalu banyak ini nyoba waktu. Apuh, sampah-sampah atau pasir-pasir itu kan jadi dangkal.
3: Hanya karena apa, kondisi bangunan fisik yang di ini kota baru. Adanya baru 42%.

Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung dengan Warta Belajar Sumba. Akan menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Untuk tema hari ini, kita mengangkat terkait upaya pemerintah dalam memajukan pariwisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, bersama saya, Mutiara Okta.

0: Tingkat PAD Pemerintah Kabupaten Kerinci akan hidupkan kembali wisata air panas Sungai Medang. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kabupaten Kerinci berencana mengaktifkan kembali objek wisata kolam pemandian air panas yang berlokasi di Desa Sungai Medang, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, yang sebelumnya sempat terbengkalai. Bupati Kerinci Monadi mengatakan bahwa untuk menghidupkan kembali objek wisata air panas Sungai Medang perlu dilakukan pembenahan terutama pada sumber air panas yang saat ini sudah tidak ada lagi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pembangunan gedung di lokasi tersebut yang berdampak kepada hilangnya sumber air panas alami. Sementara itu, pembangunan fasilitas pendukung lainnya juga dinilai perlu dilakukan guna meningkatkan daya tarik bagi pengunjung. Dengan adanya perbaikan dan pengembangan tersebut, diharapkan objek wisata ini dapat kembali diminati masyarakat serta mampu meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Kerinci.
2: Ada potensinya, ada sumber ada air panas. Cuma saya cek di lokasi, sumber itu yang kita gunakan itu sudah dibuat pembangunan. Pembangunan ada satu kegiatan di pemerintah pusat, itu sudah dibangunan. Cuma berarti kita harus membuat hal yang baru. Hal yang baru artinya tempat pemandian.
1: Di samping itu, pemerintah Kabupaten Kerinci berharap proses revitalisasi dapat segera dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sehingga objek wisata di Kabupaten Kerinci dapat kembali berkembang dan menjadi tujuan wisata baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya dari RRI Sungai Penuh, kita beralih ke RRI Waikanan.

0: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Waikanan mendorong perluasan lapangan kerja melalui pemberdayaan masyarakat di sekitar destinasi wisata. Upaya ini dilakukan dengan mengoptimalkan potensi kuliner, transportasi lokal, hingga penyediaan homestay untuk meningkatkan ekonomi warga. Berikut laporan Rio Tanjung dari RRI Waikanan.
1: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Waikanan mendorong peningkatan kesempatan kerja sektor pariwisata. Upaya tersebut dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat sekitar destinasi wisata di Kabupaten Waikanan. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Waikanan, Taufik Hidayatno, kepada RRI mengatakan peluang kerja terbuka sesuai kebutuhan wisatawan. Ia menjelaskan peluang usaha makanan dan minuman bagi masyarakat sekitar destinasi. Jika wisatawan membutuhkan konsumsi, masyarakat harus mampu menyediakan layanan tersebut. Selain itu, sektor transportasi juga membuka kesempatan kerja baru masyarakat. Beberapa lokasi memerlukan kendaraan roda 2 untuk mobilisasi wisatawan. Lanjutnya, penyediaan penginapan berbasis homestay juga menjadi peluang ekonomi masyarakat setempat. Rumah warga bisa dimanfaatkan menjadi homestay dengan fasilitas memadai bagi pengunjung. Fasilitas pendukung diperlukan untuk meningkatkan kenyamanan dan lama tinggal wisatawan.
2: Kalau di sektor pariwisata sebenarnya tinggal melihat kondisi wisata masing-masing. Artinya masyarakat sudah kami arahkan supaya melihat apa sih yang menjadi kebutuhan para wisatawan yang datang. Misalnya kalau mereka perlu makanan atau minuman, ya masyarakat juga harus bisa, oh rupanya ini nih apa, masih menyediakan itu. Kemudian juga terkait dengan transportasi, karena mungkin ada beberapa tempat kita yang memang nggak sampai kendaraan roda 4. Ini mesti dimobilisasi menggunakan kendaraan roda 2. Artinya masyarakat sudah berpikir, oh kita ini perlu kendaraan. Di situ lah. Samping itu juga seperti penginapan. Karena penginapan kita jarang jauh-jauh. Nah, harapannya masyarakat juga menyediakan penginapan berupa homestay. Jadi rumah masyarakat itu dijadikan tempat menginap. Kemudian juga para pengunjung diberikan fasilitas yang cukup memadai. Dari mereka bangun, kemudian dari tempat istirahat, kemudian dia makan disediakan. Termasuk juga transportasi menuju tempat lokasi wisata. Seperti itu.
1: Lebih lanjut, pihaknya terus mengarahkan masyarakat memahami kebutuhan wisatawan secara langsung. Pendampingan dilakukan agar masyarakat mampu mengelola peluang ekonomi pariwisata. Upaya tersebut diharapkan membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah wisata. Pariwisata harus memberi manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya, pendengar, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan terkait upaya pemerintah dalam memajukan pariwisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang dihimpun reporter RRI Palembang, Erlin Fartesa.
1: Iya, kalau menurut saya sih pariwisata yang berkembang itu bukan cuman ngebuat daerah lebih dikenal aja, tetapi juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi semoga nih pemerintah bisa terus menjaga kebersihan, keamanan, dan akses menuju objek wisata sehingga wisatawan semakin tertarik untuk datang dan masyarakat bisa merasakan manfaatnya juga secara langsung. Terima kasih.
2: Menurut saya, kalau pemerintah terus mengembangkan tempat wisata, tentu akan berdampak baik bagi kami para pedagang. Karena semakin banyak wisatawan yang datang, semakin ramai pembeli, dan harapannya promosi wisata terus ditingkatkan, dan fasilitas di lokasi wisata juga semakin lengkap agar pengunjung merasa nyaman.
3: Saya mendukung upaya pemerintah memajukan sektor pariwisata. Wisata yang berkembang akan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat, terutama UMKM. Yang penting, pemerintah juga memberikan pelatihan dan pendampingan agar produk lokal bisa lebih dikenal dan memiliki daya saing.
0: Dari Palembang, kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Kebersihan pantai dinilai jadi kunci meningkatkan pendapatan UMKM wisata di daerah Bengkulu. Berikut laporan Zilviani, RRI Bengkulu.
1: Pendengar, kebersihan kawasan wisata pantai dinilai memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah ataupun UMKM di Bengkulu. Pantai yang bersih dan nyaman diyakini mampu menarik lebih banyak wisatawan, sehingga berdampak langsung pada peningkatan pendapatan pedagang. Pelaksana tugas Ketua Masyarakat Sadar Wisata ataupun MASATA Provinsi Bengkulu, Leo Fadli Bakti mengatakan, masih rendahnya kesadaran sebagian oknum pengunjung dalam membuang sampah pada tempatnya menjadi tantangan bagi pengembangan sektor wisata. Sampah yang berserakan dapat mengurangi daya tarik pantai sebagai destinasi unggulan daerah.
2: Ya, masalahnya terkadang itu udah dibantu oleh PUPR ya dari kementerian. Tapi masalahnya terkadang sudah dibangun tuh tidak dirawat. Jadi beberapa spot yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat itu akhirnya rusak, terbengkalai begitu. Itu sangat disayangkan gitu kan. Kita tahu kan ada di Pasir Putih sudah dibangun tapi mungkin tidak sesuai peruntukan. Terus juga ada Pantai Berkas yang sudah ada tamannya tapi ya memang kebersihannya kurang, fasilitasnya kurang gitu.
1: Persoalan kebersihan tidak hanya berasal dari pengunjung, tetapi juga pada sebagian oknum pedagang yang belum menjaga area usahanya. Ia menilai tumpukan sampah, termasuk batok kelapa yang dibiarkan menumpuk, dapat menimbulkan kesan kurang nyaman bagi wisatawan sehingga berpotensi mengurangi minat mereka untuk kembali berkunjung. Selain faktor kesadaran, keterbatasan fasilitas seperti minimnya tempat sampah dan belum optimalnya pengangkutan sampah turut menjadi penyebab kawasan pantai belum sepenuhnya bersih. Ia berharap pemerintah daerah terus meningkatkan sarana pendukung agar pelaku UMKM dapat melanjutkan usahanya di lingkungan yang lebih tertata. Leo juga mendorong pemerintah menerapkan aturan dan sanksi yang tegas terhadap siapapun yang membuang sampah sembarangan di kawasan pantai. Langkah tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan sektor pariwisata sekaligus menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM yang menggantungkan penghasilan dari kunjungan wisatawan. Zilpiani, RRI Bengkulu, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar dari RRI Bengkulu, kita beralih ke RRI Belitung.

0: Berikut kami sampaikan hasil wawancara bersama Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat terkait upaya pemerintah daerah dalam memajukan sektor pariwisata yang disampaikan reporter RRI Belitung Arif Juliantoro.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Belitung terus berupaya memperkuat sektor pariwisata melalui proses revalidasi UNESCO Global Geopark Belitung. Tahapan ini menjadi penentu bagi Belitung untuk mempertahankan status green card yang selama ini menjadi pengakuan internasional terhadap kekayaan geologi, budaya, dan alam yang dimiliki. Sejumlah langkah telah dilakukan pemerintah daerah untuk memenuhi rekomendasi yang diberikan UNESCO pada evaluasi sebelumnya, mulai dari pembenahan destinasi, penguatan pengelolaan kawasan geopark, hingga memastikan seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara menyeluruh. Saat ini, tim evaluator UNESCO dijadwalkan melakukan peninjauan langsung ke sejumlah geosite di Belitung selama 5 hari. Hasil kunjungan tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan status geopark Belitung ke depannya. Lalu, sejauh mana kesiapan Belitung terhadap proses revalidasi dan bagaimana dampaknya terhadap kemajuan pariwisata daerah? Berikut hasil wawancara kami bersama Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat. Pak Bupati, bagaimana perkembangan proses revalidasi UNESCO Global Geopark yang sedang berlangsung saat ini?
2: Mungkin hari ini mereka sudah mulai bergerak melihat bagaimana rekomendasi-rekomendasi dan temuan kemarin. Ya, mohon doa lah, karena semua sudah kami persiapkan, ya, apa yang menjadi temuan dan apa yang menjadi rekomendasinya. Ya.
1: Lalu apa saja upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Belitung dalam memenuhi rekomendasi dari UNESCO?
2: Ya, mohon doa lah, karena semua sudah kami persiapkan, ya, apa yang menjadi temuan dan apa yang menjadi rekomendasinya. Ya, hari ini mungkin mereka mulai berjalan, besok mulai ke Belitung juga beberapa destinasi yang menjadi tujuan utama mereka.
1: Selanjutnya, bagaimana kesiapan destinasi wisata geopark Belitung dibandingkan saat evaluasi sebelumnya?
2: Saya memang tidak berani mendahului, ya. Akan tetapi dari bayangan beberapa temuan-temuan yang juga destinasi geopark, kita sebetulnya jauh lebih baik dan kita jauh lebih siap sebetulnya. Dan mereka ya daerah-daerah yang juga sama, ya, untuk mengembalikan green card ini, justru katanya kita yang lebih siap.
1: Apakah pemerintah daerah juga ikut memastikan langsung kesiapan di lapangan?
2: Sudah ya, karena waktu di Pulau Lima saya juga langsung kunjungan ke sana. Dan mereka kelihatannya yang kemarin kita berikan referensi untuk hanya memberikan video, mereka mau langsung kontrol juga ke sana. Pulau Lima kan jauh kan?
1: Bagaimana proses penilaian yang akan dilakukan oleh tim evaluator selama berada di Kabupaten Belitung?
2: Nanti mereka akan bersidang lagi, ya, tetapi yang jelas mereka akan membawa referensi apa yang menjadi temuan-temuannya baru, tapi yang jelas sesuai standar itu adalah merekomendasikan yang temuan-temuan kemarin apakah sudah kita tindak lanjut atau belum.
1: Sebagai penutup, apa harapan Bapak terhadap hasil revalidasi UNESCO Global Geopark Belitung?
2: Optimis, apalagi ada media yang terus menggaungkan kita. Tambah optimis lagi.
1: Mendengar, pemerintah Kabupaten Belitung memastikan seluruh rekomendasi UNESCO pada evaluasi sebelumnya telah ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya mempertahankan status green card UNESCO Global Geopark Belitung. Selama 5 hari ke depan, tim evaluator akan melakukan peninjauan langsung ke sejumlah geosite untuk memastikan berbagai rekomendasi telah diterapkan di lapangan. Pemerintah daerah optimis, kesiapan destinasi wisata saat ini jauh lebih baik dibandingkan evaluasi sebelumnya. Keberhasilan mempertahankan green card diharapkan tidak hanya memperkuat pengakuan internasional terhadap Geopark Belitung, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan daya saing pariwisata daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Demikian hasil wawancara kami bersama Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat dari Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Arif Juliantoro, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: So, Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Sebanyak 29 guru honorer di Kota Metro Lampung meratapi nasib lantaran data kepegawaian mereka terhapus secara sepihak dari sistem data pokok pendidikan atau DAPODIK Kementerian Pendidikan. Penghapusan data tanpa sosialisasi tersebut membuat puluhan pendidik non-ASN ini kehilangan status resmi, hak mengajar, hingga peluang sertifikasi. Selengkapnya disampaikan oleh reporter RRI Bandar Lampung, Palasta Sitepu.
1: Januari 2006 itu kami sudah dirumahkan sekitar 29 orang. Ya, itu terdiri dari guru.
2: Sebanyak 29 guru honorer di Kota Metro Lampung harus meratapi nasib lantaran data diri terhapus dari sistem data pokok pendidikan atau DAPODIK. Penghapusan nama dari database Kementerian Pendidikan berdampak langsung terhadap keberlanjutan profesi serta hak mengajar para pendidik non ASN. Salah satu perwakilan guru honorer, Helni, mengatakan pemutusan data terjadi tanpa adanya pemberitahuan maupun sosialisasi terlebih dahulu dari dinas terkait. Menurutnya, kebijakan tersebut dinilai sangat merugikan mengingat para guru honorer telah memberikan dedikasi tinggi meski menerima honorium yang relatif minim. Dirinya menambahkan, hilangnya data DAPODIK secara sepihak juga menghapus harapan para guru untuk dapat mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K.
1: Januari 2006 itu kami sudah dirumahkan sekitar 29 orang. Ya, itu terdiri dari guru dan tenaga kependidikan. 29 orang itu juga guru sendiri pada tenaga pendidikan. Dirumahkan waktu itu yang saya dengar katanya karena guru ini sudah tidak bisa digaji lagi dari dana BOS. Tapi setelah kami koordinasi lagi ke dinas pendidikan mengatakan bahwa kami ini terdampak Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 di mana semenjak tahun 2026 Januari 2026 tidak ada lagi status non-ASN kecuali P3K dan PNS.
2: Dirinya berharap ada penjelasan transparan serta solusi konkret agar hak-hak mengajar dapat dikembalikan seperti sedia kala. Menanggapi persoalan tersebut, para guru honorer telah berupaya melakukan aduan dan audiensi ke instansi pemerintah Kota Metro. Langkah tersebut ditempuh guna meminta kejelasan mengenai alasan teknis maupun administratif di balik penghapusan data DAPODIK. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar dari Lampung, kita menuju RRI Jambi.

0: Dinas Kesehatan Provinsi Jambi menyebut anak sekolah menjadi sasaran strategis dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
1: Pemerintah Provinsi Jambi terus mengoptimalkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG dengan lebih menyasar kepada peserta didik di berbagai jenjang pendidikan. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dr. Dewi Lestari mengatakan, anak sekolah menjadi sasaran strategis karena lebih mudah dijangkau. Pelaksanaan pemeriksaan juga dilakukan langsung oleh petugas puskesmas di sekolah sehingga peserta tidak perlu datang ke fasilitas kesehatan. Ia menjelaskan Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan serta Kementerian Agama untuk menjangkau sekolah umum, madrasah hingga pondok pesantren. Dengan peserta didik yang berkumpul di satu lokasi, layanan kesehatan dapat diberikan secara lebih efektif dibandingkan masyarakat umum yang memiliki mobilitas tinggi.
2: Kalau untuk anak-anak, kenapa menjadi sasaran tertinggi saat ini? Karena mereka ada berkumpul di satu lokasi di sekolah, jadi lebih mudah untuk mereka tidak mobile gitu, tidak terpencar-pencar, mereka ada di satu tempat kan, sehingga begitu kita datang, ya kita di tempat itulah sudah pasti sasaran kita ada gitu.
0: Iya.
2: Nah, tetapi beda dengan yang datang ini, kalau yang datang ini kan berpencar-pencar dari segala penjuru kan, kadang mereka sudah daftar, ternyata waktunya tidak memungkinkan karena berbenturan dengan kegiatan yang lain.
1: Meski demikian, Dr. Dewi menegaskan tidak ada target khusus bagi kelompok anak sekolah. Target program cek kesehatan gratis di Provinsi Jambi adalah seluruh penduduk, mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, usia produktif, hingga lanjut usia. Secara keseluruhan, pemerintah Provinsi Jambi menargetkan sekitar 3,7 juta penduduk memperoleh layanan cek kesehatan gratis sebagai upaya meningkatkan deteksi dini, berbagai penyakit, dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi, kita menuju ke RRI Bintuhan.

0: 17 bangunan Sekolah Rakyat Rintisan Terintegrasi 14 Gaur resmi dihibahkan ke Provinsi Bengkulu. Selengkapnya disampaikan Lili Rahman dari RRI Bintuhan.
1: Seluruh aset bangunan Sekolah Rakyat Rintisan Terintegrasi 14 Gaur yang berlokasi di Pondok Pusaka akan dihibahkan kepada pemerintah Provinsi Bengkulu. Pembahasan penyerahan aset hibah tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Gaur Abdul Hamid. Wakil Bupati Gaur menjelaskan bahwa hibah ini merupakan tindak lanjut dari berakhirnya masa pinjam pakai gedung SMA Negeri 11 PKLK. Sebelumnya, gedung tersebut dimanfaatkan sebagai lokasi sementara pendengaran Sekolah Rakyat Rintisan. Sembari menunggu rampungnya pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Gaur. Abdul Hamid juga mengungkapkan bahwa selama masa pinjam pakai, Kementerian Sosial telah melakukan rehabilitasi terhadap bangunan SMA 11 PKLK. Selain itu, berbagai sarana pendukung turut dilengkapi termasuk peralatan operasional guna mendukung kelancaran kegiatan Sekolah Rakyat Terintisan.
2: Hari ini kami diutus oleh Pak Bupati untuk membersama ini dan tadi sudah menyaksikan secara bersama-sama bahwa seluruh bangunan yang sudah direhab, ya berikut mebler aset yang ada di sini, ini semua diserahkan kepada pemerintah Provinsi Bengkulu, dalam hal ini dimanfaatkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Layanan Khusus.
1: Ia mengatakan aset yang dihibahkan meliputi 17 unit bangunan hasil direhabilitasi yang tercatat sebagai aset tetap serta peralatan lainnya. Seluruh aset tersebut nantinya akan dimanfaatkan oleh SMA Negeri 11 PKLK untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Untuk saat ini proses hibah masih berada pada tahapan penyelesaian administrasi. Pemerintah bersama pihak terkait tengah menyiapkan berita acara serah terima beserta daftar rincian aset sebelum penyerahan dilakukan secara resmi. Untuk itu pihaknya berharap proses hibah dapat segera diselesaikan sehingga aset yang telah dibangun dan dilengkapi oleh Kementerian Sosial dapat dimanfaatkan secara optimal oleh SMA Negeri 11 PKLK. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Dan benar, setelah kita dengarkan laporan dari reporter RRI Bintuhan tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Saya Mutiara Okta mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

9,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci, dimanapun Anda berada pendengar. Selamat sore, selamat beristirahat di rumah, baru pulang kerja, ditemani mendung, tadi sedikit hujan, tapi gak apa-apa. Karena kayaknya kita udah beberapa bulan ini gak kena hujan ya. Dan semoga hujan ini menjadi berkah untuk kita semua, menjadi, nah hujan lagi tuh kayaknya tuh. Alhamdulillah kita hujan, semoga menjadi berkah untuk kita semua, menjadi rezeki untuk kita semua. Semoga dilimpahkan rezeki kita dengan hujan ini, hasil panen melimpah, hasil panen bagus, dan semoga kita semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, sore ini kembali Lalan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti dengan berbagai lagu pilihan, informasi menarik untuk Anda ketahui tentunya pendengar. Dan kami akan menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan hingga jam 12.30 malam nanti tentunya. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Dan Lalan akan bacakan satu informasi untuk Anda. Kemenag Kerinci beri apresiasi pegawai teladan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci, Haji Fahrizal SAGMM, mengumumkan penerima penghargaan kehadiran apel pagi terbaik periode April hingga Juli 2026, sekaligus mengingatkan seluruh ASN untuk mempercepat penyelesaian eviden pembangunan zona integritas menjelang evaluasi triwulan 3. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin apel di pagi di halaman Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci pada Selasa 4 Agustus 2026. Dalam arahannya, Haji Fahrizal menegaskan bahwa kedisiplinan merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun budaya kerja yang profesional.

Kita berarti ke berita lainnya. Hujan ekstrim melanda Padang, 15 titik terendam banjir. Hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur kota Padang sejak Senin pagi 3 Agustus 2026. Sekretaris BPBD Sumatera Barat, Ilham Wahab mengatakan sejumlah kabupaten kota diguyur hujan lebat. Salah satu wilayah dengan dampak terparah terjadi di Kota Padang. Berdasarkan data sementara BPBD Sumbar, terdapat 15 titik banjir di Kota Padang. Dari jumlah tersebut, 5 lokasi sedang dalam proses evakuasi, sedangkan 10 lokasi lainnya belum dilakukan evakuasi. Sementara 10 lokasi yang belum dievakuasi yakni perumahan Abi Lumin, Lubuk Tempurung Guo, Komplek Wahana 2 Kuranji, belakang Rumah Sakit Siti Rahmah Ayapacah, belakang RSUD Rasidin Ayapacah, SDIT Alam Ariroyan Bypass Pengambiran, kemudian SMP 27 Sungai Sapi belakang kantor Balai Kota, Lapau Baanjuang, Pasapagi Balai Baru, serta Jalan Usang Sungai Sapiah Simpang Perumahan Taman Asri 3. Untuk proses evakuasi, BPBD menurunkan 4 unit perahu ke sejumlah lokasi terdampak. Selain itu, puluhan personel dari BPBD Sumbar juga diterjunkan bersama tim gabungan Basarnas dan Satpol PP dan pemerintah daerah untuk membantu penanganan di lapangan. Ia mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, terutama warga yang berada di wilayah rawan banjir, sebab hujan deras masih terjadi dan berpotensi banjir susulan. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Dan pendengar, kita doakan agar semua sanak saudara kita yang berada di Kota Padang, Sumatera Barat dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari bala bencana lagi tentunya. Semoga mereka semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
2: Wow, gimana caranya?
1: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
3: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Dede, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter. Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya, ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.
3: Kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
4: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
3: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
4: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
3: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
4: Wahai Narati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi kan?

0: 107,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Nih, kamu lihat apa?
2: Ini lagi nonton.
1: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, tuh kan?
3: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci di edisi Selasa sore ini, Selasa tanggal 4 Agustus 2026 di sore hari yang sedikit mendung ini diguyur hujan, dan semoga hujannya membawa berkah untuk kita semua pendengar. Namun yang saya ucapkan satu informasi lagi untuk Anda, Bulog Sungai Penuh, bantuan pangan beras 30 kg disalurkan pertengahan Agustus. Pemerintah akan mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras untuk alokasi Juli hingga September 2026 secara sekaligus atau one shot pada pertengahan Agustus 2026. Program tersebut ditujukan kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia. Sebanyak 9.097 ton beras telah disiapkan untuk mendukung penyaluran bantuan tersebut. Setiap KPM akan menerima 10 kg beras per bulan dengan alokasi 3 bulan, sehingga total bantuan yang diterima mencapai 30 kg per kepala keluarga. Deputi Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa mengatakan pelaksanaan bantuan pangan tahap pertama telah selesai dan berjalan optimal. Program bantuan pangan beras merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat tetap terpenuhi selama periode penyaluran Juli hingga Agustus hingga September 2026. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Dengar tetap bersama kami di 96,7 MHz karena kami akan terus menemani Anda hingga tengah malam nanti dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya untuk Anda ketahui. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nak, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.
2: Kasih, setelah kepergianmu, baru kusadari begitu berartinya kau dalam hidupku. Kini kau telah bahagia, yang tidak pernah kau temui di masa hidupku. Bahagialah kasih, bahagiamu abadi selamanya.

0: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Budi, aku usap rokok lagi.
4: Kenapa, Tono?
3: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
4: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
3: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
4: Apa?
3: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
4: Yuk, kau.
3: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
4: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
5: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di

0: Ini mah tangkep.
1: Eits.
2: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
0: Iya, Pak.
2: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
0: Iya, Pak.
3: Terima kasih ya, Nak.
4: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

0: Woi, rajin banget. Sedang ngapain?
1: Ini aku lagi mau nanam pohon.
0: Pohon apa?
1: Pohon rambutan.
0: Buat apaan sih? Masih bertahun-tahun juga nunggu buahnya.
1: Eh, jangan salah ya. Selain memanfaatkan lahan, menanam pohon itu bisa membuat lahan jadi sejuk dan rindang. Apalagi kalau sudah berbuah nanti. Kan kamu mau juga.
0: Oh, begitu ya. Oke deh, sini aku bantu tanam juga.
2: Istirahat dulu ya, capek nih.
3: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
4: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
2: Tapi udah gak kuat nih, Yud.
4: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
2: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
5: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
3: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
6: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali-Jali dari DKI Jakarta, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambi Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
1: Hai, udah cantik belum aku?
0: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
1: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
3: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lah, Mami, itu kita lihat kok wisuda.
2: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
3: Dede, Mama. Bagaimana deh?
2: Astagfirullah.
4: Bimo, Bim, turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
3: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
4: Oh, ya udah.
3: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
4: Aduh, Bim. HP lagi.
3: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
4: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
5: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

0: وَهَمَّتِ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَمَّتْ.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

Ingat pukul 18.59 menit saya dalam pamit berdiri di ruang dengar Anda. Tapi tetap bersama kami karena setelah ini Anda akan temani oleh L, rekan kami penyiar L, Vianingsih di edisi di kebersamaan malam ini nanti hingga pukul 12 Indonesia Barat. Dengan berbagai lagu dan informasi menariknya. Saya Lan pamit berdiri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Ya. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi. Biasanya ya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Sejumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
3: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur pelindungan hak masyarakat adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin pelindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 21 Undang-Undang IKN itu belum cukup. Karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judisiri pasal 21 Undang-Undang IKN ini sehingga kita mendorong supaya ini nggak cukup pemerintah memperhatikan. Tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
3: Sementara itu Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
4: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini karena mengalami kerugian konstitusional gitu ya. Kepentingan jadi halangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adatnya.
3: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di Ibu Kota Negara atau IKN wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi, biasanya provinsi tidak mampu minta ke pusat, kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari GKSP, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
8: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
7: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
8: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisaro Bogor, M. Faturi, menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
9: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis, nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
7: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OM. OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
10: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan Samsi Rahman mengatakan kondisi kekeringan terjadi di sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg. Masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
11: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya, hari-hari kemarin, itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati. Ya. Kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso. Ya, jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
10: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan, upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan. Salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
12: Sementara dihentikan ya, karena memang OMC kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21. Namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG bahwa sebarat awan sudah mulai tipis sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas, sementara OMC kita hentikan.
10: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya, serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ishan melaporkan selengkapnya.
13: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Buruh Ciptanto, menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitikberatkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
15: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup enggak? Oh enggak mungkin cukup ini. Setidak-tidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
14: Terpisah, kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
9: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah dipun-pun lah di menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
14: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
17: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi, menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran. Sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76, emas perhiasan 0,51, bensin 0,33, ikan nila 0,24, minyak goreng 0,20.
17: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah, Hero Harapan Nomandau, meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
18: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi lah, dikirim lagi. Karena kan nggak ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan. Jadi jangan sampai lah terjadi.
7: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
19: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Jiguang, Mr. Su Xiangshou, dan Komandan Kapal Kunlunshan, Mr. Liu Xiangfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Khofifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
20: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di Cina luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
19: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Ani Hasana melaporkan.
0: Kita beralih informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
21: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada
22: Kongres Tahunan PSSI 2026 menetapkan Kongres Pemilihan PSSI akan digelar pada Juli 2027. Keputusan tersebut diumumkan pada konferensi pers usai Kongres yang berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta kemarin oleh Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir. Erick mengatakan keputusan tersebut disepakati dalam Kongres Tahunan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi, sekaligus memastikan kesinambungan program pembinaan sepak bola nasional.
21: Karena memang adanya pemilihan-pemilihan yang akan berjalan pada bulan Oktober-November dan juga musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi disetujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. Itu tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk para rekan-rekan media.
22: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI Bidang Media Arya Sinulinga menuturkan, Keputusan ini dibuat agar kepengurusan PSSI saat ini menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum masa baktinya berakhir. Salah satu tanggung jawab pekerjaan itu adalah kompetisi sepak bola nasional yang masih bergulir. Jika kongres pemilihan tetap dilaksanakan pada waktu sebelumnya.
1: 23 itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.
22: Semula, jadwal kongres pemilihan PSSI dijadwalkan pada Februari 2027. Selain keputusan tersebut, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Nia Rapdul.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar di mana pun Anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Dan pendengar di mana pun Anda berada, tadi telah kita ikuti warta berita sentral dari Jakarta. Dan pendengar, selanjutnya akan kita ikuti mimbar agama Kristen dengan topik yaitu dimerdekakan dari dosa. Tentunya bersama narasumber kita ada Ibu Tri Purwo Indawati STH. Selamat mengikuti.

Salam jumpa lagi dengan saya, Tripurwa Indahwati, dalam acara Mimbar Agama Kristen melalui Radio Republik Indonesia, Stasiun Jambi. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Allah senantiasa menyertai hidup kita saat ini. Dan kita bersyukur karena Tuhan Allah senantiasa menjaga, memelihara, menyertai dan memberkati kita sampai pada malam hari ini dengan sukacita yang dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai renungan kita pada malam hari ini, mari saya ajak Bapak, Ibu, Saudara, pendengar semua untuk berdoa, bersaat teduh, dan menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, agar persekutuan kita melalui renungan firman Tuhan pada saat malam hari ini boleh benar-benar menjadi berkat dan motivasi bagi kita untuk hidup merdeka dari belenggu dosa dan menjalankan persekutuan yang lebih intim lagi dengan Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu malam hari ini, sehingga kami boleh kembali belajar akan firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan berkatilah juga para pendengar yang memberikan waktunya untuk bersaat teduh sejenak, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu di malam hari ini. Dan kiranya firman-Mu yang akan kami dengar mengubahkan kehidupan kami untuk menjadi lebih baik lagi, dan kami semakin diubahkan dan dimerdekakan dari belenggu dosa di masa lalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada malam hari ini berjudul Dimerdekakan dari Belenggu Dosa, yang terambil dalam kitab Roma pasal 22. Begini bunyinya: Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebelum kita jauh masuk dalam renungan ini, pernahkah kita berpikir bahwa kita benar-benar sudah merdeka dari dosa? Kita memasuki bulan Agustus, dan ini juga adalah momen yang penting bagi bangsa kita, yang juga akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, yang artinya sudah 81 tahun bangsa kita yang kita cintai ini terbebas dari penjajahan. Lalu bagaimana dengan kita? Sudahkah kita merdeka dari penjajahan dosa? Pada hari yang sangat berbahagia ini, mari kita renungkan ayat nats firman Tuhan yang kita ambil dalam Roma 6 ayat 22 ini. Setelah kita dimerdekakan dari dosa oleh Tuhan Yesus dengan cuma-cuma, ada konsekuensi yang harus kita lakukan. Konsekuensi itu antara lain adalah mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang kita peroleh dari Tuhan dengan cuma-cuma. Kita memiliki kewajiban mempertahankan dan mengisi kemerdekaan kita dari dosa, yaitu dengan beribadah, berdoa, bersyukur, memuji, memuliakan, menyembah dan melayani Dia sesuai dengan firman Tuhan. Sejatinya kita dahulu bukanlah orang merdeka. Kita bukanlah orang yang bebas. Tetapi kita adalah hamba dosa. Seperti yang tertulis dalam Roma 6 ayat 17 yang berbunyi, "Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu." Sungguh, pada waktu kita masih hidup dalam dosa, kita tidak mengenal kebenaran firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah kita, kita dibebaskan dari dosa. Oleh karena
kita dengan segenap hati percaya, menerima, dan mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepada kita dengan menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Seperti yang tertulis dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dalam surat Roma 6 ayat 22 sudah memberi kita didikan dan nasihat bahwa kita akan memperoleh buah kemerdekaan yang membawa kita kepada pengudusan dan hidup kekal pada kesudahannya, yaitu sesudah kita dimerdekakan dari dosa dan sesudah kita menjadi hamba Allah. Saudaraku pemirsa yang dikasihi Tuhan, para pendengar yang dikasihi Tuhan, ada tiga hal yang kita peroleh dari kemerdekaan kita dari dosa. Yang pertama, kemerdekaan dari dosa dan menjadikan kita hamba Allah. Roma 6 ayat 22a menyatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Alkitab mengatakan bahwa sekarang kita sudah memperoleh kemerdekaan dari dosa dan sekarang kita sudah menjadi hamba Allah. Dalam konteks ini, secara tersirat, Rasul Paulus menyatakan bahwa sekarang kita sudah memperoleh kemerdekaan yang diberikannya dengan serta-merta dan cuma-cuma. Sekarang kita sudah memperoleh kebebasan yang sempurna dari hukum dosa. Lalu, apa yang kita perbuat setelah kita menerima kemerdekaan yang demikian indah dan dengan cuma-cuma dari Tuhan? Secara empiris, orang-orang dunia sering menyatakan bahwa mempertahankan dan mengisi suatu kemerdekaan itu lebih sulit daripada berjuang untuk merebut dan memperoleh kemerdekaan itu sendiri. Apalagi apabila kemerdekaan itu kita dapat dengan cuma-cuma. Apabila orang dunia mengatakan bahwa mempertahankan dan mengisi suatu kemerdekaan itu lebih sulit daripada berjuang, merebut atau memperoleh kemerdekaan, maka bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Sudahkah kita mempertahankan dan mengisi kemerdekaan jiwa yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus dengan cuma-cuma? Sudahkah kita melakukannya dengan setulus hati dan segenap jiwa? Tentu, kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita sudah mempertahankan dan mengisi kemerdekaan kita dari dosa dengan baik, bahkan lebih baik dan sangat baik, yaitu dengan beribadah, berdoa, memuji, memuliakan, menyembah dan melayani Tuhan lewat perkataan dan perbuatan kita. Dengan sepenuh hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap kekuatan serta segenap akal budi kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang kedua, kita beroleh buah yang membawa kepada pengudusan. Roma 6 ayat 22b yang berbunyi, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Firman Tuhan mengatakan bahwa setelah kita memperoleh kemerdekaan dari dosa dan setelah kita menjadi hamba Allah, maka kita memperoleh buah, yaitu buah yang membawa kita kepada pengudusan. Buah yang membawa kita kepada penyucian diri dan membebaskan kita dari jerat dosa. Buah membawa kita terus kepada pertobatan dan terus melepaskan dan menanggalkan segala perbuatan dosa seperti iri hati, cemburu, amarah, atau mungkin keterikatan dengan narkoba, perbuatan korupsi, dan lain-lainnya yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.
Buah yang membangun semangat dan tekad kita untuk tidak kenal lagi dengan dosa, kejahatan dan hawa nafsu dunia. Buah yang membawa kita kepada kehidupan kekal pada kesudahannya. Dan buah inilah yang sesungguhnya dirindukan dan diharapkan oleh setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dapat karunia Allah, yaitu hidup yang kekal. Tertulis dalam kitab Roma 6 ayat 23 yang berbunyi, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa adalah kebinasaan yang abadi. Upah dosa adalah kematian.

Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang kita sudah dimerdekakan dari dosa dan kita sudah menjadi hamba Allah. Kita dihadapkan pada dua pilihan, yaitu maut di satu sisi dan kasih karunia di sisi yang lainnya. Jika kita tetap bergaul dengan dosa, maka kita akan mendapatkan upahnya, yaitu maut. Akan tetapi apabila kita tetap setia, beriman teguh pada kasih setia dan karunia Allah, maka kita akan memperoleh bagian hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara para pendengar yang dikasihi Tuhan, berhati-hatilah selalu, berjaga-jagalah dan waspadalah, bahwa muara dosa adalah jurang maut. Muara dosa adalah kematian kekal dalam nyala api yang tidak pernah padam. Jalan yang menuju ke jurang maut boleh jadi sangat memukau dan menyenangkan, penuh hiruk-pikuk, penuh pesona, dan kebiar sesaat meninabubukkan kita, namun membawa pada kematian. Dan akhir dari semua itu adalah kematian yang kekal. Sebaliknya, percayalah, imanilah, bahwa barang siapa tetap setia kepada Dia, Yesus Kristus sebagai Mesias dan Juru Selamat, maka kita akan beroleh kasih karunia yang membawa kita pada kehidupan yang kekal, yang penuh sukacita dan damai sejahtera dari surga. Pelajaran yang dapat kita petik dari tema kita pada saat malam hari ini adalah, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah memerdekakan kita dari belenggu dosa dengan cuma-cuma. Konsekuensinya, kita harus mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang kita peroleh dengan cuma-cuma dari Tuhan Allah. Kita memiliki kewajiban mempertahankan dan mengisi kemerdekaan kita dari dosa, yaitu mengisinya dengan beribadah, berdoa, bersyukur, memuji, memuliakan Allah, menyembah dan melayani Dia sesuai dengan kehendak Tuhan. Alkitab juga menyatakan bahwa dulu kita bukanlah orang merdeka, bahwa dulu kita adalah hamba dosa, yaitu ketika kita belum mengenal dan percaya kepada Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, Mesias dan Juru Selamat bagi semua orang yang percaya kepada Dia. Namun firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan memperoleh buah kemerdekaan yang membawa kita kepada pengudusan, bahwa kemerdekaan kita akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal, yang penuh sukacita dan damai sejahtera bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di kerajaan surga pada akhirnya. Lalu bagaimana dengan diri kita yang hidup pada zaman sekarang? Sudah tentu kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita sudah percaya bahwa Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, akan memberi buah kemerdekaan dari dosa yang membawa kita kepada pengudusan dan hidup kekal. Tentu kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita sudah tidak berjalan di jalan yang menuju ke jurang maut, yang sangat memukau, yang menyenangkan, penuh hiruk pikuk, gebyar sesaat dan menabubukkan kita. Namun sebaliknya, berjalanlah di jalan Tuhan. Sudah tentu kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita tetap setia mempertahankan dan mengisi kemerdekaan kita dari dosa, yaitu dengan beribadah dan memuji, memuliakan Tuhan, menyembah, terlebih melayani Dia. Berbahagialah kita yang percaya bahwa Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, akan memberikan kita buah kemerdekaan dari dosa yang membawa kita pada pengudusan dan hidup kekal, karena Dia sudah memerdekakan kita dari dosa dengan cuma-cuma. Berbahagialah kita yang tidak berjalan di jalan yang menuju jurang maut, yang sangat memukau dan menyenangkan, yang penuh dengan hiruk-pikuk, gebyar sesaat dan meninabubukan. Namun sebaliknya, yang berjalan di jalan Tuhan, karena Dia sungguh menyediakan bagi kita upah yang besar dengan berlimpah-limpah kasih setia Tuhan. Berbahagialah kita yang tetap setia mempertahankan dan mengisi

kemerdekaan kita dari dosa, yaitu dengan beribadah memuliakan Dia. Seperti saat malam hari ini, sesuai dengan firman-Nya, karena Dia sudah berjanji menyediakan bagi kita hidup yang baru, yang penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai di sini perjumpaan kita pada malam hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi kita semua.

0: Selamat malam pendengar setia RRI Sungai Penuh 96,7 MHz. Apa kabarnya nih malam ini? Semoga sehat selalu dan aktivitas hari ini berjalan lancar. Buat yang masih di jalan, tetap hati-hati ya. Yang sudah di rumah, semoga bisa menikmati malam dengan lebih santai. Malam ini balik lagi sama El akan menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan, informasi menarik, dan tentu saja salam-salam hangat dari pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

0: sekali di udara, tetap di udara.
1: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
2: Wow, gimana caranya?
1: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
3: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: cerita tentang cupak geratang versi ini akan menyebabkan banyak gangguan, salah satunya rasa nek yang berujung pada keinginan untuk muntah, diakibatkan pemeran dan penulis yang bersikap berlebihan alias luar biasa lebay. Jadi, mohon bersabar, ini ujian. Selamat mendengarkan.
1: Namaku Datu Daha. Selain tampan, aku adalah datu yang bijak dan sayang keluarga, terutama putriku Dewi Sekar Nitra yang terkenal kecantikannya. Siapa dulu dong orang tuanya?
2: Ayah Anda, turun, pohon itu bahaya.
3: Informasi dulu ya. Kerajaan Daha adalah kerajaan Buddha yang pernah ada di Lombok pada sekitar abad 9 Masehi. Dan Datu Daha sayang banget sama putrinya. Sampai-sampai nih si putri gak boleh kemana-mana alias dipingit.
2: Ayahanda, aku bosan dikurung terus. Aku tuh maunya bebas, kayak burung. Terbang kemanapun sesuka hatiku.
1: Kau mau terbang, nak?
2: Iya, Ayahanda.
4: Pati, beli pesawat model terbaru sekarang juga.
2: Pesawat? Buat apa, Ayahanda?
1: Katanya tadi mau terbang.
2: Oh, Ayahanda. Maksudnya itu, aku mau bebas kemana aja. Pokoknya keluar dari rumah ini. Boleh ya, Ayahanda?
1: Maaf, putriku. Kalau keluar rumah, Ayahandamu juga nggak bisa.
2: Loh, kenapa?
1: Karena kunci rumah kita hilang.
3: Yeay, akhirnya Putri Dewi Sekar Nitra berhasil nih keluar dari kerajaan. Tapi harus ditemani oleh Pati Mangkubumi dan Pati Mangkunegara yang kabarnya sakti banget.
5: Wow.
2: Yes, ke mall kita, asik. Ayo dong Om Pati, cepetan.
3: Dalam cerita sebenarnya, sang putri pergi ke taman kerajaan bersama Pati dan pengasuhnya Inak Kasih. Tapi dalam cerita ini, taman kerajaan diibaratkan seperti mall ya, biar keren, kayak anak zaman now.
2: Wah, cantik-cantik semua ya.
5: Kamu juga cantik, putri.
4: Ah! Hei, kamu jangan dekat-dekat putri ya.
5: Emang kalian siapanya putri? Cuma penjaga aja sombong.
6: Jaga mulutmu ya, Ganadawa.
3: Ganadawa, artinya raksasa. Kalau di cerita aslinya sih, si Ganadawa ini datang ke taman tempat putri bermain karena melihat kecantikan putri. Dan akhirnya jatuh cinta dong.
4: Jangan coba-coba deketin putri ya, tahu dirilah.
6: Atau perlu kita beliin kaca nih, biar sadar diri.
5: Dasar ya, pati-pati sombong. Belum tahu, mall ini daerah kekuasaanku. Aku ketua preman di sini, tahu?
4: Terus? Kita harus bilang wow gitu?
5: Wah, cari masalah nih. Ayo duel.
6: Siapa takut? Are you ready?
4: Fight! Iya! Pusaran angin! Bola api!
5: Itu aja, kuno! Nih, rasain sinar penghancur!
6: Pati Mangkubumi, Ganadawa ini kuat sekali.
4: Iya, Pati Mangkunegara.
5: Ayo, cuma segitu kemampuan kalian. Dasar omdo, omong doang. Apa, mau lagi?
6: Ampun, ampun.
5: Tahu diri kalau nggak bisa. Ayo putri, ikut aku.
2: Nggak mau. Lepasin tangan aku, Ganadawa. Lepas, Om Pati.
3: Datu Daha marah besar dong. Gimana gak marah coba? Putri kesayangannya diculik sama raksasa lagi alias Ganadawa. Terus dua patih kebanggaannya juga dikalahin nih. Mau gak mau dong si Datu Daha mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa membawa putrinya pulang dengan selamat dan mengalahkan si Ganadawa akan diberikan setengah kekayaan datu.
2: Wow.
3: Plus, menikahi putrinya dan otomatis menjadi calon datu selanjutnya dong.
7: Oh yeah.
3: Sementara nih, si Om-Om Pati sedang nyari orang yang bisa ngalahin si Ganadawa. Nah, sekarang kita geser dulu ke TKP selanjutnya, biar nggak bosen.
7: Susah ya, Gerantang. Di kota besar gini nggak ada uang.
3: Cupak dan Gerantang dalam cerita aslinya adalah pengembara yang bertemu di sebuah hutan yang sekarang disebut Hutan Senaru. Tapi di cerita ini hutan diganti kota besar ya, soalnya sama-sama serem. Terus butuh perjuangan hidup loh buat di kota besar.
7: Laper nih, Gerantang. Cari makanan dong. Aku kan redanya besar. Jadi aku ini kakakmu.
8: Cari makan di mana?
7: Di mana aja. Di warung yang bisa ngutang. Laper nih.
8: Aduh, di kota gini banyak preman, Kak Cupak. Mana badanku kecil lagi. Bisa-bisa diserang aku ini, Kak.
3: Di cerita sebenarnya, Gerantang diminta untuk mencari makan di sekitar pedesaan di dekat hutan. Dengan meminta, tapi si Gerantang takut dengan binatang-binatang liar yang ada di hutan.
7: Ya udah deh, aku yang nyari. Kamu tunggu di sini ya.
8: Oke, hati-hati, Kak. Semangat!
3: Beberapa jam kemudian.
8: Gimana? Dapat makanannya?
7: Enggak, pelit semua. Jangankan minta, ngutang di warung aja enggak boleh.
8: Oh,
7: kamu aja deh yang cari, capek nih.
8: Ya udah, Kak, aku coba dulu ya.
7: Oke, bro.
3: Dan beberapa jam kemudian.
8: Kak, Kak Cupak, lihat nih.
7: Wah, makanan. Ngutang nih?
8: Enggak, Kak, dikasih cuma-cuma nih. Tuh, sama ibu yang di warung sana.
7: Wah, kok bisa ya?
3: Di cerita aslinya, si Cupak gak dapat makanan karena sikapnya yang sombong, arogan. Beda sama si Gerantang yang sifatnya sopan dan suka menolong. Jadi wajar dong banyak yang mau nolongin si Gerantang. Apalagi si Gerantang ganteng loh.
8: Eh, Kak, aku cari minum dulu ya. Lumayan, tadi dikasih uang juga nih sama ibu yang di warung.
7: Beneran?
8: Iya, jagain makanannya ya. Jangan dimakan duluan.
7: Siap.
3: Dan kemudian.
8: Wah, makanannya mana?
7: Kenapa sih? Ribut banget.
8: Makanan tadi mana?
7: Makanan?
8: Iya, kok nggak ada?
7: Eh, iya ya. Makanannya mana? Tadi di sini. Jangan-jangan.
8: Apa?
7: Dicuri.
8: Dicuri?
3: Sebenarnya sih nggak dicuri ya, tapi dihabisin semua sama si Cupak. Ya, sesuai namanya, Cupak dalam bahasa Sasak bisa diartikan sifat rakus. Dan si Cupak cari-cari alasan nih kalau makanannya dicuri sama binatang liar. Itu dalam cerita sebenarnya loh. Ya hampir sama lah dengan cerita ini.
7: Wah, orang kaya semua nih tinggal di sini.
8: Kok bisa, Kak?
7: Tuh, lihat, rumahnya besar semua.
3: Kalau di cerita sebenarnya nih, si Cupak dan si Gerantang masuk ke daerah Kerajaan Daha dan ketemu sama Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara. Awalnya sih, si Cupak dan Gerantang ini sempat dikira sebangsa Ganawa. Soalnya kan badannya si Cupak besar banget, tinggi banget. Mirip lah sama Ganawa alias raksasa. Tapi setelah ngobrol-ngobrol lama, akhirnya para patih tahu kalau mereka bukan bangsa Ganawa. Dan ditawarin deh ikut sayembara. Siapa tahu aja bisa menang.
7: Kita datang ke sini emang mau ikutan sayembara, Om. Kita kan hebat, punya jurus sakti.
6: Oh iya?
7: Iyalah.
6: Eh, Kak, kita kan nggak sakti-sakti banget. Jangan bohong gitulah, nanti bisa jadi masalah.
7: Dah, tenang aja. Mau makan enak nggak?
6: Mau.
7: Ya udah, diem.
3: Cupak. Emang bener ya sifatnya. Serakah, rakus, bohong lagi. Cuma gara-gara pengen makan enak, si Cupak berani bohong tentang kesaktiannya. Ya, sesuai prediksi dong, sampai kerajaan, langsung Datu Daha menjamu si Cupak dan si Gerantang dengan makanan yang enak. Nah, setelah makan enak, berangkat deh mereka ke tempat Ganawa. Siap-siap buat duel.
7: Oh, jadi ini tempatnya?
6: Iya, ini rumah Ganadawa. Selamat berjuang, bro.
7: Loh, Patih, mau kemana? Woi! Hah, dasar penakut.
8: Kayaknya mereka nggak berani sama Ganadawa, Kak.
7: Eh, cepat. Suara apa itu? Serem amat. Pulang yuk, Gerantang.
8: Aku kan udah bilang, jangan sombong. Buktinya, dengar suaranya aja udah takut gitu.
7: Udah, ayo pulang.
8: Gak bisa, Kak. Kita udah janji kan sama Datu Daha kalau kita mau nyelamatin si Putri. Ayo.
7: Gerantang. Tunggu.
3: Emang dasar ya si Cupak. Udah serakah, sombong, penakut lagi. Ih, beda banget sama si Gerantang yang pemberani, terus ganteng banget. Kayak opa-opa gitu.
2: Wow.
3: Nah, singkat cerita nih, akhirnya mereka duel juga sama si raksasa atau Ganadawa.
9: Jurus meke-meke!
7: Jurus apaan tuh? Nih, terima jurus harimau mencabik kambing. Cian!
9: Aduh, ampun, sakit.
8: Tunggu aku di sini, Kak. Biar aku aja yang lawan.
9: Udah, Gerantang. Kamu aja yang maju.
8: Hei, Ganadawa. Sombong banget kamu ya. Nih, terima jurusku.
9: Tangan setan!
7: Alah, jurus apaan tuh?
9: Ya!
7: Boleh juga. Rasa ini sinar penghancur.
8: Aku tangkis. Rasakan ini jurus Naruto Rikudo Mode.
7: Wah, si Ganadawa pingsan. Heranku nih. Kris mana Kris? Nah, ini dia. Rasain nih Ganadawa.
8: Berhasil kita, Kak. Berhasil.
7: Iyalah. Sekarang bawa putri itu keluar dari rumah tua itu.
8: Loh, kok aku lagi?
7: Lihat dong. Rumah itu udah tua banget, reot. Nah, kalau aku yang besar gini masuk, langsung roboh lah. Jadi, kamu aja yang masuk. Badanmu kan lebih kecil, lebih ringan. Cepet.
8: Oh, iya.
3: Aduh, cupak. Dia punya niat jahat lagi nih kayaknya. Karena dia gak pede. Dia yakin banget kalau si putri pasti milih Gerantang. Secara ya, si Gerantang kan lebih sopan. Ganteng lagi. Nah, mulailah si Cupak menyusun rencana gimana ya caranya supaya si Gerantang gak ikut pulang ke kerajaan Daha.
7: Yes, aku ada ide.
9: Gerantang, minta putri itu keluar duluan ya. Rumahnya makin parah nih. Takutnya kalau keluar berdua, rumah itu roboh.
10: Ya kak, tunggu.
3: Setelah si putri keluar, langsung deh si Cupak merobohkan rumah tua tadi dengan jurus meke-meke. Dan memaksa putri untuk kembali pulang ke kerajaan Daha. Sampai di kerajaan Daha, si Cupak mulai bohong lagi nih. Dia bilang kalau si Gerantang kabur karena takut sama si Ganadawa. Padahal kan si Gerantang yang jadi pahlawannya. Tapi omongan Cupak yang luar biasa meyakinkan bikin seluruh kerajaan dan Datuk Daha percaya kalau si Cupaklah pahlawannya. Sampai-sampai nih, si Gerantang yang ternyata berhasil selamat dan kembali ke kerajaan Daha diusir, dipukulin sampai babak belur karena omongan si Cupak tadi. Kasian ya, tapi Tuhan memang adil loh. Si Gerantang ternyata diselamatkan oleh sepasang suami istri yang baik banget. Dirawat, diobatin lukanya, akhirnya sembuh deh.
7: Ayo, siapa yang berani duel lagi? Nih, kenalin, Cupak yang paling hebat.
3: Aduh, si Cupak ini makin menjadi-jadi deh. Setelah ngaku-ngaku ngalahin si Ganadawa, Cupak ini makin sombong loh. Semua orang ditantangin. Tapi gak ada yang berani, karena percaya kalau si Cupak ini yang mengalahkan Ganadawa. Padahal bukan ya.
8: Gimana kak, kalau kita aja yang duel?
7: Gantang? Jadi kamu masih hidup?
8: Kenapa? Gak berani?
7: Oh, sombong kamu ya. Nih, terima jurus meke-meke. Iya.
8: Jurus itu lagi. Basi. Terima nih jurus sambal pelecing. Iya.
7: Ah, pedas. Mataku perih.
8: Satu lagi jurus ayam taliwang. Iya.
9: Ampun, Gerantang.
11: Kalian, ada apa ini? Loh, Gerantang?
3: Gerantang langsung menjelaskan ke Datu Daha kejadian yang sebenar-benarnya. Apalagi si putri yang dari awal sudah jatuh cinta sama si Gerantang juga meyakinkan ayahandanya. Kalau sebenarnya si Cupak itu bohong.
11: Pati, habisi dia.
8: Jangan, Datu. Jangan, saya mohon. Jangan.
3: Memang si Gerantang ini baik banget ya. Walaupun udah dibohongin, dijahatin. Tapi dia masih aja loh mikirin kalau si Cupak itu saudaranya. Jadi ya, si Gerantang mohon-mohon ke Datu Daha supaya si Cupak jangan dihabisin alias jangan digebukin, tapi diusir aja supaya kapok. Nah, setelah itu kebaca deh endingnya.
2: Sekarang manggilnya Datu Gerantang ya?
8: Iya, Nyonya Gerantang.
3: Akhirnya Gerantang dan Putri Dewi Sekarnitra happy ending alias hidup bahagia. Ini versi kita ya tentang Cupak Gerantang. Kalian pasti udah mual-mual dari tadi. Bener kan? Ya jelas lah. Kalian aja enak, apalagi saya yang bawain. Udah ah, segitu aja. Besok nyambung lagi. Dah.

0: Halo. Halo, bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: Ma, Papa berangkat dulu ya.
2: Iya, Pa. Hati-hati di jalan ya.
1: Halo. Halo.
3: Sisi di mana sekarang?
1: Saya sekarang di jalan.
3: Sebentar, nanti saya telepon lagi.
1: Ya, enggak apa-apa. Ngomong langsung aja. Hei, awas, awas, awas.
3: Halo, dengan keluarga Pak Rudi?
4: Iya, benar. Saya istrinya Pak Rudi. Dari mana ya, Pak?
3: Maaf, kami dari kepolisian. Mau mengabarkan suami ibu telah mengalami kecelakaan lalu lintas dan sekarang berada di rumah sakit.
4: Apa? Suami saya kecelakaan?
5: Kecelakaan di jalan bisa terjadi seketika. Hentikan penggunaan handphone saat mengendarai kendaraan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

0: Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan, meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Hai Rin, masih ingat ke aku? Ari, teman kamu waktu SMA.
5: Kamu Ari? Aduh, kirain siapa? Wajah dan badan kamu kok sudah berubah? Kamu gak kuliah, Ri?
4: Aduh, Rin, aku sekarang jaga kebun. Ya, menikmati hasil panen, ngumpul gembira sama teman-teman petani.
5: Ari, kamu tuh sahabat aku. Masalah ekonomi, kamu itu cukup. Cuman rasa malas aja yang masih tersimpan di hatimu.
4: Ya, terus gimana dong?
5: Kamu harus melanjutkan pendidikan agar kamu menjadi seorang yang terdidik dan lebih berkualitas untuk membangun desamu dengan karya-karya nyata. Aku yakin kamu bisa, Ari. Bangkit dari kegagalan adalah hal yang biasa. Tapi putus asa dari kegagalan itu bencana.
6: Merubah karakter bukan hanya didikan dari orang tua. Dari sahabat, kita bisa berubah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: penghijauan yang baik akan memberikan lingkungan hidup yang baik. Pepohonan yang rimbun dapat menciptakan suasana yang nyaman dan udara yang sejuk dan segar, baik untuk kesehatan.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

Panglima Angin adalah gelar yang diberikan kepada Abang Daud dari daerah Mentok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Gelar ini diberikan kepada Abang Daud karena kesaktiannya. Namun suatu ketika, kesaktiannya digunakan untuk membuat kekacauan di mana-mana, sehingga meresahkan masyarakat Mentok. Siapakah yang berhasil menghentikan perilaku Panglima Angin? Mari kita simak Legi.

0: Di mana ini masyarakat kok sepi? Belum ada yang lewat sesiang ini. Biasanya banyak yang membawa hasil kebun yang akan mereka jual ke pasar. Ah, penat aku menunggu. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Akhirnya ada juga yang lewat. Lumayan banyak ini hasil kebunnya. Mangsa. Tapi tidak. Tidak. Aku akan mengambil barang si tua bangka itu diam-diam. Pasti dia tidak akan menyadarinya. Baik. Aku akan berjingkat-jingkat saja perlahan agar ia tidak menyadari kalau aku mengikutinya.
1: Hanya Kimotep. Oh, ternyata ada yang mengikuti Owe. Dasar kurang kerjaan. Belum tahu dia siapa aku. Nama aku juga Ape Long. Panjang Long itu panjang. Panjang akal, panjang pikiran, panjang semuanya. Dasar kurang kerjaan.
0: Aku harus lebih perlahan lagi. Sepertinya ia menyadari ada aku di sini.
1: Hei, jangan main-main sama Ape Long. Kenapa kamu
2: Ape Long?
1: Kenapa kamu di sini
2: Ape Long?
1: Hei, jangan lari ya.
3: Kehadiran Abang Daud diketahui oleh Ape Long. Dan terkejutlah Abang Daud karena ia pernah mendengar kalau Ape Long adalah tokoh ilmu kebatinan yang sangat hebat.
2: Maaf Ape Long.
0: Bagaimana Ape Long dapat mengetahui kalau aku ada di belakang Ape Long?
1: Kamu tak tahu
0: apa Ape Long punya ilmu kebatinan ya?
1: Hanya tidaklah Ape Long tidak memiliki ilmu apa-apa. Ape Long ini hanya nebak-nebak saja. Kebetulan saja tebakan Ape Long benar.
0: Ayolah Ape Long, katakan Ape Long.
1: Ya,
0: pasti Ape Long memiliki ilmu yang hebat. Mau kemana? Ape Long mau kemana buru-buru sekali? Aku janji Ape Long, aku tidak akan mengganggu Ape Long lagi. Asal
1: Ape Long. Sudahlah. Ape Long lagi bulu-bulu mau ke pasar Berhentilah mengikuti Ape Long.
0: Tidak usah berbohong lah Ape Long. Ape Long pasti memiliki ilmu batin. Tolonglah ajarkan kepada saya Ape Long ya Ape Long.
1: Sudahlah, pergilah. Kamu nyusahin Ape Long saja. Aku berlatih bawa hasil kebunku ini. Kau ini mengganggu saja.
0: Aku mohon Ape Long. Mohon Ape Long, terima aku sebagai muridmu Ape Long. Aku rela melakukan apa saja asal kau bersedia menerima aku sebagai muridmu. Tolonglah Ape Long.
1: Ya ampun, kamu seperti lagu dangdut. Aku lela, aku lela, aku lela apa? Ape Long ini tidak ada apa-apa.
0: Ayo dong Ape Long, aku ingin jadi muridmu Ape Long. Aku tahu kamu punya ilmu yang tinggi Ape Long.
1: Baiklah, Ape Long akan pertimbangkan. Untuk Abang Daud Ape Long bersedia mengajari Abang Daud asal Abang Daud juga mau merubah semua perilaku Abang Daud yang suka buat kacau di desa ini
0: Baiklah Ape Long, aku bersedia dan aku berjanji tidak akan membuat kekecauan lagi Ape Long.
1: Semoga.
0: Iya, janji.
1: Nah sudah ya, besok Abang Daud datang saja ke rumah dan nanti akan saya ajali Abang Daud Sudah sana, awas Ape Long sudah terlambat Ini semua karena dirimu
0: Iya, minta maaf, silakan Ape Long.
3: Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abang Daud pergi ke rumah Ape Long. saat memasuki pekarangan rumah Apek Longguan, sedang berlatih ilmu silat dan kebatinan.
0: Wah, ternyata Apek Long mempunyai banyak murid. Kenapa tidak dari dulu saja aku berguru padanya? Ternyata Apek Longguan sudah ada. Pagi, Apek Long.
1: Pagi, Abang Daud. Silakan duduk. Hanya begini, Abang Daud.
0: Iya, Apek Long.
1: Kalau Abang Daud ingin menjadi murid Apek Long, Abang Daud harus patuhi tata tertib di perguruan Apek Long, dan Abang Daud tak bisa semena-mena. Sudah, langsung saja Abang Daud berlatih bersama murid-murid Apek Long yang lain. Sana.
0: Iya, Apek Long. Iya, Apek Longguan. Terima kasih. Gua akan bergabung dengan murid-murid yang lain.
3: Sejak saat itu, Abang Daud menjadi murid Apek Longguan. Ia termasuk murid yang cerdas. Semua jurus-jurus diajarkan sempurna. Dan tak heran, Apek Longguan pun sangat menyayanginya dan rela memberikan semua ilmunya kepada Abang Daud. Dan berpuluh tahun kemudian, akhirnya.
0: Terima kasih, Guru. Ilmu yang Guru berikan akan saya gunakan untuk kebaikan. Saya janji, Guru.
1: Hanya. Aku pun berharap demikian, muridku. Dan Abang Daud harus ingat pesan Apek Long,
3: Wahai Ananda hamba bermanat, simak olehmu petuah amanah. Peganglah dengan hati yang bulat, semoga Tuhan memberimu berkah. Maka seperti kata orang tua-tua, sebelum melangkah pegang petuah, sebelum berjalan amanah di padan, untuk bekal anak berjalan. Manfaatkan ilmu pada yang terpuji, menjaga diri membela negeri. Ilmu jangan dimain-mainkan, pantang sekali dilagak-lagakkan. Ilmu jangan disia-siakan, amalkan olehmu pada kebajikan. Berbuat baik engkau kekalkan, tolong menolong engkau utamakan. Tiru olehmu ilmu padi, semakin merunduk, semakin berisi. Setelah meninggalkan perguruan Apek Longguan, Abang Daud merantau ke Tanah Melayu dan berhasil mengalahkan Panglima Tanah Melayu dan mengantarkan Abang Daud menjadi Panglima dengan julukan Panglima Angin. Dengan julukan barunya, maka sifat sombongnya makin semena-mena dan banyak masyarakat yang menjadi korban. Apalagi setelah kembali ke kampung halamannya, tingkah dari Abang Daud atau Panglima Angin pun semakin sombong.

0: itu menggung. Apa yang harus dilakukan? Abang Daud semakin semena-mena. Di mana-mana ia membuat kekacauan. Sudah banyak masyarakat yang celaka karena perbuatannya.
1: Iya, perilaku Abang Daud sudah diambang batas. Jabatan yang diembannya sebagai panglima telah disalahgunakan.

0: Boya. Maaf saudara-saudara, sebenarnya saya juga lagu untuk bisa menangkap Abang Daud. Abang Daud seperti ikan lele ya, karena saya telah belikan seluruh ilmu saya kepadanya. Abang Daud licik licin.
1: Ayolah Pek Long, bantulah daerah kita dari keresahan yang dilakukan oleh muridmu. Sudah banyak korban akibat dari perbuatannya.
0: Hanya baiklah Tumenggung, aku akan coba. Ada satu kelemahan Abang Daud, bahwa ia tidak bisa berenang. Saya akan cari cara supaya Abang Daud dapat bersama saya mengambil air di sungai ya.
1: Baiklah, kami mengandalkanmu Pek Long.
2: Keesokan harinya, Pek Long mendatangi rumah muridnya.
0: Itu Abang Daud ah. Abang Daud. Oh, Abang Daud. Hanya Abang Daud. Ini Gulu ah. Gulu sengaja datang ke rumah Abang Daud ah. Gulu sudah mendengar semua sepak terjang Abang Daud ah. Hanya Abang Daud seharusnya patuh apa yang sudah Pek Long ajarkan ke Abang Daud nah.
3: Aduh, orang tua.
0: Hanya susah ini anak nah. Kau menyalahgunakan kepercayaan Pek Long nah. Kau buat onal lagi ya. Di mana-mana kau buat onal, di mana-mana kau lesahkan masyarakat ah.
3: Sudahlah.
0: Hanya
3: hentikan semua omong kosongmu itu Pak Tua. Aku sudah muak dengan nasihatmu.
0: Kau taunya bantah-bantah. Sekali lagi aku peringatkan kamu ah, jangan main-main. Ape Long ini ulu mua.
3: Itu dulu.
0: Ya ampun nah. Ulang ajal memang anak nih.
3: Baru tahu.
0: Baiklah mulitku, tak apa-apa. Jika mulitku memang tidak mau dengar nasihat lagi.
3: Memang.
0: Iya, dasar kelas kepala ya. Ya sudahlah, tapi aku ada satu permintaan terakhir.
3: Apalagi Pak Tua.
0: Aduh Pek Long, Pek Long. Hanya begini ya Abang Daud ya. Abang Daud bersedia kan membantu Pek Long sedikit saja ambil air di sungai untuk persediaan masak dan mandi.
3: Wah, ambil sendiri saja lah Pek Long. Ah,
0: iya.
3: Hal begitu saya yang disuruh.
0: Wah, ayolah Abang Daud ah, anggap saja ini bakti terakhirmu ah, untuk bulumu ini ya.
3: Ya. Terakhir ya. Terakhir Pek Long.
0: Iya. Hanya cepatlah.
3: Baik, aku bersedia membantumu Pak Tua. Tapi kamu harus berjalan di depanku.
0: Hanya Abang Daud ada-ada saja.
3: Iya.
0: Kamu memang dasar ya. Baiklah kalau begitu.
3: Nah, begitu.
0: Aku akan jalan di depan Abang Daud ah. Ayo cepat ah.
3: Iya.
0: Hanya
3: kau pikir aku tidak tahu rencanamu, Pek Long, Pek Long. Sebelum kau mencelakakan aku yang akan terlebih dahulu membunuhmu.
0: Kau bicara apa, Abang Daud, ah? Kau bisik-bisik apa itu, ah?
3: Oh, enggak. Ya, mau bantu, Pek Long.
0: Bantu, ah? Kamu harus ikhlas, Abang Daud, ah?
3: Iya. Tapi terakhir ini ya, terakhir ya.
0: Iyalah Abang Daud ah, awas ada ayam itu ah. Itu ada sungai Abang Daud.
3: Ya,
0: mari,
3: tahu.
0: Mari kita ambil air di sana ah.
3: Iya.
0: Cepat ah. Kita sudah hampir dekat ah ke sumber air. Cepat ah Abang Daud ah.
3: Iya. Tapi kau yang akan ke sungai Pak Tua. Masuk.

0: kau ke sungai itu.
1: Dasarnya, kau pikir aku akan menyelah begitu saja, Abang Daud? Ah? Kau memang kurang ajar. Kau dasar, kau mulit, tak tahu berterima kasih kau. Terima selanganku.
2: Tidak bisa.
1: Ya, kau pikir?
2: Kau pikir, Pak Tua? Kau pikir aku tidak tahu rencana musuhmu, Pak Tua?
1: Kau akan menangkapku, kan?
2: Tidak bisa, Pak Tua. Tidak bisa.
1: Kau Abang Daud, Pak. Aku sudah belikan kamu ilmu semuanya. Durhaka kau mulitku, ya. Nyasinya semua.
2: Ayo serang aku, Pak Tua. Ayo. Tak akan mampu kau melawanku.
1: Kena kau. Kau lupa diri, Abang Daud. Kau lupa diri.
2: Kebajik.
1: Kau lupa diri, Abang Daud. Pelong gugugulu.
2: Tidak peduli. Itu dulu. Kau bodoh memberikan ilmumu padaku, Pak Tua. Dasar pelong.
1: Kau Abang Daud, tata jabatan semua kekuasaan buat kamu lupa diri.
2: Bicaralah sendiri, Pak Tua. Semua kau tak akan lebih hanyalah orang tua yang tidak menunggu ajal.
1: Kau lihat saja lah, Abang Daud.
2: Mati kau.
1: Hey, kau Daud. Di sisa tenaga tuaku ini, ya, kuharap ini ada perjuangan terakhirku, ya, untuk menegakkan kebenaran. Terima kau seranganku.
2: Tidak bisa. Tidak kena.
1: Terlalu sombong. Terlalu banyak bicara. Enyah kau ke dalam sungai itu, ah. Siapa aku? Aku sudah mengingatkan kamu, Abang Daud, ya. Bukan salahku lagi, ya, Abang Daud. Maafkan aku, Abang Daud, ya. Pergilah kau. Kau merusak segalanya. Aku harus lakukan ini, Abang Daud. Goodbye, ya, Abang Daud, ya. Mati kau, Abang Daud, ya.
3: Akhirnya, Abang Daud tewas di tangan gurunya, terpental masuk ke dalam sungai dan terbenam, dan murid durhaka itu pun menemui ajalnya.
4: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
5: Ingin hidup sehat? Manfaatkan pangan lokal, sumber karbohidrat di sekitar kita, seperti singkong, jagung, kentang, ubi, ganyong, sagu, dan sukun.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.
4: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
7: Hey bro, sore ini telat.
8: Bukan telat, telat banget.
7: Ya sorry bro.
8: Dari mana sih?
7: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
8: Iya, keren.
7: Jelas dong, mahal bro.
9: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
7: Siapa tuh bro?
8: Nggak tahu.

0: ibu. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Anda masih bersama

Sampurasun. Selamat malam sedulur KB. Apa kabar nih malam ini? Semoga sehat selalu, bahagia dan rezekinya tambah lancar. Amin. Bisa nih bahasa Jawa. Oke, kembali lagi bersama saya L yang siap menemani malam Anda di RRI Sungai Penuh 96,7 MHz dalam acara yang selalu ditunggu-tunggu nih tiap malam, apa nih? Malam Rabu ya? Iya, yaitu Campur Sari. Buat yang lagi santai di rumah, masih kumpul sama keluarga, lagi nyeruput kopi hangat. Kebetulan hujan ya malam ini, cuacanya dingin. Enak nih denger radio. Oke, malam ini kita bakal ditemani deretan lagu-lagu Campur Sari pilihan yang bikin hati adem. Tapi kaki ikut goyang gitu kan. Seperti biasa, Anda juga boleh ikut gabung, kirim salam, request lagu favorit, atau titip pesan spesial buat orang tersayang ya. Di nomor 0811-7870-9670 atau via WhatsApp 0811-7870-9670. Jadi siapkan senyumnya, naikkan sedikit volumenya, dan biarkan elemen Campur Sari menghangatkan malam kita. Oke?

0: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.
1: Loh, kerannya kok nggak dimatiin sih?
2: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
2: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
2: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
3: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

Itu dia Denny Caknan yang lagu Kartu Nomor Dot Janji. Nah, lagu ini mengingatkan kita bahwa janji itu sederhana saat diucapkan, tapi besar nilainya ketika ditepati. Sebab yang paling sering meninggalkan luka bukan hanya perpisahan, melainkan harapan yang terlanjur dibangun dari sebuah janji. Semoga kita semua selalu dipertemukan dengan orang-orang yang menjaga ucapannya ya, yang gak mudah ghosting.

0: itulah hidup.
1: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
2: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
3: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
4: Ayo!
5: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
8: Korea? Jerman.
7: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
8: Bukannya itu Argentina.
7: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
9: Huh?
6: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: sinar musiknya.
1: Aduh, capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
2: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
1: Haus nih. Sini minumnya, Beb.

0: lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komora, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Memang tidak mudah untuk jadi orang baik. Tapi walaupun susah, tetaplah berbuat baik. Dari kecil, setiap orang tua pasti mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anaknya. Kamu harus jadi anak yang baik ya. Kamu harus terus menabur kebaikan. Karena apa yang kamu tabur, itu juga yang nanti akan kamu tuai. Akhirnya, walaupun tidak mudah, kita berusaha untuk selalu berbuat baik. Pada rekan, sahabat, keluarga, orang-orang di sekitar kita. Tapi nyatanya, semakin lama kita berada di dunia, semakin kita bisa melihat realita. Sebuah kenyataan. Bahwa ternyata kebaikan tidak selalu dibalas dengan kebaikan. Seringkali kebaikan dibalas dengan kejahatan. Orang yang sudah kamu bantu ternyata malah menipu. Sahabat yang sudah kamu anggap seperti saudara justru malah selingkuh dengan yang kamu cinta. Keluarga yang butuh uang setelah dibantu justru malah hilang dengan tumpukan hutang. Orang yang kamu tolong ujung-ujungnya malah ketawa nyolong. Sudah dikasih kesempatan kerja malah memfitnah dengan memutarbalikkan fakta. Dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman buruk lainnya. Lalu perlahan keyakinanmu memudar. Katanya kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Kok nyatanya berbeda? Apa yang salah? Yang salah itu adalah ekspektasinya. Kamu tidak bisa berbuat baik kepada seseorang dan berharap orang itu akan membalas kebaikan kamu. Tidak. Selama kamu berharap kepada manusia, maka kamu akan selalu kecewa. Ketahuilah, ketika kamu menanam benih padi, yang tumbuh bukan hanya padi, tapi akan ada juga ilalang yang kadang tumbuh bersamanya, yang mengganggu hasil panen. Apakah itu salahmu? Belum tentu. Itulah hidup. Ketika kamu berbuat baik, bukan berarti itu menjamin kamu akan selalu bertemu orang baik saja. Akan ada orang-orang yang mungkin menjahatimu, menzolimimu, menipumu, mengecewakanmu. Ada cobaan, ada kesedihan. Dan itulah ujianmu. Ujian yang akan membuatmu lebih tangguh. Lalu bagaimana dengan prinsip tabur tuai? Apakah artinya kebaikan yang kita tabur tidak akan kita tuai? Dengarkan pesan saya baik-baik. Kebaikan yang kamu buat untuk orang lain belum tentu dibalas dengan kebaikan dari orang tersebut. Tapi kebaikanmu pasti akan terbalas dengan kebaikan. Kalau bukan dari orang itu, berarti dari dia, bahkan dari mereka yang kamu tidak kenal. Ingat, bukan dia yang kamu bantu yang akan membalas. Tapi Tuhanmu lah yang akan melihat dan melipat gandakan apa yang sudah kamu tabur. Bunda Teresa pernah berkata, orang sering keterlaluan, tidak logis, dan hanya mementingkan diri sendiri. Bagaimanapun, maafkanlah mereka. Bila engkau sukses, engkau akan mendapat beberapa teman palsu dan beberapa sahabat sejati. Bagaimanapun, jadilah sukses. Bila engkau jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menipumu. Bagaimanapun, jujur dan terbukalah.

Yang kau bangun selama bertahun-tahun mungkin saja dihancurkan orang lain hanya dalam semalam. Bagaimanapun, bangunlah. Kebaikan yang kau lakukan hari ini mungkin saja besok sudah dilupakan orang. Bagaimanapun, berbuat baiklah. Apabila kamu berbuat baik, orang lain mungkin akan berprasangka bahwa ada maksud tersembunyi di balik perbuatan baikmu. Tapi bagaimanapun juga, tetaplah berbuat baik. Bagaimanapun, berikan yang terbaik dari dirimu. Bagaimanapun, ini bukan urusan antara kamu dengan mereka. Karena pada akhirnya, ini adalah urusan antara kamu dan Tuhan. Memang tidak mudah untuk jadi orang baik. Tapi walaupun susah, tetaplah berbuat baik.

0: Masih di 96,7 MHz. Masih sama saya ya, L, di pukul berapa ya sekarang? Pukul 10 nih. Oh, ada yang nelpon. Halo. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas.
0: Iya, dan siapa di mana nih? Kayak kenal nih, tapi lupa namanya nih.
1: Dengan Datuk Sako.
0: Ah, iya, Datuk Sako. Datuk, lagi ngapain nih?
1: Mau request lagu show itu.
0: Ah, apa tuh judulnya?
1: Janda Baru, Mas.
0: Apa?
1: Janda baru.
0: Janda asik, janda baru.
1: Iya, janda lama sudah wafat.
0: Oh ya Allah. Gimana nih sama janda barunya nih?
1: Iya, sekarang gini lagunya janda baru. Jadi lagunya itu salam-salam dulu. Iya, benar kita kirim-kirim salamin kirim-kirim lah, siapa? Ya, putra Pulompe, putra Irpana, Mak Pito yo dari Mentok yo kampung ba, nego wong cowokku, Walio, putra Gunung Kuning, anda juga Mbak Eka yang di Jambi, nego wong cowokku. Dan ada lagi putra dewa bunda ini dan semua dapat lah salam lah dari Datu.
0: Iya, lengkap ya.
1: Baikpun mbak penyiarnya ada kru-kru RI yang tersayang. Iya. Terima kasih waktunya.
0: Oke, baik.
1: Ada lagunya?
0: Ada. Dari yang siapa? Didi Kempot ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, kita sambut telepon dulu. Halo, selamat malam.
2: Malam juga.
0: Iya, dengan siapa di mana? Mas Pito yo.
2: Pati.
0: Oh iya, lagi ngapain nih?
2: Lagi baring-baring wae.
0: Baring-baring.
2: Ya,
0: ketiduran nanti. Gak ketiduran nanti.
2: Ini Pak Penyar yang baru.
0: Iya, ketemu lagi kita.
2: Asik suaranya.
0: Ya sih. Ini mau request lagu apa nih?
2: Lagu Cecak Ruwo.
0: Cecak Ruwo, siap. Salamnya buat siapa?
2: Ya, buat semua pendengar. Dapat salam dari Pak Ruwo di Indo.
0: Masya Allah. Itu aja.
2: Oh, salam spesialnya buat Mbak Mia yang baik hati.
0: Oh, Masya Allah.
2: Kalau nanti dia bulat nih, belum lagi untuk Mbak Penyiar aja.
0: Oke. Oke, udah itu aja requestnya. Salam-salamnya itu aja.
2: Oh, itu aja.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.
2: Pepatah bijak mengatakan, bukan berapa lama kita hidup, tetapi yang penting bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Memang, lamanya kita hidup bukan kita yang menentukan, tapi lamanya waktu yang tersisa, kitalah yang mengelola waktu dan penentu apakah kita sekedar hidup atau hidup yang penuh makna, bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Dari saya, Andri Wongso. Salam sukses, luar biasa.

0: Rani, aku pesenin mie instan favorit kamu nih. Pas banget buat nemenin curhat.
1: Wah, makasih Mai. Tapi aku lagi gak makan mie instan dulu nih.
0: Loh, kenapa? Biasanya kamu paling semangat soal mie.
1: Iya sih, tapi sekarang aku harus lebih hati-hati. Lihat nih, asam uratku lagi naik, kelihatan gak sih?
0: Emang mie instan bisa bikin asam urat kambuh?
1: Dari yang kubaca di artikel kemarin sih, garamnya kan tinggi. Terus kalau ditambah sosis atau seafood, makin nambah purinnya. Bisa-bisa aku sulit nih buat jalan.
0: Duh, aku baru tahu. Jadi gimana dong?
1: Sebenarnya sih boleh-boleh aja sesekali. Tapi jangan sering-sering juga, bumbunya dikurangin. Terus tambahin juga sayur atau enggak bumbunya buat sendiri.
0: Siap deh, besok-besok kita makan salad aja kali ya.
1: Yuk, boleh juga tuh. Mengkonsumsi mie instan boleh saja, asal tidak setiap hari. Kurangi garam, hindari topping tinggi purin. Sehat terjaga, badan pun happy. Bijak memilih, hidup lebih berarti.
2: Tandanin yang gini ya, Mas yang gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
3: Saling percaya, komunikasi lan setia, sementara IDW pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
2: Iya. Ya wis, hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: Hey.
1: What's wrong?
0: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
0: Gue ngomong apa? Aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwih milih deknen, mergane dek iki luwih bagus, luwih mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
0: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus.
0: Teteh,
2: rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
0: Wah. Wah, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga aku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuman ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya, ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

0: 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Kemerdekaan bangsa kita direbut dengan titisan darah dari para pahlawan kita. Semangat perjuangan telah dikumandangkan oleh Bung Tomo.
1: Saudara-saudara di seluruh Indonesia, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli. Dengarkanlah ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Lebih baik kita hancur mur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati.

0: يخلفه وهو خير الرازقين.
1: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Saudaraku, akhirnya kita harus sadar bahwa dunia ini adalah episode kehidupan kita yang paling singkat. Setelah episode dunia kita usai, kita akan beranjak ke sebuah kehidupan baru bernama alam kubur. Di alam kubur itu, kita akan menanti dan menanti hingga usia semesta ditakdirkan usai. Berapa lama penantian itu? Entahlah. Hanya Allah yang Maha tahu tentang seberapa lamanya ia. Yang pasti, ia akan lebih lama dari fase dunia kita. Mungkin ratusan tahun, mungkin juga puluhan ribu tahun. Lalu, setelah itu apa?

kiamat akan terjadi. Kita dibangkitkan kembali untuk sebuah pertanggungjawaban. Kita akan menunggu di padang mahsyar. 50.000 tahun lamanya menanti pengadilan Allah yang tak meninggalkan kecil atau besar amal kita. Semua akan dipertanggungjawabkan. Di sana, kedua kaki ini takkan bergeser sedikit pun hingga hisab dan pengadilan itu usai. Berapa lama pengadilan itu? Entahlah. Saudaraku, akhirnya kita harus sadar. Dunia inilah fase yang tersingkat kehidupan kita. Tapi dialah fase yang paling menentukan. Bahagia tidakmu di episode berikutnya adalah tentang bagaimana engkau melewati hari-hari duniamu. Jadi, apa yang engkau telah siapkan untuk itu? Jika gelap kubur memeluk jasadmu yang lemah, jika malaikat mencecarmu dengan tanya, jika engkau sendiri di kelam barzah tanpa siapa, apa yang akan kau lakukan? Taubat tak lagi berguna, sujud tak lagi berdaya, istighfar tak lagi bisa terlantun. Bergegaslah bersimpuh, menangislah dalam pertaubatanmu, karena tidak lagi ada waktu yang cukup. Mungkin esok perjalananmu berakhir di sini, di dunia yang rapuh ini.

aku. Bukankah dunia ini begitu melelahkan? Berkali-kali kita letih dibuatnya. Bisnis, karir, ego, nafsu, dan kepentingan. Semuanya membakar obsesi kita sejadi-jadinya. Hingga kita terengah-engah mengikuti kehendaknya. Ya, dan bukan itu saja. Mereka membuat kita rela mengorbankan apa saja. Ya, apa saja. Harga diri, kehormatan, keluarga, dan bahkan agama kita. Karena obsesi-obsesi dunia yang ganas itu, rasanya sudah terlalu lama kita melupakan Allah. Batasan halal dan haram sudah lama terhapus dalam batas-batas pertimbangan kita. Lidah ini telah lama kelu untuk menyebut namanya. Kedua tangan ini nyaris tak pernah lagi menengadah mengadukan kefakiran diri ini padanya. Dan kening ini entah telah sekian lama tak pernah tersungkur larut dalam sujud dan air mata. Saudaraku, sampai kapan semua itu harus terjadi? Sampai esok, bulan depan, tahun depan? Duhai, esok belum tentu akan hadir dalam hidup kita. Mungkin esok dunia telah berakhir bagi kita. Mungkin esok kita telah terbujur kaku di sudut rumah mewah yang selama ini melenakan kita. Mungkin esok, secara tiba-tiba, semua orang menangisi kita. Mungkin esok, kita telah meninggalkan semuanya. Dan tiba saatnya untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Saudaraku, pulanglah kepadanya sekarang juga. Tersungkurlah di hadapannya, karena Dia, Allah, Tuhanmu dan Tuhanku, begitu bahagia dan gembira dengan pertaubatanmu.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, kembali di udara melalui gelombang frekuensi 96,7 MHz, membawakan siaran untuk edisi pagi hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: sebaiknya Anda tahu. Setiap umat Muslim di berbagai belahan dunia sangat ingin bisa sampai dan menjejakkan kaki di dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, untuk melaksanakan ritual ibadah umroh ataupun menggenapkan kewajiban dalam hukum Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kota Mekah atau Mekah Al-Mukarramah terletak di Lembah Gersam di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota suci ini dikenal dengan deretan bangunan ikoniknya yang megah, mulai dari kompleks Al-Bradz Al-Bait dengan jam raksasanya yang menjulang tinggi, hingga pusat dari segala pusat ibadah, yakni Masjidil Haram. Secara harfiah, nama Masjidil Haram berarti masjid yang terlarang atau masjid suci. Disebut demikian karena wilayah di sekitarnya adalah tanah haram, di mana terdapat aturan ketat yang melarang tindakan kekerasan, perburuan hewan, hingga penebangan pohon demi menjaga kesucian dan kedamaian tempat tersebut. Masjidil Haram dikenal sebagai proyek bangunan termahal di dunia, salah satunya karena penggunaan marmer Tasos yang didatangkan langsung dari Yunani. Marmer putih salju ini sangat istimewa karena mampu menghambat panas sinar matahari dan menyerap kelembapan di malam hari, sehingga lantai masjid tetap terasa dingin meskipun suhu udara di Mekah mencapai 50 derajat Celcius. Karena kemampuannya yang luar biasa dalam meredam panas dan kebisingan, marmer berkualitas tinggi ini dipasang di seluruh area penting seperti di pelataran, bagian dalam masjid, hingga area tawaf, agar jamaah dapat beribadah dengan nyaman tanpa kepanasan. Di balik kecanggihan lantai tersebut ada sosok arsitek jenius asal Mesir bernama Muhammad Kamal Ismail yang merancang penggunaan material mewah ini. Marmer Tasos diimpor dalam bentuk bongkahan besar ini diolah secara khusus di Arab Saudi dengan ketebalan 5 cm untuk memastikan ketahanannya. Meskipun harga marmer ini sangat mahal, yakni mencapai jutaan rupiah per meter perseginya, penggunaannya menjadi investasi besar demi kenyamanan jutaan jamaah dari seluruh belahan dunia dalam melaksanakan ibadah haji dan
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pendengar, kembali kita bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi kerjasama RRI Jambi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Pendengar, kami sudah tersambung ini bersama narasumber kita, Ustadz kita untuk edisi hari ini. Pendengar, ada Ustadz Muhammad Irfan Ilmi MPDI di ujung telepon. Assalamualaikum, Pak Ustadz.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, alhamdulillah sehat ya Pak Ustadz.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, terima kasih ini sudah kembali untuk dialog interaktif Mutiara Pagi. Pak Ustaz, kita akan memperbincangkan hakikat harta dan tahta dalam perspektif Islam, begitu ya Pak Ustaz?
1: Baik, insyaallah,
0: Mbak. Insyaallah. Baik, dan pernah nantinya Anda bisa berinteraktif bersama kami, silakan saja di 0811-6707-8850 ya, bisa di 0811-6707-8850 untuk kebersamaan dalam dialog Mutiara Pagi bersama dengan Ustaz kita Ustaz Muhammad Irfan Ilmi. Tapi di awal mari kita simak tausiah pembuka dari Ustaz kita terkait hakikat harta dan tahta dalam perspektif Islam. Silakan Pak Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معاشر المسلمين, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kita sama-sama masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kekuatan, diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar pagi ini. Setelah melaksanakan ibadah salat subuh, kita sama-sama duduk bersama keluarga. Mudah-mudahan kita semua pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentunya kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling sempurna yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita semua membawa risalah Islam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya. Dan nanti kita di yaumil kiamah mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi fitrah dan naluri manusia bahwasanya manusia pasti tertarik kepada harta, tertarik kepada tahta, dan tertarik kepada wanita. Pasalnya harta bisa memberikan kesenangan. Kepemilikan harta di dunia ini membuat seseorang senang, baik dalam bentuk materi maupun manfaatnya. Islam memberikan perhatian yang cukup besar dalam hal harta. Hal ini ditunjukkan dengan Al-Quran yang menyebutkan kata al-mal atau harta sebanyak 86 kali di dalam Al-Quran. Dalam Islam kita diingatkan bahwa pada hakikatnya harta yang kita miliki bukan mutlak dan milik kita. Harta adalah bagian dari rezeki yang telah Allah takdirkan. Harta yang kita dapatkan bukanlah berasal dari kita sendiri, tetapi adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hijr ayat 20. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna lakum fiha ma'aisha wa mallastum lahu biraziqin. Kami telah menjadikan di sana sumber-sumber kehidupan untukmu. Makhluk hidup yang bukan kamu pemberi rezekinya. Ma'asyiral muslimin, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya harta yang kita miliki, kedudukan yang kita dapati itu semata-mata bukan karena usaha kita, tapi itu adalah pemberian rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian rizki yang Allah berikan kepada kita, maka tugas kita adalah mensyukuri. Dan ingat bahwasanya harta yang kita miliki bukan hak milik kita mutlak, tapi itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa saja suatu ketika nanti Allah Subhanahu wa taala mengambil harta itu, maka kita semua tidak bisa apa-apa. Banyak contoh orang-orang terdahulu yang tadinya menjadi orang kaya raya, lalu Allah Subhanahu wa taala tarik kembali harta dan kedudukannya. Seperti Nabiullah Ayyub alaihissalam, beliau adalah manusia yang hartawan tapi dermawan. Maka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekayaan yang melimpah, akhirnya Allah ambil harta itu, kemudian Allah miskinkan. Bahkan ketika suatu hari beliau ingin makan saja, tidak ada persediaan makan di hari itu. Padahal Ayyub alaihissalam adalah seorang nabi, tetapi kenabian Ayyub alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah. Maka dari itu, janganlah terlalu berbangga kita memiliki harta dan kedudukan tinggi, karena bisa saja suatu saat Allah cabut, Allah ambil harta itu, Allah ambil tahta itu, maka tidak ada satupun di antara kita yang bisa mengendalikan ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil dan merebut harta yang kita miliki. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harta di dalam Islam juga bukan sekedar alat untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga instrumen untuk menggapai ketenangan beribadah dan berkontribusi sosial. Harta juga adalah hal yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala kelak, tentang dari mana didapatkan dan untuk apa dibelanjakan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan apa yang kita dapatkan dan kemana kita belanjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, beliau mengatakan, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai empat perkara. Yang pertama adalah umurnya, untuk apa dihabiskan. Kemudian yang kedua, jasadnya, untuk apa digunakan. Yang ketiga adalah ilmunya, apakah telah ia amalkan. Dan keempat adalah hartanya, dari mana dia peroleh dan dalam hal apa dia belanjakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau saja Allah Subhanahu wa taala akan bertanya empat perkara ini, maka tidak ada satupun di antara kita yang bisa mengelak dari pertanyaan ini. Umur kita, berapa umur kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang 30 tahun, 40 tahun, bahkan 60 tahun kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nanti di hadapan Allah, umur itu akan dipertanyakan, untuk apa dihabiskan? Apakah dihabiskan untuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataukah harta, ataukah umur yang diberikan oleh Allah kepada kita dipergunakan untuk maksiat, dipergunakan untuk hal yang tidak berguna? Itulah yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jasadnya, untuk apa jasad kita digunakan? Apakah untuk ibadah kepada Allah, ataukah untuk menganiaya orang lain? Maka dari itu, semua itu tidak lepas dari tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ilmunya, apakah telah diamalkan ataukah tidak bisa mengamalkan? Apakah bisa ilmu kita berguna untuk orang lain, atau justru kita sendiri tidak mengamalkannya? Kemudian yang keempat, hartanya, dari mana didapatkan, dari mana dia peroleh, dan dibelanjakan di mana harta itu. Masyaallah, muslimin yang dimuliakan Allah, kadang kita mencari harta di atas dunia ini, malam dijadikan siang, siang dijadikan malam untuk memenuhi kebutuhan kita, keinginan kita, dan nafsu kita. Maka kita kadang-kadang tidak tahu mana siang, mana malam untuk mencari harta. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengatur harta sekaligus merencanakan penggunaannya. Perencanaan harta yang baik seperti menabung, berinvestasi, berinfak harus dilakukan dalam koridor syariah, yakni tanpa riba, tanpa bunga, tanpa gharar ataupun maisir, yaitu judi. Para muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, marilah kita gunakan harta yang ada pada diri kita untuk dikembangkan dalam bentuk bisnis atau usaha yang halal serta produktif yang dapat bermanfaat buat kita dan bermanfaat buat keluarga serta bermanfaat untuk orang lain. Karena pada hakikatnya harta yang kita miliki itu ada harta orang lain di dalamnya. Maka ketika kita sudah mencapai nisab dan haulnya, maka keluarkanlah zakat kita. Kalaupun tidak, keluarkan infak kita dan sedekah kita. Banyak orang-orang yang berada di sekitar kita yang masih memerlukan uluran tangan kita. Karena pada hakikatnya ada harta mereka di dalam harta kita. Oleh karena itu, janganlah terlalu berbangga ketika kita dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah terlalu sombong ketika kita diberikan kedudukan, diberikan tahta oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya itu semua adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Titipan dari Allah Subhanahu wa taala bukan tujuan. Karena harta berfungsi sebagai penopang hidup dan sarana beramal soleh. Karena harta itu yang kita punya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kiranya pengantar mutiara pagi kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang dermawan, menjadikan kita orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita semua menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Pendengar, kami nantikan Anda di line telepon 0811-6707-8850 ya. Silakan di 0811-6707-8850. Pendengar, Anda bisa bersama kami berinteraktif untuk dialog Mutiara Pagi di kebersamaan edisi hari ini. Semua adalah titipan begitu ya Pak Ustadz ya.
1: Ya, Mbak
0: Ci. Iya, dan artinya ini akan kita pertanggungjawabkan di waktu akhir nanti begitu ya Pak Ustadz ya, bahwa harta dan tahta. Dan banyak orang yang merindukan punya banyak harta, punya kedudukan atau tahta Pak Ustadz, tapi ternyata ini juga harus menjadi introspeksi kita begitu ya, jangan sampai terlena dengan harta dan tahta yang kita miliki ya Pak Ustadz.
1: Baik, Mbak Ci. Jadi memang kita terkadang ada orang yang berbangga-bangga dengan hartanya, berbangga-bangga dengan jabatan dan kedudukannya, tapi dia tidak ingat bahwa itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada orang yang diberikan harta lalu timbul kesombongan, ada orang yang diberikan tahta justru dia congkak di hadapan manusia, padahal tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan itu, harta itu kalau Allah mau mengambilnya, itu mau cukuplah satu detik saja. Kita lihat orang-orang di Aceh duduk, hartanya habis dalam waktu hitungan menit. Di Jogja itu pernah. Maka dari itu tidak ada apa-apanya kita. Kita hanya punya nyawa yang melekat pada jiwa kita. Itu pun pada suatu saat nanti
0: bisa diambil
1: oleh Allah Subhanahu
0: wa Ta'ala. Itu. Artinya jika kita mau introspeksi, muhasabah diri begitu ya Pak Ustadz ya, akan terasa begitu kecilnya kita sebagai umat manusia. Baik, benar, kami nantikan Anda di line telepon, silakan 0811-6707-8850 ya. Anda bisa bergabung di 0811-6707-8850 pendengar untuk kebersamaan dalam dialog Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz kita Ustadz Irfan Ilmi. Silakan mendengar di 0811-6707-8850 ya, di 0811-6707-8850. Ini terkait dengan harta dan tahta begitu, karena memang ini adalah hal yang sangat didambakan begitu ya Pak Ustadz ya, tapi ada pertanggungjawaban. Ini adalah titipan, artinya juga ada kewajiban kita untuk berbagi begitu ya Pak Ustadz, di saat kita memiliki harta terutama sekali begitu. Di line telepon kami pendengar, silakan 0811-6707-8850 ya, 0811-6707-8850 untuk bersama dalam dialog Mutiara Pagi di edisi hari ini, karena bagaimanapun ini adalah titipan dari Allah. Sama-sama kita dengarkan yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, bahwa dalam hitungan, mungkin dalam kata orang tuh sekejap mata begitu ya Pak Ustadz, semua hilang begitu, semua musnah. Misalnya saja dalam musibah kebakaran yang kita tidak tahu ya Pak Ustadz ya, bisa saja terjadi
1: habis,
0: habis semua. Atau banjir juga walaupun bisa dibersihkan, tapi kan nilainya sudah mulai berkurang begitu ya Pak Ustadz. Ada musibah-musibah yang sebenarnya itu juga merupakan peringatan dari Allah ya Pak Ustadz.
1: Ya, karena ternyata Mbak Uci, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian itu bukan hanya kesedihan saja, bukan hanya kesengsaraan, tapi justru banyak orang yang tidak lulus diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan harta, dengan kekayaan, dengan kedudukan. Banyak para nabi yang diuji dengan kesedihan lulus dari ujian Allah, tapi dulu Fir'aun, Korun, Namrud diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekayaan. Bahkan dikatakan bahwa Fir'aun itu mau uji di dalam hidupnya bersin saja enggak pernah.
0: Saking
1: kuatnya. Iya, Pak. Bersin saja enggak pernah. Saking kuatnya. Fir'aun itu. Fisiknya kuat selama hidupnya. Tapi pada akhirnya dia mengaku Tuhan. Adalah salah satu ujian yang rata-rata tidak lolos orang ketika diberikan.
0: Pak Ustadz, ada penelpon kita Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Pak T.
2: Iya Pak T.
0: Alhamdulillah sehat lah Pak T. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, ini Pak Ustadz Ilfan Ilmi bersama kita nih Pak Tiusup.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Terima kasih. Jalannya segini saya tarik harta kesombongan
0: harta. Kesombongan karena harta.
2: Yang benar sekali kata Bapak tadi, kalau kawan kita tidak kenal lagi sama kita, dia sudah ada harta mobil mewah segala macam. Kalau ketemu di jalan, jangan lagi mau negur Pak. Kaca pintunya tidak dibuka.
0: Allahu Akbar. Ya,
2: kalau lewat, untuk kami. Kalau sebelumnya, kalau kampanye dulu ya, kalau kita ketemu karena suruh masuk mobil, ya kemana mau diantar.
0: Allah, iya.
2: Cepat masuk, Pak. Berapa ada Pak orang yang gitu, Pak?
0: Baik.
2: Kawannya tidak kenal lagi.
0: Iya.
2: Ya, terima kasih. Minum, segera lagi, Pak. Ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangankan yang pejabat ya, Pak Ustadz. Kadang-kadang kita juga ya, sering kayak gitu. Gimana tuh, Pak Ustadz? Silakan. Dosa enggak, kata Pak Tiusup?
1: Betul itu Pak Yusuf. Jadi memang kadang-kadang kita pernah mendengar orang-orang nah itulah bedanya Pilkab dengan Pilkada.
0: Ih, menarik nih Pilkab sama Pilkada. Masya Allah. Iya.
1: Kalau Pilkab lupa jadi.
0: Oh, lupa gitu. Jadi. Gitu ya. Kalau Pilkada jadi lupa. Masya Allah. Iya. Baik.
1: Allah Rabbi. Jadi begitulah memang fitrah manusia, Pak. Jadi ketika dipuji dengan kekayaan, maka apa namanya? Akan lupa bahwa siapa pemberinya. Padahal kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak berharta, gitu kan? Maka satu wasiat, satu wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Dzar. Kata Rasulullah, "Ya Abi Dzar, wahai Abi Dzar." Kata Rasulullah, "Jaddi li safinata fa innal bahral amik." Apa kata Rasulullah? Wahai Abi Dzar, perbaharuilah kapalmu karena lautan itu sungguh amat dalam. Rupanya dunia ini lebih dalam daripada laut.

0: bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Luqmanul Hakim itu memberikan contoh kepada kita. Ketika kita punya anak, jangan sampai kita berkata kepada anak kita, ya bunayya ma ta'kulu min ba'di, wahai anakku, apa yang akan engkau makan setelah aku mati? Tapi sampaikan kepada mereka, ya bunayya wahai anakku, ma ta'budu min ba'di, wahai anakku, apa yang akan engkau sembah setelah aku mati? Sekarang ini Mbak, banyak orang tua yang khawatir ketika nanti anak kita sudah tiada. Anaknya makan apa, kerjaannya apa, penghasilannya apa, sampai akhirnya apa? Kita sebagai orang tua banting tulang untuk mencari harta yang akan diwariskan kepada
1: anak cucu
0: anak kita, anak cucu kita. Bahkan banyak orang yang begitu tanpa mengenal harta itu haram ataupun itu halal mencarinya. Maka merugilah orang-orang yang ketika menanamkan sesuatu kepada anaknya seperti itu. Wahai mata kulu mimba di, wahai anakku, apa yang akan engkau makan setelah aku mati? Kita enggak perlu khawatir, karena setiap yang bernyawa yang diciptakan oleh Allah itu pasti akan diberikan rezeki. Tapi mata budu mimba di, wahai anakku, apa yang akan aku sembah setelah aku mati? Itu yang kita khawatirkan. Jangan-jangan ketika nanti kita sudah tiada, anak kita justru terjerumus kepada kekafiran, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita khawatirkan. Maka dari sekarang, harta yang kita miliki, termasuklah anak, ini adalah harta yang paling berharga buat kita. Maka berikanlah fondasi keimanan, sehingga mereka nanti ketika sudah tiada tetap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pesan yang kedua dari Rasulullah kepada Abi Dzar, wa khudiz zada kamilan fa inna safar ba'id. Wahai Abi Dzar, perbanyaklah bekalmu, sungguhnya perjalananmu itu sungguh amat jauh. Perjalanan di dunia ini itu hanya sementara saja, hanya berapa detik perjalanan akhirat. Maka ketika kita nanti di ambang kematian, itulah sesungguhnya perjalanan yang amat jauh. Kenapa? Karena nanti kita masih bertemu dengan alam barzah, yang alam barzah itu tidak tahu kapan berakhirnya. Bertemu dengan alam mahsyar, yang nanti ketika di mahsyar kita pun tidak tahu kapan ujungnya. Setelah itu baru alam syirat, di mana kita semua akan menyeberangi satu sirat yang kita pun tidak tahu kapan berakhirnya. Kemudian setelah itu mizan. Maka masih panjang perjalanan kita, Mbak. Maka kalau kita mengingat perjalanan kita sungguh amat panjang, tidak ada satupun di antara kita yang berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hafifil himla fa innal aqabatil qa'ud. Apa kata Rasulullah, wahai Abi Dzar, ringankanlah bebanmu, karena sesungguhnya bukit itu sungguh amat terjal. Apa maksudnya adalah, maka kurangilah dosamu, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya dosa yang kita bawa itu akan menjadi beban yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuklah tadi dosa mencari harta yang tidak halal, dosa mencari memberikan harta kepada anak dan istri kita dengan harta yang tidak halal, maka itu pun akan menjadi beban buat kita. Wa ahlisil amala fa inna naqada basir. Apa kata Rasulullah? Maka ikhlaslah dari semua amal kalian, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh amat melihat apa yang kalian lakukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apapun yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh Maha melihat. Sedikit saja amal kebaikan, maka itu pun akan menjadi pemberat amal kebaikan buat kita. Sedikit saja dosa yang kita lakukan, itu pun akan menjadi beban buat kita semua.
1: Baik. Itu Pak Uci. Iya, Pak Ustaz, di akhir kebersamaan.

0: mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penutup, silakan.
1: Baik, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama selalu mawas diri bahwa semua yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Lihat orang-orang terdahulu, diberikan jabatan oleh Allah, diberikan titipan harta yang melimpah ruah. Hari ini mereka masuk ke alam kubur. Apa yang mereka bawa? Harta itu hanya milik ahli waris dan seterusnya. Yang perlu kita tanamkan adalah amal kebaikan, dan itulah yang nanti akan menjadi teman sejati ketika nanti kita berada di alam kubur sampai nanti ke pintu surga, dihantarkan oleh amal kebaikan yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita semua selalu menjadi orang-orang yang selalu beramal kebaikan dalam setiap harinya dan mengumpulkan pahala untuk bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Baik, terima kasih Pak Ustaz sudah bersama untuk dialog Mutiara Pagi di kebersamaan edisi hari ini ya. Dan pendengar, mungkin kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi bersama Ustaz Muhammad Irfan Ilmi MPDI, dan juga terima kasih untuk Pak Teh Yusuf di Muara Tembesi yang sudah bergabung ya. Anda yang tetap mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi, saya Suci Rahayu dan rekan pengarah teknik Brian Aprianto. Akhirnya Pak Ustaz, terima kasih Pak Ustaz.
1: Ya, sama-sama Bos.
0: Baik, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci, hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Pokok berita utama. Tingkat PAD Pemerintah Kabupaten Kerinci akan hidupkan kembali wisata air panas Sungai Medang. Bea Cukai berhasil tindak aktivitas penimbunan rokok ilegal. Inilah berita selengkapnya edisi Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya Wendy Decitra. Tingkat PAD Pemerintah Kabupaten Kerinci akan hidupkan kembali wisata air panas Sungai Medang. Laporan Asep Sanjaya.
2: Pemerintah Kabupaten Kerinci berencana mengaktifkan kembali objek wisata kolam pemandian air panas yang berlokasi di Desa Sungai Medang, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, yang sebelumnya sempat terbengkalai. Bupati Kerinci Munadi mengatakan bahwa untuk menghidupkan kembali objek wisata air panas Sungai Medang perlu dilakukan pembenahan terutama pada sumber air panas yang saat ini sudah tidak ada lagi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pembangunan gedung di lokasi tersebut yang berdampak kepada hilangnya sumber air panas alami. Sementara itu, pembangunan fasilitas pendukung lainnya juga dinilai perlu dilakukan guna meningkatkan daya tarik bagi pengunjung. Dengan adanya perbaikan dan pengembangan tersebut, diharapkan objek wisata ini dapat kembali diminati masyarakat serta mampu meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Kerinci.
3: Ada potensinya, ada sumber ada air panas. Cuma saya cek di lokasi, sumber itu yang kita gunakan itu sudah dibuat pembangunan. Pembangunan ada satu kegiatan di pemerintah pusat itu sudah pembangunan. Cuma berarti kita harus membuat hal yang baru. Hal yang baru artinya tempat pemandian.
2: Di samping itu, pemerintah Kabupaten Kerinci berharap proses revitalisasi dapat segera dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sehingga objek wisata di Kabupaten Kerinci dapat kembali berkembang dan menjadi tujuan wisata baik wisatawan lokal maupun mancanegara.
4: Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke berita selanjutnya, anggota Komisi 5 DPR RI Edi Purwanto pastikan terus memfasilitasi pembangunan kolam retensi lanjutan di dua wilayah langganan banjir di Kota Jambi. Berikut laporan Tia Puspa.
5: Anggota Komisi 5 DPR RI Edi Purwanto pastikan terus memfasilitasi pembangunan kolam retensi lanjutan di dua wilayah langganan banjir di Kota Jambi. Pernyataan itu disampaikan ini usai meninjau pembangunan kolam retensi Telaku Kajang Laku di Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Senin kemarin. Untuk itu, Edi Purwanto meminta Wali Kota Jambi segera memenuhi syarat pendukung agar bisa segera ditindaklanjutin di tingkat pusat. Syarat yang dimaksud seperti kriteria kesiapan yang wajib dipenuhi sebelum usulan kegiatan dirayangkan, termasuk produk perencanaan berupa kumpulan gambar kerja, terakhir, kesiapan studi kelayakan. Setelah dukungan itu terpenuhi, dirinya berjanji akan memperjuangkan tambahan pembangunan kolam retensi di Kota Jambi untuk mengurangi dampak banjir.
6: Pengerjaan kolam retensi yang tujuannya adalah pengendalian banjir di Kota Jambi. Kalau dulu kita punya Jambi Flood Control, yaitu sebagaimana menyelesaikan banjir di Kota Jambi, sekarang kita punya strategi beberapa spot yang coba kita beresin dulu. Dan mudah-mudahan dalam waktu 5 tahun ini, Kota Jambi akan terbebas dari banjir. Dan hari ini kita melihat semua lumayan bagus pengerjaannya. Dan insya Allah nanti 20 September 2026 selesai pengerjaan kolam retensi ini. Dan Pak Kepala Balai sudah berkomitmen untuk menyelesaikan itu.
5: Wali Kota Jambi Maulana meminta Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera 6 bersama anggota Komisi 5 ikut mendorong rencana pembangunan dua kolam retensi baru. Rencana pembangunan tersebut meliputi kolam retensi di kawasan perumahan Kembar Lestari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Di lokasi tersebut, pemerintah kota telah menyiapkan lahan seluas 2 hektar. Kemudian titik kedua berada di pusat bisnis Kota Jambi, tepatnya di Kelurahan Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru. Di sana, pemerintah kota telah menyiapkan cadangan lahan seluas 6.800 meter persegi. Lebih lanjut, Maulana memastikan Saat ini satu kolam retensi Talago Kajanglaku seluas 8,9 hektar yang dikerjakan melalui pola anggaran APBD Kota Jambi, APBD Provinsi Jambi, dan APBN ditargetkan tuntas pada minggu ketiga September 2026. Kolam sedalam 4 meter di sekitar kawasan perkantoran pemerintah Kota Jambi itu nantinya mampu menyelesaikan 62% permasalahan banjir di Kota Jambi. Dari Jambi, Tia Puspa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebanyak 270 siswa di Kota Jambi mengikuti program Sekolah Rakyat tahun 2026. Peserta didik jenjang SD hingga SMA tersebut mulai menjalani proses pembelajaran dan pembinaan melalui sistem sekolah berbasis asrama. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
7: Sebanyak 270 siswa mengikuti program Sekolah Rakyat Kota Jambi tahun 2026. Jumlah tersebut terdiri dari peserta didik jenjang SD, SMP, dan SMA yang mulai menjalani aktivitas pembelajaran serta pembinaan di sekolah berbasis asrama. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, mengatakan dari total 270 peserta didik tersebut, sebanyak 30 siswa berada pada jenjang SD, 120 siswa tingkat SMP, dan 120 siswa tingkat SMA. Selain itu, terdapat 97 siswa yang merupakan peserta didik lanjutan dari jenjang kelas sebelumnya. Menurut Yunita, mayoritas peserta didik Sekolah Rakyat Kota Jambi berasal dari wilayah Kota Jambi sesuai dengan ketentuan program. Namun karena Provinsi Jambi saat ini baru memiliki dua sekolah rakyat, yakni di Kota Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sejumlah siswa dari daerah lain masih ditempatkan sementara di Sekolah Rakyat Kota Jambi. Sementara itu, pembangunan Sekolah Rakyat Kota Jambi masih terus dikebut meski sejumlah fasilitas pendukung masih dalam tahap penyelesaian akhir. Yunita menyebutkan sebagian besar gedung utama telah dapat difungsikan untuk kegiatan belajar mengajar maupun asrama peserta didik.
8: Kalau pembangunan memang masih ada penyelesaian ya untuk beberapa gedung, tetapi untuk gedung yang memang difungsikan untuk anak kelas SD kelas 1, SMP kelas 1, dan SMA kelas 1 dan 2 itu artinya secara fungsional anak-anak itu sudah bisa ditempatkan di dalam gedung asrama maupun nanti sekolah. Per tanggal 31 kemarin sudah MPLS ya, registrasi tanggal 30, dan 31 kemarin sudah apel perdana dengan Bapak Wali Kota Jambi.
7: Yunita menambahkan saat ini para peserta didik tengah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dengan durasi yang lebih panjang dibandingkan sekolah umum lainnya. Selama masa tersebut, para siswa juga mendapatkan pembinaan disiplin dari personil Akademi Militer. Ia menjelaskan penerimaan siswa Sekolah Rakyat tidak melalui mekanisme pendaftaran umum, melainkan berdasarkan data kesejahteraan sosial dari pemerintah pusat. Setelah itu, petugas melakukan verifikasi dan kunjungan langsung ke rumah calon siswa untuk memastikan kondisi serta kesiapan anak mengikuti program Sekolah Rakyat. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
1: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Pendengar, Bea Cukai Jambi berhasil melakukan penindakan terhadap aktivitas penimbunan rokok ilegal di kawasan Simpang 4 Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan ribuan bungkus rokok tanpa pita cukai bersama seorang terduga pelaku berinisial H. Berikut laporan Tia Puspa.
5: Bea Cukai Jambi berhasil melakukan penindakan terhadap aktivitas penimbunan rokok ilegal di kawasan Simpang 4 Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan ribuan bungkus rokok tanpa pita cukai bersama seorang terduga pelaku berinisial H. Kepala Bea Cukai Jambi, David Kasyanto, menyatakan bahwa penindakan ini merupakan tindak lanjut dari informasi yang diterima pihaknya. Tim langsung bergerak cepat melakukan pemeriksaan terhadap bangunan yang diduga menjadi lokasi penyimpanan barang haram tersebut. Dari hasil pemeriksaan lokasi, petugas mendapati ribuan bungkus rokok yang tidak dilengkapi pita cukai. Terduga pelaku H beserta seluruh barang bukti hasil penindakan langsung dibawa ke kantor Bea Cukai Jambi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
9: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tindak pidana cukai, yaitu pasal diantaranya pasal 54 dan atau pasal 56, dapat tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan sepanjang pelanggar atau pelaku membayar sanksi administrasi berupa denda. Sebagai upaya terakhir, dengan mengedepankan sanksi administratif berupa denda.
5: Meskipun unsur pidana terpenuhi, kasus ini tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan mengacu pada pasal 40B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Tindak pidana cukai dapat dihentikan penyidikannya sepanjang pelaku membayar sanksi administratif berupa denda yang dikenal dengan mekanisme ultimum remedium. Terduga pelaku inisial H mengajukan permohonan untuk tidak dilakukan penyidikan dan bersedia membayar sanksi administratif. Denda yang dikenakan sesuai ketentuan adalah sebesar Rp250 juta dan telah disetor ke rekening kas negara. Terkait pemberitaan yang sempat viral, David Kasyanto dengan tegas membantah adanya pemerintahan atau pemerasan sebesar Rp700 juta untuk menyelesaikan kasus ini. Ia menegaskan bahwa pembayaran yang dilakukan murni merupakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp250 juta lebih sebagai pengganti saksi pidana. Seluruh barang yang ditindak kini ditetapkan menjadi barang milik negara dan disimpan di tempat penimbun pabean Bea Cukai Jambi. David memastikan bahwa barang bukti tersebut selanjutnya akan dimusnahkan dan tidak ada mekanisme pengembalian barang kepada pelanggar. Bea Cukai Jambi menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran rokok ilegal di wilayah Provinsi Jambi. Masyarakat dihimbau untuk turut berperan aktif dengan melaporkan dugaan aktivitas ilegal serupa melalui nomor layanan informasi Bea Cukai Jambi. Dari Jambi, Tiap Puspa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, data pada Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Jambi menunjukkan sebanyak 907 RT di Kota Jambi telah menjalankan OPBM dan akan dilanjutkan di tahap kedua dengan sasaran 781 RT. Berikut laporan Tati Wijaya.
10: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPBM di Kota Jambi terus mengalami perkembangan. Hingga saat ini sebanyak 977 RT telah menerapkan sistem pengelolaan sampah tersebut dengan jumlah kepala keluarga atau KK yang terlayani penjemputan sampah mencapai sekitar 56 ribuan KK. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Maruzar, mengatakan pemerintah kini mulai memasuki tahap kedua pelaksanaan OPBM melalui program Kampung Bahagia yang akan menyasar 781 RT. Pada tahap tersebut, sebagian besar RT akan melakukan pembelian gerobak motor sebagai sarana operasional pengangkutan sampah dari rumah ke rumah untuk diangkut menuju depo sampah.
11: Yang tercatat ada sudah 977 RT yang sudah di-cover oleh OPBM, di mana sekitar 200-an RT sebelumnya sebenarnya sudah melaksanakan secara mandiri sebelum program dilaksanakan. Ini udah baru dimulai di tahapan kedua melalui Kampung Bahagia. Ada 781 RT yang sebagian besar juga akan melakukan pembelian gerobak motor.
10: Meski pelaksanaan berjalan baik, Maruzar mengakui masih terdapat sejumlah kendala, terutama terkait ketersediaan operator gerobak motor. Di beberapa tempat masih ada yang belum memiliki operator, karena di wilayah tersebut masyarakatnya rata-rata sudah memiliki pekerjaan, sehingga sulit mencari operator yang bertugas mengumpulkan sampah dari rumah-rumah warga. Menurutnya, DLH siap membantu RT yang mengalami kesulitan mendapatkan tenaga operator agar pelayanan pengangkutan sampah tetap berjalan. Tati Wijaya melaporkan RRI terus mudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga. Bupati Kerinci resmi membuka Kejur Cup yang pertama di Kabupaten Kerinci. Laporan Muhammad Desman.
12: Terima kasih dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kejuaraan kabupaten yang pertama di Kabupaten Kerinci secara resmi kami buka.
1: Pemerintah Kabupaten Kerinci secara resmi membuka gelaran kejuaraan Kabupaten Kerinci ataupun Kejur Cup tahun 2026. Pembukaan ajang olahraga bergengsi tingkat daerah ini dipimpin langsung oleh Bupati Kerinci Munadi, dihadiri oleh jajaran Forkopimda Pengurus KONI Kabupaten Kerinci, para camat serta ratusan atlet muda dari berbagai kecamatan se-Kabupaten Kerinci. Dalam sambutannya, Bupati Kerinci menekankan bahwa Kejur Cup 2026 ini bukan sekedar ajang meraih piala dan juga medali, melainkan wadah strategis dalam menjaring dan juga pembinaan potensi atlet lokal agar mampu bersaing di tingkat provinsi maupun hingga nasional. Pemerintah daerah bersama KONI Kabupaten Kerinci berkomitmen memberikan pendampingan dan juga pembinaan lanjutan bagi para juara, atlet-atlet terbaik hasil Kejur Cup 2026 nantinya akan dimasukkan ke dalam program pemusatan latihan daerah guna menghadapi event kejuaraan yang lebih tinggi.
12: Selamat melaksanakan kejuaraan kabupaten ini yang pertama kali. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan tahun depan kita laksanakan lagi. Terima kasih dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kejuaraan kabupaten yang pertama di Kabupaten Kerinci secara resmi kami buka.
1: Melalui sinergi antara pemerintah, sekolah, pengurus cabang dan juga masyarakat, pelaksanaan Kejur Cup 2026 ini diharapkan mampu membangkitkan gairah olahraga serta membentengi generasi muda bumi sakti alam Kerinci dari kegiatan-kegiatan negatif. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Tingkat PAD, pemerintah Kabupaten Kerinci akan hidupkan kembali wisata air panas di Sungai Medang. Bea Cukai berhasil tindak aktivitas penimbunan rokok ilegal. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Wendy Decitra dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
1: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di 96,7 Megara di Republik Indonesia Sungai Penuh. Sebelumnya pendengar, kami sapa Anda yang di pagi hari ini tengah bersiap-siap untuk melaksanakan segala aktivitasnya di pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat untuk memulai segala aktivitasnya di pagi hari ini. Juga bagi Anda yang baru bergabung, baik mendengarkan kami melalui radio streaming atau RRI Digital, juga kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung bersama kami di RRI Sungai Penuh. Dengan informasi pertama yang kami hadirkan untuk Anda terkait dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia untuk Rabu 5 Agustus 2026. Di wilayah Sumatera seperti di Banda Aceh dan Jambi, udara kabur, Medan, Padang, Pekanbaru, dan Bengkulu, hujan dengan intensitas ringan. Lalu di Palembang, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang berawan tebal, Bandar Lampung berkabut. Di Pulau Jawa seperti di Serang, Yogyakarta, dan Surabaya berawan tebal, Jakarta dan Bandung berawan, Semarang cerah berawan. Lalu di Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar berawan, Mataram udara kabur, Kupang berawan tebal. Di Pulau Kalimantan seperti di Pontianak berawan tebal, Palangkaraya berawan, Banjarmasin cerah berawan, Tanjung Selor hujan disertai petir, Samarinda udara kabur. Lalu di Sulawesi, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan, Makassar dan Gorontalo berawan tebal, Manado cerah berawan. Di Maluku dan Papua, Ternate berawan tebal, Ambon berawan, Sorong, Nabire, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Lalu di Manokwari dan Merauke udara kabur. Pendengar, untuk pantauan lalu lintas di wilayah Sungai Penuh dan sekitarnya masih terlihat ramai lancar, ada di beberapa titik terjadi keramaian disebabkan oleh ramainya kendaraan yang menuju ke tempat-tempat untuk melaksanakan segala aktivitasnya. Bagi Anda yang menggunakan kendaraan roda 2, kenakan helm berstandar SNI. Bagi Anda yang bepergian dengan kendaraan roda 4, kenakan sabuk pengaman. Lengkapi segala surat menyurat yang berkaitan dengan kendaraannya dan patuhi segala peraturan berlalu lintas. Pendengar, tetaplah bersama kami di 96,7 RRI Sungai Penuh.

0: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu bukan candaan, itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.
1: Ganang?
2: Iya, Bu.
1: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
2: Tak tahu, Bu.
1: Kenapa?
2: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
1: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
2: Paham, Bu.
3: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
5: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Pendengar, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo mengatakan kebijakan teknologi harus berdampak untuk rakyat. Raka Prabowo mengatakan hal itu di depan pimpinan TVRI Depok Senin 3 Agustus 2026 yang lalu. Penguasaan teknologi harus terus dikejar bagi pimpinan media, namun Wamenkom Digi mengingatkan tugas balik teknologi. Tantangan lainnya dikatakan Angga Raka yakni dalam penguasaan algoritma yang mengutamakan engagement para pengguna platform. Ia menilai bahwa hal tersebut juga menjadi penting tanpa mengesampingkan fakta. Angga Raka Prabowo juga mengajak pimpinan TVRI memperkuat kepemimpinan digital. Wamenkom Digi menyampaikan dalam pembukaan Digital Leadership Academy bagi para pimpinan TVRI di Depok Senin 3 Agustus 2026. Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.